0: yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
1: Jangka pendek itu 1 bulan harus ambil kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa?
5: Biayanya 26.000 per piecesnya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
5: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa. Koyer, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak. Silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
0: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
1: Jangka pendek itu 1 bulan harus ambil kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
14: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
16: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
15: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
16: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum berus ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
15: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan aplikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
17: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurun memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
18: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,5 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Pada masa kerajaan Boni yang dipimpin Raja Boni ke-15 Arumpalaka, terjadi peperangan antara kerajaan Toraja, Tator dan kerajaan Boni pada tahun 1683. Salah satu ciri khas laskar kerajaan Boni pada masa lalu memakai sarung yang diikatkan di pinggang, yakni mabida atau map pangare lipa. Laskar Tator juga mempunyai kebiasaan memakai sarung tetapi di selempang, yakni masulempang lipa. Sehingga bila terjadi pertempuran di malam hari, kedua pasukan sulit dibedakan.

Arca. Pada tahun 1905, tentara Belanda menyerang Boni. Pada masa itu, Boni dipimpin oleh Lapawawoe Karaeng Sigiri. Belanda berhasil menahan Lapawawoe Karaeng Sigiri, sehingga di Boni terjadi kekosongan pemerintahan. Namun, Adek Pitue tetap berfungsi, akan tetapi tetap di bawah kendali Belanda. Sehingga Boni mengalami kekosongan pemerintahan selama 26 tahun, antara tahun 1905 hingga tahun 1931. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Boni, maka Belanda mengangkat Lama Panyuki sebagai Raja Boni ke-32 pada tahun 1931 dengan persetujuan Adek Pitu. Lama Panyuki merupakan orang Goa, ayah dari Goa dan ibu dari Boni. Pada masa pemerintahan Raja Boni ke-32, Lama Panyuki, Songkok Reca menjadi semacam kopiar resmi atau songkok kebesaran bagi raja, bangsawan dan para penggawa-penggawa kerajaan. Untuk membedakan tingkat kederajatan di antara mereka, maka songkok reca dibuat dengan pinggiran emas, yakni pamiring pulaweng yang menunjukkan strata pemakainya. Pada masa ini, tidak sembarang orang yang bisa memakai songkok pamiring pulaweng, kecuali anggota kerajaan dan adat tuju. Pada masa ini, songkok pamiring pulaweng atau songkok reca, siapapun bisa memakainya, tidak memandang raja, bangsawan, orang kaya dan lain-lainnya.

Hai pendengar RRI Bone, khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu, 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua berkumpul di Saloma Sengkang mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Di sini tidak cuma lari, kamu juga bisa menikmati entertainment seru, sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Ayo daftar sekarang, Smart Friend Run cuma Rp150.000. Kamu dapat jersey eksklusif, VIP prize, medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriend, @smartfriendworld atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk tunjukin semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.

0: Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melaksanakan prosesi pernikahan secara adat. Salah satunya adalah suku Bugis. Jika menyangkut adat pernikahan suku Bugis, mungkin kita langsung terfikir dengan uang panaiknya yang fantastis. Selain uang panaik, suku Bugis memiliki serangkaian adat pernikahan yang menarik untuk kita tahu. Salah satunya yakni ritual Mapasikarawa. Dalam adat pernikahan tradisional Bugis, ritual Mapasikarawa dilakukan setelah mempelai pria menunaikan akad kepada wali nikah mempelai wanita. Sederhananya, ritual ini merupakan proses bersentuhan pria dan wanita dalam ikatan sah sebagai suami istri. Prosesi ini juga dikenal sebagai tanda batal wudu. Dalam tradisi Mapasikarawa, ada beberapa bagian tubuh mempelai wanita yang harus disentuh mempelai laki-laki, yakni telinga, kerongkongan, pundak, dan bagian dada. Proses sentuhan ini memiliki makna masing-masing, di mana menyentuh telinga berarti harapan agar istri senantiasa mendengar apa kata suami. Menyentuh kerongkongan adalah simbol bahwa suami akan menjamin rezeki yang didapat dan diberikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal dan nikmat. Menyentuh pundak berarti kedua mempelai siap untuk saling bahu-membahu dalam membangun rumah tangga. Dan terakhir, menyentuh bagian dada istri sebagai pertanda kesuburan. Sentuhan ini menjadi harapan agar mereka diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Prosesi Mapasikarawa menjadi ritual yang wajib dilakukan pada saat pelaksanaan pernikahan adat Touji yang syarat dengan makna dan penuh dengan pengharapan serta doa-doa.
1: Indonesia is a wonderland.
0: Indonesia memang kaya akan keragaman tradisi dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan tugas kitalah untuk menjaga dan melestarikan kekayaan Indonesia.

0: Asarapo na sa DFM RRI Bone. Selama elek maneki, selama siki seronto di program na Elong Kelong di Eso Juma pendengar tanggal 7 Ulengarua di tahun 2026. Tada poro karebata sehat-sehat maneng, lancar-lancar maneng kegiatan na. Nah, agak tuh acara mbok di Kampota menyambut HUT RI no di mato dibagi-bagi kang informasi. Nah, pendengar ya soe di kalau ki berbagi ku dede lo jenda palena. Nah, angka via lah tuh mato tes-tes 10 di program na Elong Kelong di so yang kailona Andi Indrianti. Engka benemu anca esalauna kalau-lau Dani Malik si bawa Bayu Renu Bali Renu Dianti Oslana sampai yang Tona Evi Erviana Fitri Upalaba Kiri Musubue Engka Eva Aprilia Putri Parakam Makundrai Fajar Hijaz si Bali Lino Ahera Fitri Adiba Bilkis Mugili Tasele Idar Anwar Majujung Sara Jumri Anastasia Cino Papojiku Engka Mabura Malik Poli Indar Dewi Engka Taudin Leader Sebiseang Tamat Tamparang. Nah ya roh elong-elongin ada dipilih ya soe di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nang kena tak lo bergabung di ya di dicoba ya emang di nolo arwa 5 sedi arwa asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Elong kelong assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat eleki.
0: Selamat ele toki melem Bo Asri.
1: Weh, tenyang ke mate jelo ku ke sipia.
0: Oh, ke jelota.
1: Tembus mapeseku
0: berarti
1: tekan satu turun tu dendre.
0: Berarti idi dalek nah ya saya mapamulang.
1: Iya, Ba. Mapakero ku dalek.
0: Ya. Ya, kepala tu pego-pego tumbo bah cocok dalek por di
1: patan. Alhamdulillah, purni cemek-cemek tapi purtoni anu mantri-antri sanggra.
0: Masuk mangat tumbo nah. Nah, iya. Jadi elon nak magai.
1: Tapi yang kamu per we.
0: Agak piro. Oh, engkau mau apa sanggra? Sakra aga we sanggra uti ni si ga.
1: Duan ru pak tapi ketua anu alasan yang kerepe uti.
0: Kerepe uti. Atau
1: sanggra uti. Dega kesar uti mana di bawah?
0: Oh. Uti mana itu dega banda bandana yeah. Po
1: dega banda bandana
0: banda bandana si baba rongko tu nata aja si Asri
1: iya yeah, kebetulan iya keripe uti menurung nah uti menurung biasanya dia buah no berongko
0: cocok jatuh do jadi loki pleming kelinga elon na iga
1: elon na aga kesedihan terima kedau pelabak kimu sobue agen rero selapan
0: kita upala kaga. Upala bekiri musobue
1: oh upala bekiri musobue
0: iya
1: oh iya nerus kelena jadi
0: napa tau anu ye
1: oh iya bae napa ti lawan kelinga ro do elong iya, berarti lo bari pada sedina kon kelinga
0: matu sedeng kelinga sama-sama ki iya, Asri nah elon untuk igi lo dipletukan
1: Elona upleturangi untuk sahabat kompi akadana selama ele maneki memori pedang kemana meki sehari ele kele di bulata masing-masing
0: amin ye.
1: Amin mapa ketawa perbele ke aku alui selama ele toki ke alui agak tu kerebata mana asu ditu nasi goreng selama ki mandrandri nasi goreng
0: biasana ku mandrandri ki nasi kuning ye nasi goreng di
1: iye biasana nasi kuning dan rale nasi goreng
0: iye
1: Aye, apa kata perbele pajar di pon ready? Perbele toki, pajar. Apa kata perbele kapaida bersama putra kelilingan di Solo?
0: Iye.
1: Selama ele ki memuare sehaki. Nah, untuk kapaida selama ki maguru dan podo tatambe ilmu tadi. Nah,
0: iye.
1: Lancar guru tak. Amin. Untuk gimana-mana na, pacilingan elong kelo dega mas ngadi. Selama ele mana ki, memori pada saya mana ki, nada reki umur melampi, nalancar mana ngejama-jama tanah lancar topi dalek ta.
0: Amin.
1: untuk ini, Pedi.
0: Ye.
1: Kenapa dah sehat ki sekeluarga?
0: Amin. Terima kasih.
1: Melampai umur utan, lancar mana ngejama-jama tak lancar topi dan lek.
0: Iya, terima kasih Maiga Asri, sehat-sehat tok ki. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maiga Asri di Ulo-Ulo pura bergabung nama Koko yang liwa cakak cuacana kota Watampone pendengar liwa pelah jadi kalau ki masuk tak pakai ki sunscreen atau tabir surya berde nama solang uli tak tak tu minum buah putih pak ko mapelai ya berpotensi tu biasana napa pediri ulu tak tiba-tiba tak apa dek purni mandre purni minum kopi pak biasa nang kata kurenino kopi mau di uluna tapi dek karena mau pelas soy mandari mau di ulue jadi kemungkinannya kurang air putih jadi tebe-tebe minum gue putih kok mau pelas soy di nang kemopi gitu di program na elong kelo jadi dolo bapak telpon gue terima di sesi pamulang matu setelah di yang kelinga elona upala bekiri musobue terima si telepon tak di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi.

0: Sara pulo na sa DFM Rari Bon, din po rin din kaling Elon na FVR Fiana Fitri, elo pilihan na Yasri. Na makukoy, diterima si Talpong Ngedi. Elong kelong, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama eleki.
0: Selama eleki asma. Gatuh karebata ya so mbok na.
1: Alhamdulillah kerima mediki.
0: Macaka-caka kamu cuaca na wajok tuh asma.
1: Alhamdulillah macam keke kapi ya. Di sini tuh di kampulengi.
0: Makecik ki.
1: Ba makecik memang anu kalau cuacanya memang makecik tapi hero ane tetap dong anu macam pelan.
0: Engke kegiatan naga tuh di Wajo asma 17-an nih.
1: Oh di mobil boleh ke kak.
0: Oh mobil ki.
1: Iya. Iya anu kecamatan.
0: Oh, oke nih
1: pelik di anu di bagian anu kalau lo ini ada kan di bagian di kera.
0: Iya. Nah elon apa lagi kalau yang kelingi ya saya asma.
1: Elon anu tapi yang ke yang nawan kelinga elon naga perakama kunrei.
0: Enggak.
1: Oh iya ya nih roka.
0: Apa kata tau sedih judulnya di?
1: Iya bang. Apa kata tau judulnya tapi elon itu apa kerum elon ya?
0: Iya judulnya mikau pade.
1: Yang penting tanya toma anu tanya toma
0: tanya tu agak.
1: Elo, kenapa dia elo nato mi bawang? Oh. Teman tu.
0: Iya. Cocok ni. Pak mi toke sedih mengkelinga.
1: Iya bang.
0: Elo no, iya lah di pelatuka tu asma.
1: Elo no, pelatukanya untuk sahabat kompi.
0: Iya.
1: Mana kita memarah pada siapa mana kita sebat larga ta. Untuk kawi di Bonsel. Apa ketua pelajar di Pondre?
0: Iya.
1: Kak Paida si bawa putra keliling na di Wajo. Semoga sehat ki selalu kak Paida.
0: Amin ye.
1: Untuk yang mana-mana apa celingan elang kela di kawasan Sengadi. Amin mana ki mawar pada siapa mana ki sebab keluarga ta.
0: Amin.
1: Bapak ketua Paidi kak.
0: Iya. Terima kasih.
1: Mawar sehat toki.
0: Sehat toki asma.
1: Iya. Nalancar mana ni jaman-jaman ta. Nalancar kopi dari ta.
0: Amin iya.
1: Amin, iya masih mana, makasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mega Asma yang ke di Wajo pura bergabung. Nah diterima si teleponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ya. Nih gai di itu.
2: Merdeka.
0: Oh yupi kepangi.
2: Iya.
0: Mak itu sama tau pi bro bisa di mak sama-sama ki sama-sama ki nak pergi moto.
2: Napa kamu moto cakap tino kau yang peranan pernah yang dari warta berita. Tino si nampu.
0: Cakap tino ki. Nah jadi Elon napa lagi gitu lo dengan kalinya upi. Dengan kalinya.
2: Dengan kalinya doang terus doang kalinya semangkuk betul tu kalinya nak nak ki para kamu kuntra aja.
0: Bisa
2: tempatan parang.
0: Elo mangkasa
2: Ya, sani.
0: Iya, engkau di Midas.
2: Di bangku mana ya, teman-teman
0: sama-sama. No, di tongeng, iya.
2: Banyak kan bener. Banyak kan bener, sani ngalik gue ketutulu di antara
0: serang parang. Jadi engkau memang ngutepu pacapurang di antara tepu.
2: Iya.
0: Jadi gak lagi peletuk kan Elona, Sri?
2: Elona untuk yang benar-benar nak pecelengan na RRI boleh pecelengan na nuri pecelengan na elong kelong terlapor do kondisi mana selama kedupai anu dupai hari anu hari
0: kemerdekaan
2: kemerdekaan terlapor do cuma masih mandu anu merenu dupai ni kau di lapar ya jangan kita nak kau yang langsung ya jangan kita anak kau yang langsung ya sampai kau di lapar ya
0: maruak di
2: mulai tanggal sedih
0: lah. Iya, Pak. Mandiri sedih itu makai, matawe ke tuh di lapangannya, Didi.
2: Eh, kok bagian lapri makai. Anu ini tanggal-tanggal matu tanggal 11 atau mana? Memulai apa satu ke menanu ya Pak? Matau apa satu ke? Masa belum anu pemuka matu makai muka hari pramuka itu. Sejak hari pramuka, biasa ni apa makai mana itu memulai sesuatu tanggal 10 si anu atau 10
0: Pitu.
2: Oh, pitu ya sebelah ruang atau pembubaran itu aneh pembubaran iya. Itu pasti mai
0: pada kalau dia anu di Ulawo maka tu apa kerodo
2: ya emak ya, pada kalau dia anu di Ulawo aku tu emak kalau serata kok kalau anu bagi serata kok bagi yang Ambon anu bagi abon hotel cuma aki mama tengah-tengah sana pada mulai.
0: Tapi yang kata mah geraja lagi di kecamatan Lapari aja anu.
2: Lapari aja insyaallah anu minggu peneng.
0: Oh, tanggal
2: 16.
0: Oh,
2: 16.
0: Iya, mah gerajalan nah.
2: 16. Iya, tahu gerajalan nah. Iya, mah gerajalan.
0: Iya, oke nih Pak Lek Nasri, terima kasih. Oh, taiga pilot.
2: Upi, upi, upi,
0: upi. Upi, iya, upi.
2: Iya, terlalu bodong. Oh, ini teman bodong kemarin ibadah udah merenung majam-majaman kemarin ibadah pada sehat-sehat. Iya, sama kedepai hari kemerdekaan di tanah bodoh. Sehingga di jamaah itu maksud perjuangan atau jamaah di jamaah itu kalau terpenyir itu banyak perjuangan atau tuh
0: iya cocok
2: atau kami senjata atau lakukan musuh bang anu
0: perjuang cuan
2: perjuang iya deh sehingga perjuang informasi kok anu sehingga perjuang informasi kok penyiar itu agak tuh
0: iya cocok
2: perjuang informasi iya jangan kena elok ke bawah musuh juga kalau elok ke bawah rumah musuh ke di medan perangin asing yang perjuang
0: iya cocok ya tuh
2: iya.
0: Pejuang mana tuh di hidup nah
2: bayangkan kau anu maksudnya kau contoh itu eleke agama itu lo kemana iya masalah bulan iya
0: masalah
2: bulan iya ya oke terima kasih
0: oke nih Asri terima kasih Asri sih ha Upi terima kasih Upi ye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Terima kasih Maega untuk Yupi yang kayak di Lapri pura bergabung. Nah, ya Lengi ya Meloy bergabung silakan. Nah, metete tuh saya di telepon ke Putri di Lapri. Tenang pola sehat-sehat ki Kak Putri. Makoroto i Kak Haji Novi. Tenang pola sehat-sehat ki Jinovi meto di Wengkeling Sameta. Tenang pola karebata sehat di. Nah, diterima teleponnya elong-kelong. Assalamualaikum.
3: Elong-kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mata bembok bete ki ke Alwi.
3: Iya.
0: Jadi agak tuh karebata
3: pelena.
0: Alhamdulillah. Pura nih mandre nasi goreng tak? Atau tadi nasi goreng?
3: Alhamdulillah pura nih.
0: Oh pura nih nasi gorengmu agak?
3: Iya.
0: Nasi gorengmu agak?
3: Iya nasi goreng.
0: Nasi goreng. Iya pelena duta nasi goreng itu kalau mah kok ke dia Rari Bone.
3: Oh iya.
0: Elona pelak igel deng kelinya. Elona
3: Mabura Mali.
0: Mabura Mali igel di pelak tukang.
3: Iya putur ya de Faida di wajo coba putra kelinga karena selama elekin di tanah perusia ki keluarga waktu tuh pura jino api campur lagi.
0: Iya.
3: Kata Yupi Lapri meme di wajo. Timba di mare di. Sahabat kompi, yang mana sahabat kompi di ketuan Riko Asri dulu selama elek tahun kini Asri siwa sahabat tak di kompi yang mana dia masih sangat adik
0: untuk
3: peranggota sejati pencer dari Pak Nordi selama elek tahun kini Pak Nordi ya untuk yang menena pas telik nah dari bone dia di selama elek mana kisusre untuk via selama kini kepada salah.
0: Terima kasih Maega. Iya,
3: selamat ki dupai hari kemerdekaan yang ke Arokulo Nasedi.
0: Iya.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung pledeng kelinga dolo Elona Eva Aprilia Putri para kamakun rai elo pilihana dendre pendengar tai mata lepongnya di. Nah, langsung ngiring kelinga.

0: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
1: Nasu Peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu Peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti Peleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama Nasu Peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga Nasu Peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini Nasu Peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu Peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.

0: Asara pulona sedi FM RRI Bone nasilalona elona andi intrianti engka benemu di engkalinga ya melo e bergabung kamu pa elona anca es launa kalau lao dani malik si bawa bayu shandi rendu bali rendu dianti oslana sampe yang tona fajar hijaz si bali Lino Ahera, Fitri Adi Babilkis, Mugilita Sele, Idar Anwar, Majujung Sara, Jomri Anastasia, Cinong, Pak Pojiku, Dendre, Mabura Mali, Indar Dewi, Digaga Samena, Di. Jadi langsung yang kelinga Elona Andi Indrianti. Nah diterima si teleponnya di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Assalamualaikum Elong Kelong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selama ele toki Pak Nurdin.
1: Agak

0: sehat-sehat semua. Kok ini agak tuh karibu sekeluarga?
1: Alhamdulillah karibu di jilmu toh.
0: Depan waktu rambutan tuh Pak Nurdin?
1: Ya.
0: Dek sini waktu rambutannya tuh?
1: Di, apa aja?
0: Oh, di apa?
1: Sama-sama tumpung apa? Pagi robot, jadi nggak bisa.
0: Wah,
1: kenapa napi dekinge? Siapa napi? Sangat sedih nih bos.
0: Oh, si bos si Sinjai?
1: Para mau tuh bos, nih napi tuh kan pola tutu.
0: Dei, dia mau pola tutu.
1: Kue siapa sih sangat sedih apa lusa? Napa nih kali mangis tuh kapan apa lusa?
0: Oh, ini si mau pola sama
1: kue. Nah, ya roh biasa kak dia gak pola. Biasa dia gak rambut sama buah, tapi ku biasa mau tuh kamu tuh. Tapi dia nih kan.
0: Iya. Nah, jadi
1: mudah-mudahan itu kamu mau buka agama lah pelas jendel sih.
0: Nah, waktu pelas ini mah kok kue Pak bulan Agustus misalnya mau pelas tuh
1: ya, pelas itu kenapa nih kakak kemana nak tengok ke Batika aku ini.
0: Iya, Pak mau kecek-kecek itu tak, nah, setelah ada kok mau kecek-kecek.
1: Ya, aku ini, dede, nak kue lagi kali ini. Dena dulu.
0: Miro, nasa nganu gere. Iya, mata mah gere musim kemarau, kumah Pak Krodi, nasa tau.
1: Yeah.
0: Jadi Elona play kalau ada yang kelingat tuh Pak Nurdin.
1: Elona launa ke lau-lau anca.
0: Tesi kilo loka ronron ibu lai.
1: Elona mili.
0: Oh Elomi wasang ke selot loka.
1: Edek tuh Jumai biasanya ke Deli ke lau-lau apa ke Jumai.
0: Oh Jumai apa yang cotu eh.
1: Mencotu.
0: Jadi iga lo ada yang kelingat. Jadi iga play lo dikiringan.
1: Kalau turun itu anggota sejati itu pekara di Ribone. Mamu harapan yang kamu kibar sehat-sehat di Ribone.
0: Amin
1: iya. Engkau pada Muhammad Ali. Katai Rida Pasiki, katai jadi kopi.
0: Iye.
1: Sahur di bolcer untuk yang mana mereka kawan sama di selama ini mana ki. Makmu tahu apa? Ini adik-adik, mamu adik sehat sekeluarga. Pada malam tinggal rutan mereka dan lepas di. Amin. Iye. Ini nanti masih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elon nama tu anca es lao nak kalau lao dihadir kaki. Nah, untuk naya lainnya yang mulai bergabung silakan di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Elon kelong assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tamak ki meci.
2: Iya, kata gana tu dah pia.
0: Eh, penuh ni mbok ni lho, ni penuh he.
2: Aku nak pilih nyawa.
0: Eci, aku tu kareba.
2: Alhamdulillah, madis di sini.
0: Alhamdulillah, madis di sini. Alhamdulillah, Eci. Nah, ya soe lo ki mengkelingi lo na iga Eci.
2: Fitri Adi Babilkis.
0: Fitri Mugili Tasele.
2: Iya,
0: tagilin nih mbok atin neci.
2: Biasa deh kita tagili tutu toyatin neci.
0: Oh, tagili tutu, biasa nih.
2: Iya.
0: Jadi kita di peletukan Elona, roh?
2: Iya, peletukan untuk sahabat kompi ucapan salam ilmu neki dan podo pada sehamana muki angkatoi kapaida si bawa putra kalilina di Solo ka alui di Bonsel na ya mana-mana na paring kelingan na elong kelong dagaga pasangat di ucapan na salama ilema neki dan podo pada sehamana muki
0: amin
2: untuk dia dan podo sehat toki barak lancari jamata lancar to pada le
0: terima kasih mai
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih mai ga eci di lampo ko pura bergabung makoko langsung do deng kelinga elona anca es launa kalau lao.

Hai pendengar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu, 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua berkumpul di Salo Mall Sengkang mulai jam 6 pagi. Di sini tidak cuma lari, kamu juga bisa menikmati entertainment seru, Sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang cuma Rp150.000. Kamu sudah dapat jersey eksklusif VIP race, medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa puluhan berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendworld, atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk tunjukin semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di Garis Tara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Asera Pulona CDFM RRI Bone. Nah, terima kasih Maiga ya purai bergabungnya soe meringkelingai di program Na Elong Kelong. Sehat-sehat mana ki di pendengar tenapona melampe umur tanah siruntus iki pemeng di program-program Na RRI Bone. Nah iya, via undur diri si bawa ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matu tete sapulang ke program Halo RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 91 FM RRI Boni, dan peringat selanjutnya RRI Boni bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan di ruang dengar Anda program Halo RRI.
1: Beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banyak lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda kembali di pagi hari ini ya, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Arfan Yusri di program Halo RRI ya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat menjalani segala aktivitas dan rutinitas Anda di hari Jumat yang mudah-mudahan barakah ini ya. Dan di program Halo RRI, seperti biasa kita buka juga line telepon untuk Anda bergabung di 0821-3333-9440 untuk menyampaikan apa-apa saja mungkin yang menjadi problem atau permasalahan yang saat ini Anda hadapi terkait pelayanan publik, atau pengen tahu nih sesuatu program pemerintah yang belum jelas Anda dapatkan informasinya begitu ya. Biar kita jembatani bagaimana tim nanti akan mencoba untuk menghubungkan dengan dinas terkait untuk menjawab pertanyaan Anda atau mungkin memberikan solusi bagi permasalahan yang Anda hadapi ini. Baik, dan terkait untuk edisi Rabu kemarin ya, atau pekan lalu, tepatnya tanggal 3 nih ya, ada pertanyaan dari masyarakat yang ada di Bone. Nah, oke, ini terkait program listrik masuk sawah. Baru dengar juga nih saya, ada listrik masuk sawah. Saya pikirnya listrik masuk desa ya. Oke, masuk sawah. Nah, ini terkait prosedur dan biaya pemasangan listrik masuk sawah ini. Apakah pemasangannya perseorangan atau harus melalui kelompok tani? Nah, ini yang menjadi pertanyaan Pak Upi di Bone ya. Mudah-mudahan hari ini atau sesaat lagi kita akan dapatkan penjelasannya, di mana kita akan coba terhubung dengan Bapak Nurdin SPMSI. Beliau ini PLT Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ya, untuk mendapatkan langsung penjelasannya terkait bagaimana sih prosedur dan biaya listrik masuk sawah ini, apakah pemasangannya itu perseorangan atau harus menggunakan jalur kelompok tani gitu ya. Saya juga baru tahu nih ada program listrik masuk sawah ya. Mungkin kita bisa tunggu sembari kita buka line telepon juga ya untuk Anda yang mungkin ada di seputaran Kota Makassar, kemudian yang ada di wilayah Bone ataupun juga wilayah lainnya di Sulawesi Selatan yang saat ini lagi monitor siaran kita di 94,4 FM atau juga melalui beberapa frekuensi lokal yang ada di Bantaeng, Sinjai, Sidrap, Nrekang, Palupo, Toraja Utara ya, ataupun di luar Sulawesi Selatan, jauh kejauhan juga nih ya, khususnya wilayah Makassar dan sekitarnya juga ya. Mungkin kita coba, karena kemarin juga ada yang mempertanyakan soal program pemerintah Kota Makassar ini ya, pemilahan sampah ya, yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 kemarin. Nah, seperti apa? Ada Pak Junedi di Makassar yang mempertanyakan ya, beliau ini penyandang disabilitas ya, terkendala nih dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar ini, apakah memang ada kekhususan untuk mereka, ya, bagaimana sistem pemilahan sampah ini bagi mereka, ya. Baik, sudah kita akan coba terhubung dengan PLT Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Bapak Nurdin SP MSI. Apa sudah terhubung dengan ini? Oh, baik, baik, lain telepon, ya. Baik. Oke. Baik, tampaknya sudah terhubung, ya. Oke, kita lihat dulu grupnya di mana nih. Ah. Oke. Langsung saja kita menyapa, ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
5: Iya, selamat pagi Pak Nurdin SP MSI, PLT Kadis Tanaman Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, begitu Pak, ya?
6: Ya, siap.
5: Siap. Sehat kabarnya pagi ini, Pak?
6: Alhamdulillah.
5: Sehat. Alhamdulillah. Sekali. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Nurdin sudah diganggu pagi hari ini bersama kami di Prosatu RRI Makassar. Seharusnya kita memang lagi bersiaran berjaringan sama RRI Bone, namun di sana lagi ada kegiatan bersama manajemen, jadi kita langsung bergabung dengan RRI Makassar ini, Pak Nurdin. Baik, ya. Pak Nurdin, di program Halo RRI ini kami membuka ruang bagi publik, ya, untuk mendapatkan informasi terkait pertanyaan program-program pemerintah ataupun pelayanan publik. Nah, pekan lalu ada masyarakat kita dari Bone nih yang mempertanyakan soal program listrik masuk sawah, ya. Apa benar ini ada program listrik masuk sawah nih, Pak Nurdin?
6: Iya, betul. Jadi terkait dengan program listrik masuk sawah, sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian melalui Bapak Bupati Bone terkait masalah program listrik masuk desa di Kabupaten Bone yang berpotensi untuk di pompa yang sawah yang bisa digunakan pompa dan bisa diairi listrik. Ini perintahnya Bapak Bupati Bone akan lakukan itu. Jadi keseluruhan. Jadi luas lahan yang ada di Bone itu 119.78 hektar. Jadi ini berpotensi semua.
5: Berpotensi.
6: Artinya paling tidak, ya, paling tidak kan ada irigasi. Keluar dari irigasi itu, ini yang kita akan dorong untuk menggunakan listrik masuk desa. Dalam arti yang program listrik masuk desa itu yang ada di pertanian itu sebenarnya dari program dari pusat yang dijabarkan di Bone untuk dilakukan program listrik masuk desa. Artinya Bone itu punya peluang untuk mendapatkan listrik masuk desa itu. Kemudian terkait dengan PLN ini, PLN mensupport. Mensupport kemarin ini buktinya PLN sudah menguji coba ada alatnya yang menggunakan listrik tapi dicas, baterainya dicas. Jadi ini kemarin yang sudah saya lihat launchingnya, lihat uji cobanya, namun tinggal bagaimana mengembangkan unitnya di Kabupaten Bone.
5: Oh, prototipe itu, Pak. Prototipe alatnya sudah diperkenalkan begitu, ya?
6: Iya,
5: untuk mendukung program ini tinggal tunggu bagaimana pengembangannya lagi ke depan, ya.
6: Oh ya, ke
5: depannya. Nah, terkait
6: Kabupaten Bone itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di listrik masuk desa ini. Artinya di mana Bone ini kan selalu terjadi kelangkaan bahan solarnya. Kalaupun menggunakan listrik, ya mudah-mudahan bisa terjawab semua permintaan-permintaan petani dan keluhan-keluhan petani terkait dengan BBM-nya itu.
5: Baik. Kemudian yang menjadi poin pertanyaan mereka nih, apa prosedurnya dan mungkin adakah biaya yang dikenakan untuk program ini, dan apakah ini berlaku perorangan atau harus per kelompok tani, Pak Nudin?
6: Kalau pro ya namanya program Pak, semua kelompok tani.
5: Kelompok tani.
6: Kelompok tani. Ya. Jadi semua program yang turun itu harus dimiliki kelompok tani. Kemudian yang kedua, terkait masalah listrik masuk desa ini bisa diusulkan sendiri, bisa melalui dengan program mengusulkan ke PLN. Nanti PLN yang tindak lanjuti. Masalah pembayarannya saya tidak tahu persis seperti apa pembayarannya. Yang pastinya ada aturan-aturan di dalam PLN terkait masalah listrik ini.
5: Oke, berarti belum ini ya. Nanti penjelasan lebih singkatnya terkait berapa biayanya ini PLN belum bocorkan ya, karena
6: PLN yang tentukan.
5: Masih progres nih ya. Kemarin ada alat diperkenalkan, nah untuk biayanya nanti sementara OTW ya Pak Pak Nurdin gitu ya. Oh jadi yang intinya di sini per kelompok tani Pak ya, yang nanti bisa mendapatkan program ini.
6: Jadi terkait masalah program itu kelompok tani, tapi tidak tertutup kemungkinan kalaupun memang yang si pemilik sawah itu dia punya pompa, dia punya apa, ya silakan silakan mengusulkan sendiri. Artinya paling tidak bisa terbantu terkait masalah pompanisasi yang menggunakan tenaga listrik ini. Jadi PLN di sini tidak membatasi secara kelompok dan per individu. Dalam artian per individu ini dengan yang orang yang mempunyai sawah, kalaupun memang dia mau lakukan seperti itu, ya silakan, tidak apa-apa. Sepanjang dia bisa tanggung sendiri semua terkait masalah anunya, PLN tinggal pasangkan itu. Lain ceritanya kalau dia program. Kalau program itu memang ada di pertanyaan itu yang itu saya sampaikan dari awal tadi. Terkait program itu memang Bapak Bupati Bone memang sudah mendorong itu. Bahwa sawah-sawah yang tidak punya air, pokoknya pakai bor listrik. Sampai Bapak Menteri Pertanian kemarin sampaikan ke saya, ke kami, bahwa sawah yang ada bentangan listriknya di atas itu mudah-mudahan bisa menggunakan pompa listrik. Itu perintahnya, dan kemarin ini saya sudah
5: survei,
6: jawab semua masukkan CPCL-nya. Insya Allah akan tertindak lanjuti selanjutnya.
5: Dari hasil survei di lapangan, ada berapa hektar nih Pak yang mungkin kemungkinan akan mendapatkan program ini?
6: Kalau di Bone ini Pak banyak.
5: Cukup banyak. Jadi ya?
6: Jadi banyak yang bisa kita ini, karena rata-rata di Bone ini dari total 116.000 hektar ini hanya 42.000 hektar itu yang irigasi, berarti lebihnya itu potensi untuk digunakan
5: buat
6: listrik. Jadi tinggal bagaimana menyikapinya ke depannya. Kalaupun melalui program, mungkin dalam waktu singkat ini belum bisa kita jawab semua, tapi paling tidak ada program-program yang turun ini sudah bisa menggunakan listrik.
5: Di wilayah mana saja itu Pak yang sudah akan dicoba?
6: Kalau yang sekarang ini kan ada program namanya, programnya ada namanya IRPOM, irigasi perpompaan namanya, termasuk bor. Ini sudah jalan ini Pak. Jadi sebagian di situ yang memang bisa menggunakan listrik dipakaikan listrik. Kalau memang jauh dari lokasi, jauh dari bentangan listrik, mereka itu menggunakan pompa BBM.
5: Baik, jadi cukup banyak ya potensi yang bisa masuk ke program ini. Tapi mudah-mudahan bisa bersabar juga nih ya petani, karena belum bisa serentak semua nih Pak ya.
6: Yang pastinya programnya Bapak Menteri Pertanian ini melalui Bapak Bupati, insya Allah lahan sawah yang bisa berpotensi untuk dipompa itu akan dibantu pompa terkait masalah listriknya. Jadi kalaupun memang listrik memang bisa sudah diinakul listrik, ya kita anukan listriknya. Nanti PLN, kita hanya merekomendasikan, mengusulkan rekomendasinya ke PLN, nanti PLN yang tindak lanjuti.
5: Baik. Terima kasih nih Pak Nurdin untuk penjelasannya.
6: Terima kasih Pak.
5: Mudah-mudahan masyarakat kita ini yang ada di Bone yang mempertanyakan ini bisa saya langsung informasikan begitu ya. Dan ini kita punya rekamannya, nanti kita share ke mereka nih. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan nih Pak Nurdin. Kita tunggu lagi perkembangan bagaimana program listrik masuk desa dan listrik masuk sawah, sewah ini bisa berjalan nanti ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat. Iya, sehat selalu Pak Nurdin ya. Dan pendengar khususnya mungkin Pak Upi di Bone yang mempertanyakan hal ini sudah mendapat penjelasan tadi. Pak Nurdin SPMSI, PLT Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sudah menjawab nih terkait program ini ya. Baik, Anda bisa tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar untuk program Halo RRI pagi ini. Dan kita lanjut membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Kita nanti akan coba bagaimana menjawab juga ini ya, program pilah sampah ya yang dipertanyakan oleh Pak Junedi ini ya. Pak Junedi di Makassar. Beberapa waktu lalu ada program kita ini ya di Minggu sore, setiap Minggu sore di Green Radio itu ya. Soal pilah sampah ya, nanti kita akan coba mendapatkan lagi penjelasannya seperti apa untuk Pak Junedi di Makassar ya. Eh, jangan kemana-mana pendengar, kita masih tunggu juga untuk Anda dimanapun berada yang ingin bergabung, silakan di 0821 33 33 9440.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku. Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program Halo RRI kembali kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah jawab bagaimana pendengar kita dari Buni ya, yang mempertanyakan soal prosedur, biaya pemasangan, dan program listrik masuk sawah ini ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Kadis di sana, di Buni. Kita ke Makassar, ada pertanyaan Pak Junedi ya, soal kendala program dari memilah sampah nih yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar.

0: Makassar. Kita bersama dengan Pak Kepala Dinas DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Pak Helmi ya. Baik, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Helmi?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Terima kasih nih mau diganggu sejenak Pak. Kita di program Halo RRI, di mana program ini adalah program layanan publik ya, terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami. Ini kami langsung jembatani begitu ke dinas terkait untuk mendapatkan penjelasannya. Ya. Wah, salah satu warga Kota Makassar ini mempertanyakan Pak Junaidi, tepatnya di daerah Cendrawasih nih. Beliau ini penyandang difabel, Pak Helmi. Nah, ingin mendapatkan pencerahan terkait program pilah sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah kota nih, Pak. Apakah ada pengecualian bagi mereka atau seperti apa nih? Mungkin ada petunjuk dari Pak Helmi langsung nih.
1: Ya, tentu ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik hari ini, dan memang pilah sampah ini sesuatu yang kita sudah canangkan sejak 1 Agustus kemarin. Alhamdulillah seluruh masyarakat banyak yang sudah melaksanakan. Memang masih banyak yang perlu kita perbaiki, dan termasuk juga tadi pertanyaan dari Pak Junaidi soal ya bagaimana dengan masyarakat difabel. Tentu itu menjadi salah satu concern kita pastinya, karena kita mau Makassar ini menjadi kota inklusif. Kita mau semua aspek lapisan masyarakat itu bisa melaksanakan, dan tentu manfaat dari pilah sampah ini bukan cuma sebenarnya buat pemerintah saja, tetapi banyak sekali manfaatnya untuk seluruh lapisan masyarakat. Seperti kalau pada hari ini sejak kita berlakukan dan kita sudah lakukan pembenahan TPA, kalau kita mungkin hirup udara di sekitar TPA sekarang sudah lumayan jauh lebih baik lah dari beberapa bulan sebelumnya kalau kita bandingkan. Dan kedua ya, kalau kita lihat sekarang kondisi TPA jauh lebih baik daripada kalau kita bandingkan sebelumnya. Dan ini merupakan upaya kita. Salah satu upaya selain pembenahan TPA tentunya adalah pemilahan sampah. Kita tidak mau lagi mencampur yang namanya sampah organik masuk ke TPA, karena sampah organik ini menjadi salah satu sumber masalah juga. Selain menghasilkan air lindi yang cukup berbahaya, menghasilkan juga potensi gas metan, dan tentu ya ini potensi pencemaran lingkungannya jauh lebih berbahaya daripada sampah-sampah organik. Gitu.
0: Nah, kira-kira nih apa nih solusinya mungkin bagi Pak Junaidi nih ya, yang dalam kurung kita harus menciptakan yang inklusif juga nih Pak ya. Apakah ini nanti dari RT RW-nya yang membantu mereka ini warganya, atau bagaimana nih Pak? Apakah memang harus juga beliau ini memilah sementara ada keterbatasan?
1: Ya, mungkin dari keluarga Pak Junaidi ini mungkin akan bisa kita bisa berikan edukasi. Walaupun ya, nanti dari dari keluarganya tidak bisa membantu, nanti bisa koordinasi dengan RT RW. Tapi sekali lagi yang namanya pemilihan sampah itu menjadi sesuatu yang wajib. Karena kenapa ya, sekali lagi manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh pemerintah saja, tapi seluruh lapisan masyarakat. Dan ini bisa menjadi budaya yang baru, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi anak cucu kita kelak, melestarikan lingkungan yang lebih baik bagi Kota Makassar.
0: Apakah memang sudah ada himbauan juga nih Pak ke RT RW, bagaimana menjelaskannya juga nih kepada warga-warga yang difabel seperti ini Pak?
1: Oh, kalau spesifik ke difabel mungkin belum ya.
0: Belum
1: tapi
0: ya.
1: Nanti ini akan
0: bisa menjadi perhatian.
1: Iya, dan kita.
0: Baik. Terima kasih nih Pak Helmi.
1: Iya, sama-sama.
0: Sudah bergabung bersama kita walaupun sejenak, tapi memang langsung to the point Pak, kita memberikan penjelasan ya. Baik. Program memilah sampah mudah-mudahan bisa inklusif lah, benar-benar juga sistemnya ini bisa mendapatkan penjelasan dengan baik. Terima kasih Pak Helmi untuk kesempatannya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Pak Junaidi di Makassar. Nanti bisa dikomunikasikan ke RT RW atau mungkin bisa dibantu oleh keluarga terdekat ya, atau mungkin tetangga nih ya, bisa saling mengingatkan, bisa saling membantu begitu. Bila tetangga kita khususnya nih yang berkebutuhan khusus atau apa yang terkendala dengan memilah sampahnya, mungkin bisa bantu. Ada cara simpel atau inovasi-inovasi yang diberikan begitu ya, baik dari RT RW, kemudian mungkin dari tetangga, keluarga terdekat, bagaimana memudahkan juga nih misalnya Pak Junaidi dan mungkin Junaidi-Junaidi yang lain di luar sana ya, yang ingin juga menyukseskan program pilah sampah ini, namun karena keterbatasannya ini bagaimana caranya memberikan edukasi kepada mereka juga lebih masif ya. Terima kasih Pak Helmi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sudah bersama kita walaupun singkat di salah-salah aktivitasnya. Baik pendengar, dimanapun berada, kita lanjut lagi ya selepas beberapa informasi ini, dan kita masih tunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi atau mungkin keluhan pelayanan publik yang Anda ingin pertanyakan di sini. Bisa di momen ini, masih ada kebersamaan kita 10 menit ke depan. Jangan kemana-mana.
2: Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Nah, dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang harus dilakukan, siapkan dua wadah untuk membuang sampah. Yang pertama, dikhususkan untuk sampah organik. Sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian, wadah kedua khusus untuk sampah non-organik, atau yang sering disebut sampah kering. Tempatkan sampah dalam wadah tersebut, mulai dari kemasan saset yang berbahan plastik, besi, sampai kaca. Ingat, sebelum dimasukkan, pastikan sampah dalam keadaan kering. Fungsi pemilahan sampah ini untuk membantu dalam pengelolaan sampah.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
8: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
7: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
8: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
7: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
8: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
7: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
8: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
7: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar, saya Arvan Yusri, harus akhiri dulu kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Anda bisa tonton kembali penjelasan terkait pertanyaan Anda, ada dua penjelasan hari ini yang kami berikan, terkait program listrik masuk sawah di Kabupaten Bone, dan juga bagaimana program pilah sampah ini, yang sudah tadi bersama Pak Kadis DLH Kota Makassar ya. Bagaimana nanti kedepannya akan dicoba untuk menggerakkan RT RW keluarga ya, untuk membantu nih saudara-saudara kita yang difabel untuk menyukseskan program pilah sampah ini. Tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan akhirnya saya bertugas Arvan Yusri dan juga rekan saya ada Eka di operator. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa program 1RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa Anda kembali dalam dialog Makassar siang hari ini ya, untuk segmen kita berikutnya di program 1RRI Makassar, yaitu Indonesia Sehat ya. Bersama saya Ervan Yusri akan menghadirkan pembahasan terkait pemberian MMS multivitamin ibu hamil yang akan kita bahas hari ini, tentunya bersama narasumber kita di kesempatan siang ini, yaitu Ibu Yani Ringan Rundi, penelaah teknis kebijakan staf seksi kesehatan keluarga dan gizi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pagi ini atau siang ini kita sudah terhubung bersama beliau melalui daring. Selamat siang, Ibu Yani Ringan Rundi.
1: Selamat siang,
0: Pak. Apa kabar, Ibu Yani?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Baik, terima kasih untuk waktunya mengisi kebersamaan kita di program Indonesia Sehat di edisi hari ini bersama kami di Prosatari Makassar ya. Pemberian MMS multivitamin ibu hamil ini akan menjadi pembahasan kita, Ibu Yani ya. Dan pendengar ya, serta pemirsa, Anda bisa tonton juga melalui kanal YouTube Prosatari Makassar dan juga bisa mendengarkannya di mana saja melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya. Baik, Ibu Yani, mungkin di kebersamaan kita hari ini mungkin menyapa dulu nih pendengar dengan topik kita, banyak mungkin ibu-ibu di luar sana atau mungkin masyarakat yang perlu tahu istilah MMS ini sebenarnya ya. Bisa dijelaskan dulu, MMS multivitamin ibu hamil ini isinya apa aja nih, Bu Yani?
1: Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Makassar sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing terkait layanan yang ada di masyarakat, khususnya kepada ibu hamil ya. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Yani Ringan Rundi, tadi sudah disebutkan oleh moderator. Saya bidan yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sehari-harinya secara teknis tidak menangani persalinan seperti di rumah sakit ataupun di puskesmas, tetapi lebih ke bagaimana yang berkaitan dengan program. Nah, salah satu programnya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak itu adalah pemberian multivitamin ya, yang sebelumnya setiap ibu hamil itu diberikan tablet tambah darah ya, karena kan kalau dalam proses kehamilan itu biasanya karena ibu hamil itu berbagi makanan dengan bayi yang sedang bertumbuh di dalam kandungan, jadi ibunya harus ditambahkan gitu ya. Selain konsumsi makanan sehari-hari juga tetap harus dibantu dengan dukungan suplemen atau vitamin. Nah, sebelumnya ibu hamil itu mendapatkan tablet tambah darah. Ya, jadi tablet tambah darah ini adalah suplemen untuk mencegah anemi pada ibu hamil. Namun, hal ini setelah dilakukan penelitian ternyata tablet tambah darah saja itu tidak cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Nah, oleh karena itu, WHO merekomendasikan multivitamin. Multivitamin yang isinya adalah... saya lihat daftarnya ya, ibu-ibu, daftarnya. Jadi setelah dilakukan penelitian itu ternyata ibu hamil itu butuh, ya, butuh multivitamin yang lebih. Nah, salah satu rekomendasinya adalah multivitamin, yaitu MMS ini, atau mikro multiple mikronutrien suplemen. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah multivitamin, suplemen multivitamin yang lebih banyak kandungannya, ya, yang berisi dari yang terdiri dari vitamin A, C, vitamin C, vitamin D, vitamin E, ya, jadi sampai kepada vitamin B12, ya, ditambah asam folat, ya. Nah, kemudian itu vitaminnya. Kemudian mineralnya, selain mineral, selain vitamin ada juga mineralnya, yaitu zat besi, yodium, zinc, selenium dan tembaga. Ya, bukan tembaga seperti yang ada di itu, ya.
0: Di luaran, ya.
1: Gitu ya. Ini mineral, ya, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seorang ibu hamil untuk bertumbuh, untuk ibu hamil dan bayi yang kandungnya. Mungkin begitu.
0: Pak. Baik. Oh, jadi MMS ini tadi adalah multivitamin yang lebih lengkap begitu, Bu, ya, dibanding dibanding tablet tambah darah tadi yang disebutkan itu, ya.
1: Jadi melengkapi, bukan jadi bukan untuk membandingkan, ya.
0: Iya. Beda, ya. Tapi MMS ini tidak menggantikan program TTD tadi, Bu, ya?
1: Kalau mengatakan menggantikan, ya,
0: menggantikan. Oh, menggantikan.
1: Bagus. Karena fungsinya nanti tablet tambah darah ini lebih ke pengobatan untuk anemi pada ibu hamil. Jadi nanti MMS plus tablet tambah darah kalau misalnya isinya anemi.
0: Artinya lebih ngebooster, ya, lebih lengkap semua.
1: Ya, lebih melengkapi.
0: Iya, karena ibu hamil kan kompleks begitu, Bu, ya, kebutuhannya.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik. Nah, apakah ini memang program pemerintah untuk menggencarkan pemberian MMS ini, Bu? Atau memang karena mungkin dari penelitian bahwa banyak kendala yang dialami oleh ibu hamil selama ini, makanya dilahirkan atau dicanangkan program MMS ini?
1: Ya, terima kasih. Jadi program MMS ini, saya kira dari penelitian, awalnya memang dari penelitian. Ya, itulah, ilmu itu kan dinamis. Gitu.
0: Yeah. Nah,
1: penelitian WHO menunjukkan bahwa ternyata ibu dalam proses kehamilan itu membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral. Nah, oleh karena itu WHO melakukan penelitian dan merekomendasikan MMS ini.
0: Dan
1: pemerintah,
0: ini berarti terkait, ya, Ibu Yani, mohon saya potong.
1: Ya.
0: Berarti ini terkait juga dengan program pemerintah bagaimana sejak dini mencegah stunting itu, ya?
1: Stunting, betul sekali. Nah, betul. Itu yang mau dilanjutkan ceritanya.
0: Siap. Silakan, Ibu.
1: Ya. Jadi menindaklanjuti rekomendasi WHO, ya, pemerintah Indonesia dalam upaya penurunan stunting itu mengeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2024, yaitu untuk merekomendasikan suplementasi zat gizi mikro untuk ibu hamil. Ya, jadi nanti mungkin seperti ada kesempatan untuk membaca di dalam surat keputusan Menteri Kesehatan ini dinyatakan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan MMS selama hamil itu sebanyak 180 tablet selama hamil, ya, konsumsinya. Jadi kalau kita menganalogikannya, multivitamin ini, ya, ibaratnya, ya, kalau dianalogikan, kalau petani di dalam untuk menghasilkan tumbuhan yang berkualitas, itu kan butuh pupuk tuh ya, butuh pupuk. Nah, saya melihatnya, menganalogikannya menjadi multivitamin ini atau MMS ini. MMS ini berfungsi sebagai pupuk, ya, supaya anak yang dilahirkan itu tumbuh sehat, anak yang bertumbuh di dalam kandungan ibu itu tumbuh sehat dan lahir sehat dan selamat. Ya, mungkin begitu gambarannya.
0: Oke, deh. Nah, kemudian implementasi di lapangan ini, sasaran dan waktu pemberian untuk MMS ini sendiri kepada ibu hamil itu di usia keberapa atau mungkin sejak awal mungkin sudah bisa diberikan atau gimana, Ibu?
1: Ya, oke. Jadi kalau kita lihat kemasannya ya, dalam satu botol itu isinya kan sudah tadi 180 tablet ya. Sementara ibu menjalani kehamilannya itu 9 bulan ya, 9 bulan itu kan 270 hari. Nah, jadi idealnya sih sebenarnya ibu hamil itu mengkonsumsinya dimulai di trimester pertama karena kan memang standarnya ibu hamil berkunjung pertama kali ke puskesmas itu adalah usia kurang dari 12 minggu. Ya, jadi kalau kita konversi ke dalam bulan ya sekitar kurang dari 3 bulan pertama. Ya, 3 bulan pertama kehamilan dia berkunjung. Nah, pada saat kunjungan pertama itu sudah diberikan MMS ini. Ya. Kemudian dikonsumsi selama 180 hari ke depan. Jadi sebelum melahirkan gitu sudah habis kan 6 bulan. Ya, 6 bulan berarti kan 3 bulan tambah 6 bulan jadi berarti sebelum melahirkan sudah habis MMS-nya gitu. Sehingga bisa dipantau dengan menggunakan buku kesehatan ibu dan anak, ya. Jadi di dalam buku kesehatan ibu dan anak itu ada tabel ya, tabel untuk memantau konsumsi MMS ataupun tablet tambah darahnya. Mungkin begitu.
0: Baik. Nah, terkait mungkin di Sulawesi Selatan ya, Ibu ya, program ini MMS ini memang disediakan oleh pemerintah di faskes-faskes dan posyandu sudah tersedia begitu atau masyarakat sudah bisa mengaksesnya, ibu-ibu hamil ini.
1: Oke, terima kasih. Jadi kita di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya ya, kemarin, nah ini mungkin apresiasi buat pemerintah provinsi ya yang sudah mengakomodir konsumsi MMS ini. Jadi tanggal 9 Juli kemarin itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggaungkan ya dalam rangka hari Kesatuan Gerak PKK itu menggaungkan gerakan konsumsi MMS dan itu mencatat rekor muri untuk 54.000 ibu hamil. Ya, jadi itu kita syukuri ya pemerintah Sulsel tuh mendapatkan apresiasi ya dengan mengkonsumsi MMS ini untuk 54.000 ibu hamil di Sulawesi Selatan. Tapi sebenarnya tadi KMK atau keputusan Menteri Kesehatan itu ya itu kan sudah berlaku sejak tahun 2024. Nah, itu yang diterjemahkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi ya, dengan gerakan tadi. Nah, itu hanya sebenarnya untuk memotivasi kita bahwa pemerintah berkontribusi gitu, tetap mensupport apa yang dilakukan sehingga bagaimana masyarakat itu atau khususnya ibu hamil itu sehat, kemudian melahirkan anak yang sehat demi generasi sehat di tahun generasi emas di tahun 2045. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengaksesnya, ini berkaitan dengan dropping MMS ini, selama ini memang masih di apa namanya pengadaan pusat atau diproduksi oleh pemerintah pusat, kemudian di dropping ke kabupaten kota itu dengan perangko kabupaten, ya perangko kabupaten artinya bahwa dari pusat langsung ke kabupaten kota. Nah, dari kabupaten kota itu langsung ke puskesmas, ya. Jadi untuk mengaksesnya itu teman ibu-ibu hamil itu berkunjung ke puskesmas karena teman-teman di puskesmas itu melayani berdasarkan sasaran di wilayah kerjanya, ya, supaya gampang dimonitoring, gitu ya. Jadi ini MMS ini tidak diperjualbelikan, dia gratis tapi di puskesmas. Mungkin begitu.
0: Jadi untuk ibu-ibu hamil bisa memanfaatkan ini di puskesmas, di faskes terdekat, ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: ya, okay. Puskesmas terdekat.
0: Baik.
1: Di wilayahnya ya.
0: Nah, kemudian tantangannya tentu ada juga nih Bu, ya, di lapangan, ya. Mungkin soal kepatuhan minum ini yang paling banyak bagi biasanya, ya.
1: Ya.
0: Kepatuhan minum, nah, biasanya nih apa bagaimana menghadapi ibu-ibu hamil yang banyak, mungkin masih banyak ditemukan ini, Ibu Yani?
1: Ya, jadi bicara kepatuhan ini memang kembali ke respon ibu hamil gitu. Dan biasanya ibu hamil itu suka apa kata orang gitu, ya, apa atau sering pengalaman. Jadi biasanya yang sudah punya pengalaman cerita, kalau ceritanya yang punya pengalaman itu bagus, nah itu yang mendengarnya juga, oh iya saya mau coba gitu, ya. Nah, oleh karena itu ini berkaitan dengan komunikasi pastinya. Jadi berkaitan dengan ini, bagaimana peningkatan pengetahuan ibu tentang kandungan MMS itu sendiri, manfaatnya, kemudian bagaimana mengkonsumsinya, itu memang dibutuhkan sehingga ibu paham, oh ini ternyata MMS ini memang kebutuhan ibu hamil untuk ibunya dan untuk bayinya, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman teman-teman promosi kesehatan, teman-teman petugas kesehatan maksud saya, di puskesmas itu bisa memberikan informasi baik itu melalui media sosial atau fokus grup diskusi, ya. Fokus grup diskusi ini biasanya di setiap puskesmas itu ada kelas ibu hamil, ya, ada kelas ibu hamil. Nah, biasanya di situ sharing pengalaman antara ibu dengan ibu yang satu dengan ibu yang lainnya, selain mendapatkan informasi dari petugas kesehatan itu sendiri tentang tadi fungsi manfaat MMS ini, kemudian bagaimana mengkonsumsinya, mungkin seperti itu.
0: Jadi mungkin diperlukan juga selain petugas kesehatan, mungkin melibatkan peran keluarga, ya. Betul. Suami gitu, ya, pemerintah setempat untuk turut membantu bagaimana tingkat kepatuhan ini bisa berjalan, karena kan biasanya ketahuannya itu, Bu, misalnya banyak nih masalah yang nanti ketahuan, nanti ada kendala pada masa kehamilannya, terus diketahui obatnya nggak pernah diminum atau MMS-nya ini nggak pernah diminum, atau mungkin ada ketakutan lain nih dari yang lain, takut efeknya ini pada tubuh saya cepat melar nih, Bu, berat badan saya naik banget ini kalau minum ini, padahal itu kan penting, ya, untuk mereka, ya. Nah, itu yang menjadi mindset-mindsetnya ibu-ibu hamil sih biasanya kalau dapatnya kayak gitu.
1: Nah, makanya harus dipantau oleh teman-teman di puskesmas. Karena memang pemantauan kenaikan berat badan itu memang juga harus dipantau. Jadi Oleh karena itu memang harus rutin berkunjung ke puskesmas biar ditahu, oh iya, efektivitasnya seperti apa. Kemudian karena ibu hamil itu memang harus bertambah berat badannya. Kalau tidak bertambah berat badannya, bayinya tidak tumbuh dong. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu yang berkaitan dengan masalah peningkatan berat badan memang harus dipantau oleh selain ibunya, petugas kesehatan. Nah, konsumsinya tadi memang di apa namanya, mengkonsumsi MMS ini ada namanya pengawas minum obat. Nah, pengawas minum obatnya ini adalah sebaiknya suami, biar mendukung, mensupport istrinya, karena kan pasti di dalam menjalani kehamilan itu pasti ada stresnya Bapak Ibu. Ya. Jadi oleh karena itu support system dari keluarga khususnya suami itu sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin begitu.
0: Oke. Nah, kemudian mungkin kalau pertanyaan soal MMS ini biasanya kan ada juga yang mungkin punya kendala begitu ya, terkait mungkin dari faktor keamanan atau mungkin dari penolakan tubuh ya, atau gimana gitu ya. Ada efek samping lah. Nah, ada nggak nih yang ditemukan di lapangan Ibu, efek samping yang perlu diwaspadai oleh Bu Mil nih, mungkin bila mana ada penyakit tertentu atau apa begitu ya, ada resistensi obat dan sebagainya. Nah, seperti apa di lapangan bisa ditangani Bu?
1: Efek samping ya. Jadi kalau dilihat dari penelitiannya, ternyata apa namanya, formulasi ini aman ya. Kemudian hemat biaya ya, karena sudah melalui uji klinis, 15 uji klinis nih kalau dilihat di apa namanya, dilihat dari petunjuk teknis ya. Itu ternyata memang MMS ini efektif dan aman ya, sejauh ini efektif dan aman. Jadi resiko untuk kelebihan mikronutrien ya, itu justru di itu sangat rendah, karena di kantor atau di diseimbangkan dengan vitamin. Jadi tadi mineral-mineral yang tadi diseimbangkan dengan multivitamin yang ada, sehingga itu akan dibutuhkan oleh tubuh ibu untuk pertumbuhan janinnya, dan itu masih dalam batas yang normal ya. Jadi yang batas yang memang memang itu disesuaikan dengan kebutuhan ibu dan janin yang sedang mungkin begitu.
0: Ya, mungkin bila mana mungkin juga di tengah jalan kan tentunya ada pemeriksaan ya dari dokter rutin ya, kendala-kendala atau mungkin efek yang ditimbulkan pasti akan diberikan penanganan ya.
1: Jadi kalau misalnya ada keluhan berkaitan dengan itu langsung berkonsultasi dengan petugas kesehatan, sehingga dicari kira-kira penyebabnya yang penyebab permasalahannya. Karena tadi saya katakan bahwa MMS ini fungsinya sebagai, ibaratnya ya, fungsinya sebagai pupuk, ya kan? Jadi kalau misalnya ada reaksi yang lainnya, itu mungkin ada yang mempengaruhi, ada faktor pemicunya, ya, jadi seperti itu. Jadi kita cari, ya.
0: Nah, itulah gunanya juga pemeriksaan berkala ya. Kalau patuh terhadap ini, selain minum obatnya patuh, juga rajin memeriksakan sesuai dengan kartu kontrolnya gitu Bu ya.
1: Betul.
0: Kalau masa hamil sebenarnya berapa kali pemeriksaan sih?
1: Ya, jadi idealnya itu selama hamil itu minimal ya, minimal 6 kali.
0: Minimal
1: dengan
0: 6
1: rentang
0: kali.
1: waktu, ya, minimal 6 kali dengan rentang waktu itu 1 kali pada 3 bulan pertama, 2 kali pada 3 bulan kedua, dan 3 kali pada 3 bulan terakhir. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata 6 kali itu menurut WHO tidak cukup ya, ini kita kembali lagi WHO ya, karena memang kita rekomendasinya untuk kesehatan untuk semua orang itu adalah WHO. Nah, WHO merekomendasikan itu sebenarnya minimal 8 kali, minimal 8 kali selama hamil ya. Rentang waktunya itu diperbanyaknya di 3 bulan terakhir sebelum melahirkan supaya meminimal faktor resiko yang ada. Biasanya kan kalau sebelum melahirkan, 3 bulan sebelum melahirkan itu kan ada banyak masalah-masalah yang mungkin muncul. Nah, itu yang kita bisa meminimalisir apa namanya masalah dengan melakukan deteksi dini. Ya, sehingga ibu boleh melahirkan sehat dan selamat. Mungkin begitu. Jadi 8 kali ya. Nah, ini sudah mau di tapi belum ketuk palu ya. Tapi teman-teman di pelayanan kesehatan sudah berupaya mengakomodir untuk 8 kali. Tetapi sebenarnya 8 kali itu ibu-ibu hamil kita sudah lebih sebenarnya dari 8 kali. Cuman mungkin itu tadi apa namanya memang yang perlu ditambahkan adalah dukungan keluarga mungkin gitu Pak.
0: Iya, karena menjalani masa kehamilan kan biasanya
1: jalan sendiri
0: ya, biasanya stres ya.
1: Ya,
0: stres, banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Oke, nah itu makanya butuh support, butuh ini.
1: Iya. Nah, oh iya Pak, iya. Berkaitan dengan stres Pak.
0: Oke.
1: Nah, berkaitan dengan stres.
0: Kebetulan.
1: Jadi, tadi ya Pak, ibu hamil pasti stres lah. Mm-hmm. Yang tidak hamil saja stres, apalagi ibu hamil.
0: Iya kan? Nambah lagi.
1: Standarnya, kalau standarnya ibu hamil itu di dalam menjalani kehamilannya itu ada screening kesehatan jiwa, tapi bukan berarti itu gangguan jiwa ya, tidak. Tetapi untuk mendeteksi masalah-masalah stres ini pada ibu hamil, kira-kira apa gitu ya, supaya jangan terjadi stres yang berkepanjangan, biar gampang support sistemnya.
0: Emang seberapa berpengaruh Bu tingkat stres pada ibu hamil ini pada janin?
1: Ya sangat besar lah Pak. Bayangkan saja Pak nih ya, kalau ibu hamil itu stres terus gak mau makan. Coba bisa janin, kan anaknya
0: janin, pertumbuhan janin itu terganggu ya.
1: Berat badannya gak naik di dalam kandungan, lahirnya kecil. Nah, kalau lahir kecil itu gampang kedinginan.
0: Oke. Baik, ini terkait mitos juga nih Bu ya. Tadi mungkin banyak nih ibu-ibu hamil di luar sana ini punya mindset mitos, percaya kalau makin banyak minum vitamin, makin kuat makan dan sebagainya itu nanti bakal bayinya bakal besar, bakal besar nanti sulit lahiran gitu. Sehingga biasanya nahan-nahan tuh untuk minum obatnya, minum apanya. Nah, ini bagaimana tanggapannya Ibu? Ke ibu-ibu hamil yang biasanya masih mikir kayak gitu, aduh lahirannya nanti susah gitu. Padahal kan itu penting ya.
1: Iya. Ini Pak, biasa nih Pak. Ya, ini saya kan ini cerita ya Pak. Saya pernah jadi bidan di desa. Ya, bidan di desa, jadi berinteraksi dengan ibu hamil dulu ya, tahun 94 sampai 2000 di Kabupaten Sopeng. Nah, salah satu mitosnya itu karena takut kalau melahirkan itu susah, jadi katanya kasih kecil nih anaknya di dalam kandungan, nanti pi keluar baru kasih besar seperti balon ditiup. Nah, ini Nah, bayangkan kalau misalnya dia di dalam kandungan kecil, ya kan, di dalam kandungan kecil, berarti kan dia enggak bertumbuh dengan baik. Berarti ada dalam pertumbuhan itu, ya, dalam pertumbuhan itu ada yang tidak terpenuhi, jadi tidak optimal. Nah, pas lahir itu kan pasti kecil juga kan, kalau di dalamnya dari dalam kecil pasti lahirnya juga kecil. Ya bukan berarti kalau misalnya lahir bayinya kecil ibunya tidak bermasalah, ya kan? Ya memang ini tidak tabu ya kalau saya menjelaskannya, lahir itu kan melewat jalan lahir itu tetap prosesnya sama, mau itu dia beratnya 3 kilo dengan beratnya 2 kilo, itu tetap proses pembukaan jalan lahir itu tetap 10 senti, ya toh. Nah, dan itu memang tetap harus sakitnya, karena kalau sakit ya, kalau bahasa medisnya mengatakan his atau his, kontraksi, ya, rahim, kontraksi rahim ya, itu harus. Nah, karena kalau tidak ada kontraksi rahimnya, nah, itu masalah. Jadi itu yang kemarin dihindari supaya tidak terlalu sakit katanya, padahal justru sakitnya yang dicari biar bisa melahirkan, ya kan? Nah, berkaitan dengan ini ya, mitos yang mengatakan saya tidak mau minum vitamin biar anak saya tidak besar, tidak ada besar. Tadi yang saya katakan fungsi vitamin di sini sebagai pupuk. Jadi kalau misalnya dikonsumsi vitaminnya sedikit, ya hasil atau buahnya juga ya seperti itulah kondisinya keluar. Nah, pemerintah sudah berupaya memberikan yang terbaik, tapi ibunya sendiri yang mempercayai mitos itu, ya sudah. Nah, tanggung resiko. Nah, itulah kenapa saya juga mengapresiasi RRI yang sudah

0: stunting, anak yang stunting, seperti itu, Pak.
1: Baik. Nah, menarik sekali ya perbincangan kita ini terkait bagaimana mengedukasi nih ya, pentingnya pemberian MMS atau multivitamin untuk ibu hamil ini. Bagaimana kita memberikan edukasi, pemahaman bahwa vitamin ini untuk ibu hamil dan juga untuk perkembangan janin, yang kedepannya bisa menjamin kesehatan atau mungkin juga memberikan anak-anak yang sehat, yang bebas nanti dari stunting ya. Itu perlu kita pikirkan, disediakan di posyandu atau mungkin di vaskes-vaskes ya, dengan mengedukasi ibu-ibu hamil untuk rajin memeriksakan kandungannya. Kalaupun juga mungkin ada kendala, bisa kan di, lebih cepat ditangani bila mana ada resis atau sebagainya. Nah, mungkin terakhir Bu Yani, kepada masyarakat nih, mungkin himbauannya selaku dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait program ini, bagaimana mendorong nih ibu-ibu hamil yang ada di pelosok-pelosok, mungkin siapa tahu lagi dengerin kita di Prosateri Makassar ini atau lagi nonton kita ini lewat di berandanya gitu ya, pentingnya minum atau mungkin ikut mendapatkan program MMS multivitamin untuk ibu hamil ini. Silakan Ibu.
0: Ya, terima kasih. Jadi ibu-ibu yang sedang menjalani kehamilannya, bersyukur bahwa kita diberikan anugerah oleh Tuhan dengan kehamilan ini. Nah, kehamilan ini kita harus jaga, kita harus rawat supaya melahirkan anak yang sehat dan selamat. Untuk menjaganya, untuk merawatnya, ibu-ibu harus berkunjung ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan minimal selama hamil itu 6 kali. Ya, dimulai pada 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan kedua dan 3 bulan ketiga, jadi berkunjung secara teratur ya, sehingga dapat dipantau pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Selain itu, ibu akan mendapatkan multiple micronutrient supplement atau MMS ya, atau multivitamin yang akan membantu pertumbuhan dan perkembangan janita, sehingga anak tak boleh lahir sehat dan selamat, untuk mencegah stunting yang baru. Oleh karena itu, ibu-ibu, kalau sebaiknya datang berkunjung ke puskesmas di 3 bulan pertama untuk mendapatkan MMS ini. Kemudian jangan lupa dikonsumsi setiap hari ya. Jadi MMS ini dikonsumsi setiap hari. Tidak diminum ya. Jadi untuk mengkonsumsi MMS ini, kalau misalnya ibu-ibu minum, biasanya sebaiknya diminum setelah makan ya, setelah makan. Kemudian jangan diminum dengan kopi, teh, karena itu mengganggu penyerapan. Tetapi sebaiknya air mineral saja ya. Jadi kalau misalnya kita minum pertama kalinya itu sebelum tidur ya, sebaiknya besoknya juga itu sebelum tidur. Jadi rutinnya seperti itu, sehingga efeknya ya. Jadi kalau ada kendala, tetap berkunjung ke puskesmas untuk mencari apa permasalahannya. Mungkin itu saja pesannya, Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga kembali Ibu Yani Ringan Runde, Penelaah Teknis Kebijakan Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, sudah bersama kami di Indonesia Sehat hari ini. Terima kasih sekali Bu Yani, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Semangat terus ya untuk ibu-ibu yang menjalani masa kehamilannya juga ini, mudah-mudahan tetap sehat dan mungkin tetap patuh untuk meminum obatnya ya, MMS-nya ya. Saya Ervan dan juga rekan Ispa pamit undur diri. Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Prosateri Makassar. Sampai jumpa di topik-topik menarik lainnya di program Indonesia Sehat pekan depan.
0: Terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat.

0: Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
3: Bentar,
2: kenapa?
3: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
3: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
3: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
3: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
3: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
3: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
3: Nah, gitu kan enak didengar.
4: Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
5: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
6: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
5: Oh ya, apa tuh?
6: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
5: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
6: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
5: Emang maknanya apa?
6: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
5: Kalau Monaco?
6: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
5: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
6: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di siang hari ini masih akan terus berlanjut. Hari ini Jumat, tepatnya 7 Agustus 2026, di mana kami juga nanti akan menyiarkan jalannya khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar yang akan kami siarkan nanti. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar Siang

qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, hayna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita memperbanyak memuji rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada siang hari ini masih terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita. Termasuk di antara nikmat yang sangat besar jamaah adalah nikmatul sihah, nikmat kesehatan. Demikian pula nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Karena inilah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatan makbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan kita sebagai manusia lupa terhadap nikmat tersebut. Nikmatus sihah, nikmat sehat, wa nikmatul faragh. Demikian pula nikmat kesempatan. Terkadang kita lihat jamaah, adanya kita punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, belum tentu menjadi jaminan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lihat dekat rumahnya dari masjid, tapi tidak ada petunjuk dan hidayah. Sulit, berat untuk jalan ke masjid, untuk dekat ke masjid. Yang lebih parahnya jamaah, ketika ada seseorang di kalangan umat Islam yang dia hanya satu kali ke masjid dan terakhir pada saat disolati, itu pun hanya diantar, tidak bisa mengantar dirinya sendiri. Ini tentunya kita sangat bersyukur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kesibukan kita, pekerjaan kita, kita luangkan waktu kita untuk hadir duduk menghambakan diri di hadapan Sang Pencipta kita, tempat tujuan terakhir kita yaitu akhirat, bertemu dengan Allah Rabbu Jalla wa Ala. Tidak lupa pula kita mengirimkan salam beserta selawat kepada manusia yang terbaik, sebagai manusia yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan, contoh teladan untuk meraih Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang sangat singkat ini kami akan membacakan satu hadis. Satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah silam. Dia sebutkan itu dan sampai kepada kita jamaah. Saya biasanya menyampaikan adalah hanya menyampaikan cerita, maka di kesempatan yang singkat ini pula saya akan sampaikan cerita. Cerita yang akan kita sebutkan hanya berkisah tentang lalat. Lalat, makhluk yang kita anggap rendah, hina, kotor, jorok dan seterusnya, ternyata jamaah ada kebaikan besar, ada sesuatu di balik adanya lalat ini. Disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dua hadis yang bercerita tentang lalat. Satu di hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, "Idza waqa'at dzubab fi syarabi ahadikum," jika lalat jatuh ke minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkan barubuan lalatnya. Kenapa? Pada sayap lalat itu kanannya dan kirinya satu ada obat, ada satu ada racunnya. Ketika dicelupkan aman. Tapi ini bukan ini yang kita bahas. Yang kedua tentang lalat dari hadis Thariq Ibnu Syihab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih.
ceritanya ini jamaah ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang coba dicermati, diperhatikan hadits ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab." Subhanallah jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, panutan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ada seseorang masuk surga gara-gara lalat. Ada seseorang masuk neraka gara-gara lalat. Maka jangan kita ini jamaah. Para sahabat kita mendengarkan ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, dia mengatakan, "Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa terjadi seperti ini Rasulullah? Ada apa? Kenapa bisa?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ini ceritanya. Jadi kata beliau, "Marrah rajulan, ada dua orang lewat di suatu kampung. Di mana di kampung itu lahum sanamun, dia punya persembahan, dia punya sesembahan, dia punya sesuatu yang dibesarkan. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarribu ilaiha. Tidak boleh orang melintas di tempat itu kecuali harus mempersembahkan, harus mengurbankan, harus ada yang diberikan kepada dia baru bisa lewat. Kalau mau ke Masjid Al-Muawanah RRI di sini, masuk di sini, contoh ini ya, harus masukkan sumbangan di depan, kalau tidak enggak boleh masuk. Itu sekedar contoh. Nah, seperti ini, di tempat ini tidak bisa lewat siapapun dia kecuali dia harus persembahkan dulu. Maka lewatlah orang yang pertama, ditahan, enggak boleh lewat. Boleh lewat, tetapi Anda harus berkurban. Maka orang itu mengatakan, "Ma indi syai'un uqarribu." Saya tidak punya sesuatu untuk saya kurbankan, untuk persembahkan kepada berhala-berhala Anda, kepada sesuatu yang Anda besarkan. Maka orang yang penjaganya di situ mengatakan, "Qarrib walau dzubabah." Persembahkanlah, kurbankanlah walaupun hanya seekor lalat. Maka faqarrib fakhallu sabilah, maka dia persembahkan seekor lalat, kemudian dibiarkan lewat, kemudian mereka selamat. Tapi faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhalan nar, orang itu masuk neraka. Coba perhatikan ini jemaah. Orang yang kedua, dia lewat, ditahan, sama tadi pertanyaannya. Boleh lewat, tetapi dengan catatan Anda harus mempersembahkan kepada sesuatu yang kami besarkan di tempat ini. Maka orang itu mengatakan, "Saya tidak punya sesuatu yang bisa saya kurbankan." Maka dia mengatakan, "Qarrib walau dzubabah." Berkurbanlah walaupun hanya seekor lalat. Kok kata orang ini yang kedua mengatakan, "La. La uqarribu syai'an illa lillah." Saya tidak akan mempersembahkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fadarabu unuqah. Orang-orang yang penjaga di situ dia penggal lehernya sampai orang itu meninggal. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadakhalal jannah, orang ini masuk surga. Coba perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik berat yang akan kita inginkan atau ingin sampaikan adalah berkaitan dengan gara-gara lalat bisa dimasukkan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk dalam neraka. Kenapa bisa? Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengarkan kurban, persembahan dan yang lainnya adalah hanya lillahi rabbu jalla wa ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Dan ini banyak sekali menimpa kaum muslimin saat ini jamaah. Ketika diceritakan perjalanan jalan di sini, ketika lewat Anda harus bunyikan klakson, barangkali bukan lalat jamaah tapi klakson. Ketika kita ingin mendaki gunung, masuk suatu kampung, jangan masuk kecuali Anda taruh makanan dulu di pohon ini baru lewat supaya selamat. Ketika ingin ke laut, ingin berlayar, ingin memancing dan seterusnya ke laut, turunkan dulu nasi ke laut. Ini lalat yang kita anggap makhluk yang hina, rendah dan seterusnya, jorok, kotor, apalagi telur, pisang, ayam, kita turunkan ke tempat tersebut. Kira-kira ini bagaimana ini jamaah? Untuk siapa kita taruh ini? Untuk siapa kita persembahkan ini? Maka hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang alim ulama kita namanya Syekh Muhammad bin Hasan Al-Syekh mengatakan, "Ha
hadal hadith, hadith yang kita bacakan ini baru-barusan atau barusan adalah hadal hadith tahdir, adalah peringatan, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa waspada. Miwuku'i ila syirk walau lam ya'lam. Hati-hati waspada terjatuh dalam perbuatan syirik dengan bentuk persembahan, mengurbankan walaupun dia tidak sadari. Walaupun sesuatu yang kecil, maka hati-hati di sini jamaah. Waspada, karena ini akan merusak ibadah yang kita kerjakan. Barangkali kita ibadah puluhan tahun, tapi karena ada sesuatu ini, akhirnya dia hancur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan hadapi amalan-amalan mereka yang dia kerjakan dari bertahun puluhan tahun bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya jemaah. Kenapa? Karena perbuatan syirik, gara-gara hanya perkara kecil, sesuatu yang kita anggap remeh. Maka oleh karena itu sekali lagi jemaah, mari kita senantiasa waspada, hati-hati berkaitan terutama dalam keyakinan kita. Jangan sampai kita anggap perkara yang kecil remeh, ternyata besar dampak dan imbasnya di sisi Allah Rabbu Jalla wa'ala. Barakallahu li wa lakum fi rukana azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minadh dhikril hakim, wa taqabbal minni innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazidan ma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini sebagai penutup, ketika jamaah ini solusi yang terbaik, manusia yang terbaik tidak pernah meninggalkan sesuatu yang menjadi pemikiran beban bagi umatnya. Dia kasih solusi. Ketika kita ingin berlaut, berlayar, ingin melewati tempat yang angker, memasuki daerah, ingin mendaki dan seterusnya, tempat-tempat yang dianggap keramat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bacalah jamaah adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selesai, cukup ini jamaah. Tidak usah taruh sesuatu, tidak usah simpan sesuatu, cukup baca ini. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, seandainya dia tinggal di tempat itu, dia tidur, lalat, semut sekalipun, dia tidak berani menggigit dia. Subhanallah jamaah. Hanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma. Saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kalimat-kalimatmu yang sempurna. Min syarri, dari segala sesuatu, ma khalaqa, apa yang kau ciptakan. Ini doanya jamaah. Cukup itu. Ada doa yang kedua yang bisa juga kita baca jamaah. Ini dua potongan tapi langsung pada intinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca ketika memasuki tempat-tempat, enggak usah bunyikan klakson, enggak usah terlalu ini. Baca ini jamaah. Apa doanya? Allahumma inni ya Allah a'udzubika, saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah, min syarri hadhil qaryah, dari kejelekan tempat ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Di tempat kita ini, minta maaf sedikit jamaah, masih berlaku itu namanya sihir, doti dan seterusnya, pacak dan seterusnya, itu masih berlaku di tempat kita, di mana-mana. Maka baca ini, lindungi saya Allah dari apa yang ada di dalamnya yang tidak nampak, wa syarri ahliha, dan kejelekan orang-orang yang ada di dalamnya. Cukup ini yang kita baca jamaah, salah satu di antaranya, atau kita baca dua-duanya. Ya Allah, lindungi saya dari kejelekan kampung ini, kejelekan apa yang ada di dalamnya, dan kejelekan orang-orangnya. Cukup itu yang kita baca jamaah. Enggak usah mempersembahkan sesuatu yang bisa merusak dan menghancurkan akidah kita dan keyakinan kita. Oleh karena itu jamaah, mari kita berdoa, mari kita memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sebutkan sedikit ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa waspada, hati-hati dari apa yang kita lakukan, karena imbasnya akan kembali kepada kita. Padahal harapan kita, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita berdoa, mudah meminta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, dan diterima amalan ibadah kita di sisi Allah Rabbu Jalla wa'ala. Inna allaha wa malaikatahu insalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzik kulubana ba'da idh hadaitana
Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ah. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir wali walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil

berkasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu. Karena ternyata sesuatu yang kamu benci, itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini. Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
3: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
4: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
5: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
2: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
6: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita buka petarannya saja sampai ditembus satu jam. Jalan sambahnya yang bisa.
7: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
2: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Menemani waktu istirahat sholat dan makan Anda ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Masih ditemani saya Arfan Isri, dan tadi sudah baru kita nikmati lagunya Mangu ya, dari 420. Mudah-mudahan bisa terhibur sembari menyantap menu-menu makan siang atau mungkin menu favoritnya di siang hari ini yang bisa membooster semangat Anda, khususnya yang lagi kerja siang ini ya, ataupun juga mungkin yang lagi kurang enak badan, lagi aktivitas, baik itu di kampus juga ya, di kantor, di jalanan ya. Dan siang ini kita ngobrol santai bersama teman-teman nih, ada adik saya nih, ada Hijra dan juga Lisa ya.
1: Oke.
0: Hijra panas ya?
1: Panas banget.
0: Kalau Lisa kedinginan. Karena dibawanya sih.
1: Iya lagi.
0: Oke, saya belum kenal banyak ini. Kalian sudah berapa lama sih di sini?
1: Satu bulan.
0: Sudah satu bulan?
1: Satu bulan, dua minggu.
0: Emang kontraknya bisa gitu ya?
1: Iya, kontrak.
0: Kontrak kerjanya segitu aja?
1: Iya, Kak.
0: Iya. Lisa juga?
2: Iya, Kak. Kalau aku cuma sebulan di sini.
0: Iya, lebih cepat brojol nanti kamu ya. Maksudnya lebih cepat nanti dilulusin ya?
2: Iya, Kak.
0: Oh, jadi minus berapa?
2: Minggu terakhir nanti, minggu depan.
0: Pekan depan?
2: Iya, pekan depan terakhir.
0: Oh, kalau berarti kamu dua
2: minggu
0: pekan.
2: Lagi.
0: Dua minggu lagi. Oke. Semangat?
2: Semangat dong, semangat.
0: Oke. Pengen kenalan dulu deh, maksudnya saya belum jelas juga nih. Kalau di Hijrah kan dari UNHAS nih.
2: Iya, dari UNHAS.
0: Jurusan?
2: Ilmu politik, Kak.
0: Ilmu politik, oh iya.
2: Fakultas
0: iya.
2: Fakultas ilmu sosial dan
0: yang pengen
2: ilmu
0: terjun
2: politik.
0: Ke dunia politik ya. Calon-calon Ibu Dewa nanti nih.
2: Amin.
0: Mewakili wilayah apa nanti kamunya?
2: Pinrang.
0: Oh, Pinrang. Oke, semester berapa nih Hijrah?
2: Bulan 8 masuk semester 5, Kak.
0: Semester 5?
2: Iya, semester 5.
0: Kenapa kamu pilih dulu politik? Karena, apa yang bikin kamu tertarik?
2: Karena kayak politik itu kan di kehidupan sehari-hari nih, Kak. Mm-hmm. Terus kan banyak orang yang nggak mengerti politik, terutama saya, kayak, ya apa sih itu, jurus kayak... Padahal ini politik ternyata di kehidupan sehari-hari itu selalu berpolitik, begitu. Iya. Jadi kayak, kayaknya seru nih, jarang orang mungkin berpikir untuk masuk di sana. Hmm. Jadi kayak saya coba dan akhirnya lulus di ilmu politik.
0: Itu memang pilihan pertama?
2: Iya.
0: Nawa itu memang di situ, belajar politik?
2: Iya, walaupun tidak dapat restu dari orang tua.
0: Oh iya?
2: Iya,
0: bagaimana?
2: Dia tidak mau.
0: Jadi bagaimana kamu meyakinkan itu?
2: Karena dia minta, kan saya minta di luar Sulawesi. Kuliahnya. Terus dia bilang kalau di UNHAS saya izinkan ambil prodi itu, tapi kalau di luar Sulawesi enggak usah jauh-jauh baru ambil prodi itu.
0: Wih.
2: Iya, dan akhirnya saya mengalah dan saya kuliah di UNHAS.
0: Tapi pengen prove it ya. Pengen buktiin ya.
2: Pengen dong, Kak.
0: Mm-hmm. Waduh. Oh, jadi tawarannya gila ya.
2: Iya.
0: Keluar.
2: Kalau keluar
0: tapi dengan jurusan ya.
2: Dengan jurusan pilihan dia. Pilihan orang tua.
0: Emang maunya apa?
2: Dia maunya kalau enggak pertanian, peternakan.
0: Kok dia sih? Orang tua maunya
2: orang
0: apa?
2: Tua. Kalau enggak peternakan, dia maunya pertanian.
0: Ah,
2: ya, karena kayak dia berpikir kalau itu sudah pasti mi lapangan kerjanya. Ya. Begitu. Padahal politik juga begitu sih sebenarnya, Kak. Banyak kok lapangan kerjanya. Ya,
0: pasti ada hitungannya kalau orang tua nih.
2: Iya, pasti sih, Kak.
0: Apa mungkin nanti dia memikirkan menyiapkan kamu sebagai generasi penerusnya?
2: Iya, apalagi kan orang tua punya usaha,
0: nah,
2: peternak,
0: kan,
2: jadi
0: gitu.
2: Dia
0: gitu. Siapa lagi kalau bukan kamu sih, Cira?
2: Iya, betul.
0: Berapa bersaudara sih, Bang?
2: Dua.
0: Kamu yang paling bontot?
2: Iya.
0: Nah, itu yang diharapin.
2: Pasti ada harapannya. Tapi saya minta kayak nantilah kalau S2 baru itu. Walaupun udah nyambung.
0: Ya kan mengulang lagi.
2: Iya, tapi pasti nanti beda lah pemikirannya orang tua juga kalau setelah lulus toh, Kak.
0: Tapi bisa aja ya disambung-sambung ya, peternakan, politik peternakan.
2: Iya, atau politik pertanian juga cocok sih, Kak.
0: Gini.
2: Untuk politik, iya, karena banyak senior yang ambil skripsi begitu yang nyambung. Iya.
0: Jadi sampai sekarang kamu belum goyah ya, masih semangat
2: iya,
0: ya.
2: Masih semangat masih dong. Semangat. Harus. Karena kalau menyerah pasti orang tua bilang, kan memang
0: apa memang apa? Saya bilang ya, ku bilang memang.
2: Jadi harus selalu semangat
0: ya.
2: Iya gitu.
0: Tapi keren loh, maksudnya kamu punya pilihan sendiri tapi kamu bisa membuktikan sampai sejauh ini.
2: Iya.
0: Biasanya kan dengan baru diancam segitu orang sudah
2: kendor.
0: Jangan mipalet deh.
2: Jangan iya.
0: Dan dia mau putus asa gitu ya. Kayak masih tidak mau mempertahankan keyakinan prinsipnya.
2: Prinsip. Betul.
0: Kita bergeser dulu ke. Dari tadi dia senyum-senyum dengar penjelasan kalian nih. Curiga dia mau nembak lain. Gimana kalau Lisa, apakah punya pengalaman seperti dirinya hijrah nih? Kalau kamu kan dari UMI.
2: Iya, Kak.
0: Jurusan?
2: Ilmu Komunikasi.
0: Ilmu Komunikasi. Gimana? Emang itu dari awalnya pengen masuk di Ilmu Komunikasi?
2: Iya, Kak. Dari awal emang jurusannya itu Ilmu Komunikasi. Tapi ini tuh di pilihan kedua.
0: Di pilihan kedua?
2: Iya. Pilihan pertamanya mau tau apa, Kak? Teknik pertambangan.
0: Wow.
2: Orang sekecil ini mau nekat masuk.
0: Why not? Kenapa tidak?
2: Tapi saya rasa bersyukur sih bisa ke apa? Mungkin kemarin bersyukur sedikit bersyukur karena mungkin Allah kasih jalan lain, tidak jadi di pertambangan, karena ternyata sejauh ini saya pikir-pikir seandainya saya lulus di pertambangan kayaknya saya tidak akan sanggup sih, Kak.
0: Apa sih yang seksi menurutmu teknik pertambangan?
2: Apa ya?
0: Sehingga kamu tertarik ke situ.
2: Kayak keren aja gitu. Keren aja karena kan saya tipikal orang yang memang suka kerja di lapangan, Kak.
0: Oh.
2: Iya, maksudnya saya suka action gitu. Jadi kayak kalau lihat apalagi cewek-cewek yang udah pakai helm-helm ya, terus udah kayak
0: biru merah gitu.
2: Ya. Udah kayak mengarahkan karyawan-karyawan gitu kan udah kayak aku berharap one day, tapi sayangnya kayaknya rezekinya di Ilkom.
0: Sekarang kamu belok ke Ilkom, kan lebih enggak. Sama aja tuh. Tapi kamu kan bisa jadi
2: iya, ini kak, iya, semoga.
0: Tapi berharap. Agak berbeda lapangan.
2: Iya.
0: Tapi bisa saja. Diaminkan.
2: Amin, amin.
0: Sudah semester berapa sih?
2: Sekarang semester 6 ke 7, Kak.
0: 6 ke 7.
2: Iya.
0: Aku lebih dulu.
2: Iya, saya senior.
1: Siap senior.
0: Oke. Okay. Tapi apa dorongan orang tua juga?
2: Oh, kalau orang tua saya bersyukur banget, Kak, karena saya merasa iya, saya merasa ada di orang tua yang tepat, karena orang tua tidak apa ya, mohon maaf ya hijrah, maksudnya enggak kan tipe ya, orang ya, tua beda-beda apa. Kan, Kak, maksudnya kalau orang tua saya itu dia serahkan semuanya ke saya, Kak, beliau mama sama bapak serahkan semua ke saya, soal mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana itu terserah saya. Semua ada di tangan saya. Keputusannya semua ada di tangan saya. Pesan orang tua cuman apapun yang kamu pilih, kamu harus bertanggung jawab. Gitu. Dan apapun yang kamu pilih kamu harus tahu dulu konsekuensinya apa, karena kamu yang akan bertanggung jawab sama atas pilihan kamu sendiri. Gitu.
0: Keren ya?
2: Iya, Kak. Dan sedikit cerita, Kak, juga saya kan jauh dari orang tua, kan orang tua ngerantau, jadi ya.
0: Oh, di mana orang tua sekarang?
2: Kalau kan saya ini dari Jepot ya, Kak, Jeneponto, jadi saya panggil bapak.
0: Jepot?
2: Iya, panggilan bapak itu Teta, jadi saya panggil Teta.
0: Teta,
2: Kak.
0: Teta tak di mana?
2: Teta saya di
0: ngerantau di mana?
2: Kalimantan, Kak.
0: Wow.
2: Di Samarinda.
0: Dua-dua?
2: Enggak, kalau mama baru-baru sekarang udah stay di Jepot.
0: Jepot.
2: Iya, Kak.
0: Oh, oke, okay. Di Kalimantan ya?
2: Iya, Kalimantan.
0: Di Kalimantan ada apa, kerja apa nih? Tambang juga?
2: Kebetulan beliau menjadi karyawan operator alat berat, Kak.
0: Oh, iya, jangan sampai itu yang kamu terkagum-kagum sama Teta.
2: Enggak juga sih, Kak, cuman
0: pasti lihat fotonya atau apanya kan, keren.
2: Iya sih, Kak, tapi ya itulah. Tapi tidak ada rezeki untuk terjun ke dunia pertambangan, dunia teknik. Jadi kita bergeser ke Ilkom. Dan saya rasa juga, saya bersyukur sekali bisa masuk di Ilkom, karena saya rasa prospek kerjanya juga cukup lumayan luas.
0: Oh.
2: Apalagi di era sekarang kan, Kak. Dan pekerjaan apa sih yang tidak membutuhkan skill komunikasi?
0: Nah, untuk mendorong itu apa saja nih? Kan di bangku kuliah saja kan nggak cukup.
2: Iya, Kak.
0: Lebih banyak teori. Mm-mm. Untuk apply-nya, implementation-nya ke sekitaran atau dunia luar, apa-apa yang kamu lakukan ini?
2: Saya juga
0: banyak kesibukan di luar juga.
2: Enggak sih, Kak, jujur saya ini mahasiswa kupu-kupu, Kak.
0: Mahasiswa
2: kupu-kupu yang tidak ikut organisasi.
0: Kalau malam minum susu.
2: Enggak, maksudnya
0: siang makan nasi.
2: pulang kampus enggak ada kegiatan di kampus, enggak ada ikut organisasi kampus.
0: Why?
3: kayak udah nggak ada energi kak. Tapi sekarang saya ikut volunteer, kegiatan di luar kak, volunteer.
0: Nah, kok jatuhnya ke volunteer?
3: Ya karena mungkin merasa kayak ini hidup flat-flat aja, jadi kita mencoba lagi hal baru.
0: Tunggu dulu, kenapa? Kenapa enggak masuk ke kegiatan-kegiatan internal kampus? Kenapa?
3: Karena ada
0: energi. Malas kah?
3: Bukan kemalas sih, kayak cuma mungkin ya tidak ada ketertarikan. Iya, tidak ada ketertarikan. Tapi saya waktu SMA SMP itu saya aktif, Kak.
0: Diosis.
3: Iya, aktif organisasi, aktif ekskul, dan mungkin ya itu kayak merasa mau fokus di kelas aja.
0: Mau jadi anak.
3: Jadi kayak
0: ketu buku.
3: Padahal enggak juga sih.
0: Oh, jadi gitu ya. Iya, tapi volunteer.
3: Iya,
0: di
3: volunteer.
0: Mana?
3: Bisa disebut kak?
0: Nggak apa-apa.
3: Kalau saya baru join di volunteer KPAJ kak.
0: Baru?
3: Iya baru. Karena perekrutannya baru kemarin.
0: Kemarin.
3: Iya, saya angkatan 18 kak.
0: Di jerumusin? Atau di jerumusin teman atau gimana?
3: Iya, kebetulan ada teman yang jadi sekretaris umumnya di sana. Terus saya lihat asik juga. Dan kebetulan saya memang kan suka anak-anak kecil kak. Dan jujur saya nyaman.
0: Loh, tapi kan besar tantangannya kak.
3: Iya sih kak. Membagi waktunya. Iya. Lokasi.
0: Teman-teman KPA aja kan berapa kali ke sini.
3: Iya, betul kan.
0: Kalau setiap ada programnya pasti berbicara sama kita. Ini semangat ya. Yang bayangannya seperti apa kalau melihat dari sisi kebutuhannya anak-anak

0: apa ya?
1: Atau kau pengen hanya pengen lihat kenyataan di bawah sana atau gimana?
0: Iya, jujur saya waktu masuk KPA aja baru saya tahu ternyata ada loh tempat-tempat terpencil yang masih seharusnya butuh butuh apa ya?
1: Sentuhan,
0: butuh dilihat
1: perhatian.
0: dari, iya, butuh dilihat sama pemerintah. Dan ternyata di kota yang secantik dan seindah ini, di bangunan-bangunan tinggi ini, ternyata ada tempat terpencil yang dimana, tapi anak-anaknya hebat-hebat, Kak. Anak-anaknya hebat, luar biasa sekali. Kayak mereka tuh apa ya, dewasa, dewasa banget
1: Udah pernah
0: pemikirannya. Udah, Kak.
1: turun?
0: Iya, udah ngajar beberapa kali.
1: Ngajar? Ngajarin
0: Iya.
1: apa?
0: Ya
1: Edukasi, edukasi
0: bermain sama
1: si anak aja.
0: adik-adik, iya, Kak. Karena kan mereka kebanyakan yang masih belum sekolah, maksudnya umurnya tuh masih yang kayak di bawah 5 tahun gitu. Kebetulan saya di Arbin Telkomas, Kak.
1: Oh, yang Telkomsel
0: Iya,
1: ya kan ada
0: Telkomas.
1: beberapa.
0: Dan anak-anak, adik-adik di Telkomas itu super super aktif sekali. Jadi saya merasa nyaman sekali meskipun agak jauh dari kos, tapi saya kayak enjoy aja gitu jalaninnya. Meskipun banyak teman-teman, kenapa pilih Arbin yang jauh sekali? Tapi saya bilang, saya nyaman di Arbin Telkomas. Saya senang kalau
1: Bukan
0: datang.
1: karena ada sosok yang menarik di sana.
0: Enggak. Menariknya adik-adiknya
1: Oh,
0: dong.
1: adik-adiknya.
0: Adik-adiknya,
1: Iya.
0: Kak.
1: Kok sinis banget jauhnya?
0: Enggak dong.
1: Bukan sosok itu kok.
0: Enggak ada, Kak.
1: Kalau Hijrah gimana? Kegiatannya apa selain kuliah?
2: Sama aja sih, Kak. Sebenarnya Hijrah ini mahasiswa kupu-kupu. Ya. Kuliah pulang, kuliah
1: Saya
2: pulang.
1: kurang percaya kayaknya terus.
2: Tapi emang sih, Kak, awalnya tuh sempat sih ikut himpunan dari prodi. Tapi seiring berjalan waktu merasa tidak nyaman sama lingkungannya. Sana terus kayak aduh orang-orangnya gimana? Mungkin saya yang kurang nyambung sama mereka. Dan akhirnya sudah mulai tenggelam di sana dan jadi mahasiswa kupu-kupu. Itu waktu maba, Kak. Pas next semester 3 apa sudah mulai kayak jadi mahasiswa kupu-kupu.
1: Udah kepompong.
2: Kapan
1: jadi
2: kepompong
1: ya? Kapan jadi kepompong?
2: Tapi sekarang rencana sih kayaknya mau masuk lagi begitu. Karena sekarang kan yang mengurus angkatan dari 24. Jadi kayaknya saya ingin mencari kesibukan.
0: Sudah menjadi senior.
1: Yeah. Oh, nunggu momen dia ya?
2: Iya, nah, mau jadi junior.
1: Atau jangan-jangan juga sama pertanyaan saya. Ada yang sosok?
2: Nggak ada lah, Kak.
1: Ada sosok
2: di
1: booster di situ.
2: Enggak lah, Kak.
1: Enggak.
2: Cuma ingin mencari kesibukan sih kayak karena selama berapa waktu ini kan berapa tahun kayak saya merasa ih, masa saya kuliah kayak kosong sekali. Kuliah pulang sampai kapan mau begini?
1: Bukan FOMO ya?
2: Iya, bukan
1: FOMO,
2: FOMO
1: ya?
2: Bukan. Jadi kayak capek juga sih di kos, dari kegiatan, jadi kayak mau cari-cari kegiatan di luar. Walaupun sebenarnya bisa dibilang lambat sih begitu untuk kayak semester 5 harusnya memang dari awal mulainya kan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Pas kan 5 kan udah mulai.
2: Cuman waktu awal baru kan kuliahnya Kak kayak masih relasi tuh masih kurang. Jadi kayak masih kurang info-info kegiatan gitu, Kak.
1: Jadi sekarang banyak nih ya.
2: Enggak banyak juga tapi ada.
1: Ada nih.
2: Iya.
1: Artinya nih kalau saya lihat sih Hijrahnya masih selektif. Dia menyeleksi dulu, mengamati dulu,
2: iya.
1: Seleksi, baru mutusin, gitu ya. Nggak langsung buru-buru.
2: Iya, takutnya buru-buru terus ujung-ujungnya capek sendiri jadi kayak keluar.
1: Dia lebih berhati-hati nih. Kalau Lisa mah nggak flow aja ya. Ayah. Gitu ya, mudah-mudahan saya salah ya. Oke, wih seru sekali. Jadi,
2: iya.
1: Memang ada sedikit perbedaannya ya. Apa kesibukan dari kadang menjemukan gak sih kuliahnya?
2: Kadang sih
1: kadang.
2: Pasti ada kayak titik di mana kayak jenuh sekali.
1: Pernah di semester berapa?
2: Semester
1: ya sembari Lisa nyari jawaban ya.
2: dua tiga Kak,
1: dua tiga.
2: Kayak aduh jenuh kayak begini mungkin karena kendari kegiatan di luar, Kak, jadi kayak merasa jenuh. Pasti kalau mungkin ada kegiatan organisasi di luar atau ikut volunteer begitu kan pasti ada hal yang bikin, mungkin kalau di kelas lagi jenuh kuliah tapi pas keluar sudah tidak begitu, mungkin faktornya itu sih, Kak.
1: Gitu ya. Kalau Lisa?
0: Kalau saya tuh waktu di semester 3-4, Kak, itu kayak
1: merasakan.
0: Iya,
1: kenapa?
0: Kak, so, soalnya tugasnya
1: oh, banyak. Oh, karena tugas. Iya, justru tugasnya. Karena tugas.
0: Justru karena tugas, Kak. Jadi kayak merasa udah numpuk tambah dilihat-lihatin aja udah kayak karena merasa kayak capek.
1: Gitu ya.
0: Iya, Kak. Jadi kayak
1: oh, jadi kalau misalnya nih kalau ada ini berarti enggak bisa under pressure ya. Kalau memang bete enggak akan disentuh
0: itu. Iya, betul, Kak.
1: Oh, bukan
0: nunggu
1: mood
0: iya,
1: ya.
0: Iya, Kak. Betul. Keburu habis deh ya. Kadang min satu hari baru.
1: Oh.
0: Tapi itu terselesaikan dengan sempurna, alhamdulillah.
1: Iya sih, kan namanya kalau lagi bad mood mau ngapain pasti jelek.
0: Iya,
1: betul. Dipaksain juga pasti enggak maksimal.
0: Betul, betul, betul, Kak, betul.
1: Tapi sebaiknya sebaiknya diselesaikan.
0: Iya, iya. Sih, Kak.
1: Karena menunda itu kan pasti bakal menumpuk.
2: Karena
1: kan?
2: Pasti kalau tugasnya selesai juga pasti nanti moodnya kembali.
1: Mood itu ya tempat minum ya. Moodnya pasti kembali.
2: Karena kayak sudah tidak pusing, tidak ada yang difikirkan lagi.
1: Kalau hijrah gitu ya?
2: Iya, kalau gitu kalau misalnya ada tugas,
1: selesaikan cepat deh.
2: Iya, selesai karena kayak daripada pusing berhari-hari gitu.
0: Kalau saya enggak, Kak, justru kayak enggak terbuka ini otak kalau belum
2: dekat deadline.
0: Iya, belum dekat deadline. Nggak akan terbuka, nggak bakal ada inovasi-inovasi yang muncul ini di kepala. Nggak tahu itu penyakit atau apa ya.
1: Ya itu memang,
2: memang kadang sih
1: karakternya memang gitu. Kan ada orang yang memang sedikit di pressure baru dia suka tantangan. Memang suka tantangan pasti kalau ngeliat biarin aja dulu. Nanti kalau ada sudah udah ada yang kecamuk baru tuh. Kalau hijrah nih nunggu nih, apalagi nih kalau saya sudah kerja nih apalagi.
2: Kadang sih Kak bosan sih nggak ada kerja.
1: Iya makanya gaul.
2: Iya lagi, tapi sekarang menyesal sih.
1: Ah jangan menyesal.
2: Iya, jadikan pembelajaran.
1: Jangan kepala. Menyesal itu nggak baik.
2: Iya nggak baik.
1: Jangan disesali, tapi dianggap itu sebagai saya nggak akan gitu lagi deh.
2: Iya,
1: supaya
2: nggak
1: gitu lagi. Kalau kita sesali juga kita nggak tahu mau ngapain.
2: Iya.
1: Sesal aja. Jadi kayak ikut terbenam juga ke belakang situ, tapi nggak bisa ngapa-ngapain ke depannya.
2: Iya.
1: Jadi nganggap salah itu saya harus gini.
2: Itu
1: move-nya. Ya.
2: Siap.
1: Tantangan sekarang kan makin besar nih. Apa yang kalian persiapkan ini ke depannya?
2: Ya. Ya itu sih kayak tadi kan. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu Kak kuliah itu kurang cukup untuk mendapat lapangan kerja kayak kalau cuma modal.
1: Bukan jaminan.
2: Iya, kalau cuma modal S ini gitu, cuma gelar sarjana
1: S1.
2: Iya, tapi kalau enggak ada kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman di kampus kayak organisasi apa itu menurutku kurang, dan makanya itu sekarang saya kayak aduh harus ini cari ini untuk kedepannya. Karena kalau cuma modal ini ya berharap apa Kak begitu.
1: Sekarang yang itu kan multi. Multi purpose, kemudian punya soft skill. Kira-kira yang kamu akan upgrade di soft skillmu yang kamu butuhkan apa nih? Hijrah. Ini hijrah dulu deh. Misalnya saya ini kurang ini Kak, pengen nambah ini.
2: Iya Kak, itu sih kurang
1: pergaulan aja. Kurang bergaul aja.
2: Kurang iya Kak, kurang bergaul jadi kan kalau
1: jadi pengennya ngupgrade
2: iya teman-teman dan lebih kayak kan itu kalau kita kurang bergaul dan kurang teman pasti relasinya kurang. Nah, sedangkan untuk sesuatu itu Kak harus butuh relasi dulu sih baru dapat itu kayak pengalaman apa kayak ih ada nih ini begini. Kayak ih join kok bagus ya, ini.
1: Saya pengen tahu soal ini, saya harus join dong.
2: Iya,
1: saya harus cari tahu dong.
2: Kalau banyak teman kan pasti itu Kak kayak ih ada ini nih, ikut nah. Oh iya kan kalau kita tidak bergaul Kak, kalau ada info-info pasti kita kudet, kurang update begitu kayak astaga terlambat nih baru saya tahu. Jadi itu sih kayak harus dianukan Kak.
1: Diapakan?
2: Ya,
1: tapi kan gampang sekarang di media sosial kan digital tapi, kan banyak.
2: Tapi tidak segampang
1: beda,
2: itu.
1: Ya? Beda
2: sih
1: kalau segampang itu. Ya, kayak si Agni Marito aja kamu ngomong.
2: Beda lah Kak kalau langsung kayak dari ini daripada sosmed. Kan sosmed kadang juga kayak lama baru ada begitu.
1: Gitu ya. Kalau Lisa, soft skill apa nih yang
0: mungkin
1: kamu lagi pengen
0: ini Kak, kalau sekarang ini lagi challenge diri untuk mengasah skill editor, ngedit-ngedit, ya Kak. Jujur karena di magang di RRI Pro 1 baru saya tahu ternyata oh skill ngedit-ngedit konten-konten ternyata oke juga, karena sempat dinotis sama beberapa dosen, dinotis sama teman-teman, ih jago sekali Joko Pale mengedit, baru selalu kok bilang begini begini begini. Nah, itu Kak salah satunya. Dan mungkin
1: sebelumnya memang belum pernah,
0: enggak Kak, enggak
1: enggak kepikiran atau enggak mau tahu.
0: Enggak mau tahu, itu mau salahnya tahu. Saya iya Kak, enggak mau tahu,
1: cuma jadi penikmat.
0: Iya betul Kak. Dan jujur ini salah satu wishlistku Kak, mau jadi content creator.
1: Langsung berubah.
0: Jujur, iya Kak. Karena maksudnya mau bangun personal branding di sosial media, mau lebih aktif di sosial media, karena itu seperti yang Hijra bilang tadi, relasi sih. Relasi itu penting banget, karena percuma pendidikan tinggi tapi kalau relasinya minim kan enggak bakal kayak gimana juga. Maksudnya kalau relasi apa sejalan pendidikan relasi itu kan pasti bakal mantep, lebih mantep lagi.
1: Lebih mantep kayaknya. Mantap. Oke. Baik, makin seru nih ngobrol-ngobrolnya kita ini, walaupun santai ngiler ngidul kemana-mana, tapi ini mewakili deh suara-suara teman-teman adik-adik kita nih yang mahasiswa-mahasiswa yang mungkin saat ini lagi pada magang, entah itu mungkin lagi di luaran sana lagi monitor kita juga, atau mungkin mengalami hal yang sama nih, lagi gak ngapa-ngapain, merasa jenuh, merasa bete. Mungkin saja ada sedikit cerita dari Hijra dan Lisa ini bisa membooster ya.
0: Iya.
1: Membuat, oh iya, iya. Mengetuk sedikit lah. Kalau banyak juga alhamdulillah. Oke, kita break sejenak ya. Kita nikmati dulu nih, atau mungkin kita lewatkan dulu informasi yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
3: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif di Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi di kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Ya, setidaknya. Kalau dengar kata setidaknya nih, Hijrah, apa yang terlintas di pikiranmu? Setidaknya ada perjuangan yang saya ingin buktikan. Setidaknya ada usaha yang saya lakukan.
1: Setidaknya saya bertahan sampai sekarang ini, Kak.
0: Tadi kita off air, Hijrah banyak ngomong, ya. Tapi kita nggak usah spill, ya.
1: Iya. Di belakang layar.
0: Banyak mimpi. Banyak mimpi, ya. Tapi intinya di 2028 itu, ya. Iya, maksudnya iya. Targetmu di situ kan?
1: Iya, lulus.
0: Lulus dan sudah ada langkah yang disiapkan. Iya. Jadi sekarang tetap fokus.
1: Fokus dan menambah apa? Relasi.
0: Iya, bukan relasi.

0: Si yang di sampingmu berarti ya?
1: Semuanya kah?
0: Belum. Emang cita-citanya mau apa sih?
1: Mau jadi apa? Mau jadi anggota Dewa.
0: Emang itu?
1: Iya.
0: Mau. Amin. Tapi kan sudah dapat strategi, ilmu.
1: Iya.
0: Sudah banyak belajar nggak dari sosok-sosok panutan siapa nih?
1: Bapak.
0: Iya. Secara langsung atau tidak langsung nih?
1: Secara langsung. Iya, kayak
0: lihat. Tapi nggak pernah ditakut-takutin bilang.
1: Nggak.
0: Dunia ini kejam, dunia ini.
1: Dia nggak pernah bilang begitu. Cuman dia kayak kasih secara halus kayak aduh enggak usah ambil prodi itu gitu. Tapi dia enggak pernah bilang secara langsungnya ke kayak gila apa enggak?
0: Sosok politikus lah. Perempuan yang kamu kagumi sampai sekarang siapa? Contoh aja. Siapa tahu ada. Selain ayah.
1: Gubernur Ibu Shirley.
0: Oh iya?
1: Iya, kagum banget.
0: Yang viral itu ya?
1: Iya, bukan, iya.
0: Tadi kamu sempat scrolling-scrolling dong cerita-ceritanya dia.
1: Iya, semua sih kayak, kan dia di mana-mana berseluaran kayak, ih keren sekali nih ibu, begitu. Walaupun dia bisa dibilang terpaksa untuk ikut pemilihan itu karena menggantikan suaminya, tapi bisa dilihat sekarang kak, semua prokernya kayak terjalan dengan baik, bagaimana sekarang di Maluku. Semuanya sampai ke masyarakatnya kak, jadi kayak termotivasi sekali sih, andaikan

0: Wow.
1: Wow.
0: Menjadi negara maju.
1: Ya, mudah-mudahan nanti. Tapi kalau di tempatmu atau pengennya kamu yang pengen, maksudnya someday you pegang itu atau di posisi itu, pengen benahin apa sih?
0: Di terutama di kampung.
1: Keresahanmu apa di kampung?
0: Di kampung, iya, karena kayak sekedar lampu jalan hal kecil sekali, Pak, Kak. Itu kayak masa harus nunggu berbulan-bulan bahkan bertahun baru
1: Bertahun-tahun.
0: kayak ini, dan kayak masyarakat bisa dibilang tidak didengar, kayak omongannya sebelum pas masih pemilihan itu kayak selalu datang apa, terus pas jadi apa, enggak ada apa-apa yang terjadi. Bahkan ini ada anggota dewan juga di situ, dia memang mau perbaiki jalan. Setelah jadi anggota dewan selalu ditagi lama lama baru ada, dan pas ada cuma berapa meter, kayak set, Kak, cuma berapa
1: Terus
0: langkah.
1: tersirat lah kalau saya
0: Iya
1: nanti begini nggak begini ya,
0: iya
1: kami
0: kalau kalau saya kalau saya ini
1: kalau
0: mungkin,
1: saya gitu ya,
0: iya kalau saya
1: oke.
0: deh sampai ujung salah-salahan
1: Ya,
0: sedikit sekali di sini, jadi kayak begitu, Kak, nggak tahu bagaimana pemikirannya orang sih
1: gitu
0: mungkin.
1: ya. Amin deh, mudah-mudahan
0: Amin.
1: 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan
0: Lima
1: lah kita
0: tahun
1: mau
0: apa?
1: lihat lah apa benar nih ada namanya si
0: Iya.
1: Hijrah nih. Aish.
0: Mudah-mudahan.
1: Semangat Hijrah.
0: Semangat.
1: Nah, waitunya luar biasa. Lisa, how about you?
2: Aduh, aku apa ya?
1: Mimpi, your dream.
2: Ya itu tadi, Kak, salah satunya.
1: Mm-hmm.
2: Mungkin juga beberapa tahun ke depan saya juga akan menjadi konten kreator dan
1: hey.
2: Menjadi narasumber di RRI Pro 1 Makassar.
1: Jangan hanya di sini dong.
2: Iya, Kak.
0: Iya.
1: Di kampusmu kembali.
0: Kemana-mana.
2: Baik. Iya, Kak. Semoga berharap.
1: Ini. Oke. Kalau sosok yang kamu kagumi? Selain ayah?
2: Asik, selain ayah. Ini sih, Kak, Najwa Shihab dong tentunya. Seorang perempuan
1: dari sisi apanya kamu ya?
2: Ketegasannya.
1: Hmm.

0: perempuan, seorang perempuan Najwa Shihab ini betul-betul luar biasa.
1: Pengennya kayak gitu ya.
0: Iya kak, mau juga menjadi perempuan yang pemberani, berani bersuara, berani melawan berarti, hal yang salah.
1: Berarti join dong sama Hijrah. Hijrah 01, kamu 02. Gitu.
2: Enggak, kayaknya saya enggak cocok di dunia politik.
1: Kamu jadi pendamping ininya ya?
0: Boleh, boleh.
1: Apa namanya? Advisernya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Penyusun strateginya.
0: Iya.
1: Eh? Gitu ya, boleh ya? Bisa, manajemen bisa. Keuangannya nanti dia.
0: Aduh, semoga ya. Semoga kita bisa kerja sama dengan baik.
1: Why not?
0: Iya, betul ya.
1: Kemarin ya kan ada beberapa narasumber kita bisa menjadi pencerahan bagi kami. Walaupun ini mencari celah-celah atau mungkin yang bisa dimanfaatin. Ini kan nanti relasinya kamu juga nih. Setelah kamu bangun branding, bangun dia.
0: Iya, betul sih.
1: Ya, digandeng gitu. Walaupun diskon-diskon dulu nih. Ya.
0: Semoga sih Kak, semoga.
1: Wah. Semangat terus kayaknya ya. Karena kenapa sekarang kan pendidikan makin mahal nih.
0: Betul,
1: tidak semua, kalau Lisa tadi lihat kan, banyak anak-anak punya mimpi bersekolah tapi tidak bisa. Kalian-kalian ini yang terpilih, yang punya kemampuan, punya rezeki,
0: privilege.
1: Masih ada sokongan orang tua dan sebagainya. Buktikan itu, jangan disia-siakan.
0: Ya.
1: Karena kedepannya tantangan ini makin berat. Zamannya saya dengan zamannya kalian ini beda.
0: Iya.
1: Kalau dulu, kok cerita dulu lah. Zamannya saya ini tinggal pilih mau, masih banyak kebuka karena nggak terlalu keras sekarang.
0: Iya, betul.
1: Jadi mudah-mudahan jalannya kalian juga nih, yang sebagai penerusnya mimpi-mimpi saya juga nanti ya.
0: Amin.
1: Saya sebagai rakyatnya nanti ya. Iya, someday siapa tahu gitu ya, ketemu di jalan, hey siap bu, parenta bu ya.
0: Betul, tidak betul, ada ya? Yang tidak mungkin.
1: Tidak ada yang tidak mungkin ya. Oke deh, terima kasih Hijrah.
2: Terima kasih
1: Kak. Untuk curcolnya siang hari ini. Dan mudah-mudahan ambil ilmu yang banyak.
0: Amin.
1: Di sini.
0: Iya, Kak, ini, betul. Ya.
1: Seperti yang ini, apa yang kalian pengen tahu, tanya deh. Apa yang kalian butuh mungkin, apa yang kalian pengen upgrade dalam dirinya, cari tahu deh. Banyak kok sosok-sosok yang bisa kalian dapetin minta ilmunya di sini.
0: Iya, Kak.
1: Gitu ya. Karena hanya itu yang bisa kita berikan. Oke deh, seru ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat magangnya di RRI Makassar ya.
0: Siap,
1: ambil yang positif, jangan diambil yang jelek-jelek.
0: Betul.
1: Oke, okay. Masa depan masih menanti kalian. Mau jadi apa? Kita lihat saja nanti. Ya.
2: Kita lihat saja.
1: Oke, okay, terima kasih dan pendengar dimanapun berada, Anda masih bersama kami di Prosat RRI Makassar. Jangan lewatkan nanti pukul 14 kita hadir dengan Warta Berita ya. Saya akhiri dulu perbincangan kita nih dengan teman kita dari Hijrah dan juga Lisa, ya, wakili ya, alma mater merah
0: dan
1: kampus merah dan hijau ya, kalau kebetulan saya hitam. Oke, baik, semangat. Sudah isoma nggak?
2: Sudah dong.
1: Sudah. Waktunya tidur berarti.
0: Enggak dong.
1: Oke. Okay. Sampai jumpa nanti di obrolan-obrolan seru berikutnya ya. Karena masih ada Hijrah dan Lisa nih juga nanti akan temani di mana, di 100%
2: Indonesia.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan. Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockpot Land.

0: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
1: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
2: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
0: Emangnya sepenting itu ya, Len?
2: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
1: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
2: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
0: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar, rangkaian informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi, kami akan sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube ProSatria Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Kontrak PSEL Makassar beralih ke Danantara sesuai perpres baru. Seminggu pasca kebakaran, warga korban kebakaran di Kecamatan Tallo, Kota Makassar menanti bantuan hunian. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Kontrak PSEL Makassar beralih ke Danantara sesuai perpres baru. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar memastikan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL tidak akan melalui proses tender ulang. Proyek tersebut tetap dilanjutkan oleh pemenang tender sebelumnya, namun mekanisme kontraknya akan dialihkan kepada PT Danantara sesuai peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman menjelaskan penghentian kontrak sebelumnya dilakukan sebagai penyesuaian terhadap regulasi baru. Dalam skema tersebut, pemerintah kota tidak lagi menjadi pihak yang menandatangani kerjasama dengan investor. Sebelum kontrak baru diteken, Danantara akan melakukan due diligence atau evaluasi terhadap pemenang tender sebelumnya. Jika memenuhi ketentuan, kerjasama proyek akan dilanjutkan tanpa perlu proses tender ulang.
3: Lelang ulang itu tidak ada. Yang dimaksud dengan lelang ulang adalah proses ini pengakhiran sebagaimana di Perpres 109. Karena kita sudah ada pemenang sebelumnya, jadi sebagaimana ketentuan di Perpres, kita harus melakukan penghentian kontrak terlebih dahulu dengan pemenang sebelumnya. Setelah itu kita memberikan rekomendasi penghentian kontrak maupun juga rekomendasi kepada pihak PT Danantara. Setelah itu Makassar juga selaku penerima manfaat lokasi, tentu sebagaimana Perpres 109 kita harus mempunyai lahan dan itu kita akan lakukan MOU kerjasama. Jadi lelang ini di bahasa Perpres 109 tidak ada karena kita sudah punya pemenang sebelumnya. Dan rekomendasi tadi, PT Danantara akan melakukan due diligence untuk melakukan audit terhadap pemenang sebelumnya. Setelah itu, Danantara yang akan melakukan MOU dengan PT SWS atau nanti PT apapun itu yang akan melaksanakan PSL di Kota Makassar. Jadi bukan lagi Makassar yang berkontrak.
2: Ditambahkan, selain itu, proyek PSL direncanakan dikembangkan dengan konsep aglomerasi bersama Kabupaten Goa dan Maros. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan sampah mencukupi kebutuhan operasional fasilitas seiring berkurangnya volume sampah residu akibat kebijakan pemilahan sampah dari sumber yang mulai diterapkan di Kota Makassar.
0: Seminggu pasca kebakaran, warga korban kebakaran di Kecamatan Tallo Makassar menanti bantuan hunian. Dilaporkan Syarifuddin.
4: Sudah seminggu terjadi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di pesisir Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang terjadi Jumat dini hari 31 Juli 2026 pukul 1.30 WITA. Warga korban masih tinggal di tenda pengungsian. Peristiwa kebakaran warga pesisir yang menghanguskan 58 rumah, bangunan kayu, panggung, dan berdampak pada lebih dari 100 kepala keluarga serta 310 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran berharap kepada pemerintah agar membangunkan kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar serta dengan harta benda mereka termasuk kendaraan, sepeda motor dan perahu, peralatan penangkap ikan di laut dan pesisir. Salah seorang warga Daim Baji mengungkapkan harapannya kepada pemerintah segera dibantu dibangunkan kembali rumah bersama warga lainnya di lokasi kebakaran. Daim Baji bersama warga lainnya mengungkapkan pemukiman mereka sebelum terbakar terdapat lorong-lorong jembatan kayu untuk mengakses tempat tinggal rumah mereka yang dibangun di atas air pesisir. Hingga saat ini lokasi kebakaran masih terlihat rata dengan area pesisir rumah warga tinggal tiang-tiang kayu yang juga sudah hangus terbakar.
5: Jalanan di situ, tempat di situ. masih ada yang ini.
6: Tapi lagi namanya api, Pak.
5: Bisa aja masuk keluar mereka itu?
6: Bisa jadi di situ, Pak.
5: Rumah tadi mana, Pak?
7: Yang paling di belakang,
6: Pak. Yang paling di belakang, jemanya ke Tian Nana, Pak.
4: Warga korban kebakaran yang masih tinggal di tenda pengungsian masih sulit beraktivitas seperti biasanya mencari kerang dan ikan di laut, namun perahu mereka sudah hangus terbakar saat mereka memarkir di samping rumah mereka yang terbakar.
0: BPBD Makassar memperkuat edukasi menghadapi puncak musim kemarau yang terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat jelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan edukasi dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, penyampaian imbauan, hingga pelatihan kebencanaan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan warga. Menurutnya, masyarakat tidak hanya sekedar mewaspadai dampak kekeringan, tetapi juga berbagai potensi bencana lain yang menyertainya seperti kebakaran dan meningkatnya resiko gangguan kesehatan.
9: Dalam kekeringan El Nino ini bukan cuma kekeringan saja yang kita perlu antisipasi, tetapi apa yang terjadi. Otomatis dengan kekeringan ini otomatis ada dua terpicu lagi kemungkinan-kemungkinan yang bisa berdampak di masyarakat, seperti adalah kebakaran. Kenapa kebakaran? Karena kebakaran ini bisa jadi dia itu karena cuaca yang panas sehingga gampang tercipta percikan-percikan api dan perambatan-perambatan api itu lebih cepat. Apalagi yang kedua yang bisa terjadi pada saat kekeringan ini adalah gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini adalah seperti karena suasana kering dan sebagainya bisa memicu seperti ISPA, gangguan pernapasan, dan mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan secara langsung karena cuaca yang panas ini.
8: Di sisi lain, ia menyebut untuk kasus kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau di Kota Makassar dominan disebabkan oleh korsleting listrik. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan elektronik maupun kompor saat beraktivitas di rumah.
0: Dua orang remaja anggota geng motor ditangkap polisi, dilaporkan Syarifuddin.
4: Polrestabes Makassar terus menekan aksi geng motor di Kota Makassar yang berkumpul di jalanan dan di malam hari dan melakukan penyerangan terhadap warga. Saat menggelar pemantauan keamanan di Kota Makassar malam kemarin, tim opsional Satuan Intelkam Polrestabes Makassar berhasil menindak dua orang remaja anggota geng motor di Jalan Sungai Sadang Baru, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, saat melakukan konvoi bersama komplotannya sambil membawa senjata tajam. Personil tim opsional Intelkam Polrestabes Makassar mengejar komplotan geng motor yang diduga akan berbuat onar di Kota Makassar. Namun hanya dua orang berhasil diamankan polisi, sementara anggota komplotan geng motor lainnya tersebut berhasil melarikan diri kocar kacir saat diburu polisi. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan, tim opsional Satuan Intelkam Polrestabes Makassar mendapati puluhan komplotan geng motor di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar, sedang berkumpul di jalan raya, kemudian mengejar geng motor tersebut hingga berhasil menangkap dua orang, masing-masing lelaki AM 15 tahun, pelajar SMP, dan lelaki DM 17 tahun, buruh bangunan. Kedua remaja tersebut yang berhasil diamankan digeledah anggota tim Intelkam, namun tidak ditemukan barang bukti senjata tajam. Setelah dilakukan penyisiran, polisi berhasil menemukan beberapa senjata tajam jenis samurai dan busur panah yang diduga dibuang anggota geng motor yang diamankan saat dikejar anggota opsional Intelkam Polrestabes Makassar. Kedua remaja yang diamankan tim Intelkam, mereka mengaku berasal dari Kabupaten Goa, bersama komplotannya hendak membuat keributan di Kota Makassar.
10: Pada saat diamankan itu anak dua orang itu, tidak ada barang bukti di badannya, tidak didapat barang digeledah. Tapi di sekitar TKP itu ada didapat samurai, ada panah busur. Nah, diperkirakan dari milik mereka, karena itu barang bukti kemungkinan ada lempar, jadi itu dapat di jalanan.
7: Yaitu dari luar Makassar atau di dalam kota Makassar, Kompol tanya?
11: Dari gua.
12: Menurut Kompol Wahidudin, dua orang remaja yang diamankan tim Intelkam Polrestabes Makassar, yakni lelaki AM dan DM, mengakui bersama komplotannya kelompok Depmes Area dari Kabupaten Goa akan bergabung dengan kelompok geng motor Loner yang rencananya akan berbuat keributan di Jalan Andi Pangerang Petrani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, namun terlebih dahulu dibubarkan polisi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Satlantas Polres Bone tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anggota Polres Bone di perempatan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Besek Kajuara, Kelurahan Watampone, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar menurunkan laporannya.
13: Satlantas Polres Bone tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anggota Polres Bone di perempatan Jalan Ahmad Yani, Jalan Besek Kajuara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanah Teratang, Kabupaten Bone baru-baru ini. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA, 49 tahun, anggota Polres Bone dengan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai MS, 19 tahun, yang saat itu membonceng dua orang perempuan. Kasat Lantas Polres Bone AKP Rianda Putra Utama mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan keterangan sejumlah saksi, sepeda motor Honda Scoopy berhenti di persimpangan karena hendak memasuki jalan perempatan. Dikatakan, pada saat bersamaan, dari arah yang sama datang mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA. AKP Rianda menuturkan, dugaan sementara, kendaraan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor. Olehnya itu, Ibda MA saat ini sudah ditahan di Mapolres Bone dan sementara dalam pemeriksaan lebih lanjut. Ia memastikan proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta penanganan perkara juga dikoordinasikan dengan Seksi Propam Polres Bone dan Bid Propam Polda Sulsel.
14: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di perempatan bahan kantor BPD Sulsel. Bertempatan di perempatan tersebut ada lampu merah. Di situ kemudian ada sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang anak dan juga seorang ayah dan juga ibu, yang di mana dari pihak pengemudi kendaraan roda 4 mengalami remblong yang mengakibatkan pada saat sebelum lampu merah terjadi kecelakaan. Pihak dari pengemudi roda 4 Ibda MA telah dilakukan penanganan dan juga kami sudah berkoordinasi dengan Kasih Propam Polres Bone dan juga Bid Propam Polda Sulsel.
13: Untuk itu, Polres Bone mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya serta menunggu hasil resmi dari proses penyelidikan. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut saat ini telah ditangani oleh Polres Bone sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
0: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga balita korban kecelakaan maut di Watampone. Laporan Ayunia Nindiati.
15: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan hadir mendampingi keluarga balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Tanah Teratang pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat mengunjungi rumah duka di Kecamatan Tanah Teratang Barat pada Kamis malam. Bupati Bone menyampaikan berlangsung kawa sekaligus meminta keluarga tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta menyiapkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Andi Asman juga menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah membantu perekonomian keluarga, termasuk membuka peluang bagi salah satu anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan melalui skema keluarga kurang mampu.
16: Insya Allah kita berikan kekuatan, kita berikan semangat kembali ya. Semoga putrinya ini diberikan tempat yang layak dan kami minta keluarga untuk bersabar dan ikhlas untuk menepas putrinya. Putrinya ini yang keempat, karena ini saya lihat keluarganya ada beberapa orang dan ada tanggungan anak kandung. Makanya pemerintah Kabupaten Bone akan merencanakan untuk memberikan dan merekrut sebagai kategori keluarga kurang mampu ya.
15: Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyerahkan santunan duka sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga korban.
0: Jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menyalurkan bantuan sosial paket sembako. Reporter Firdaus Ghaffar kembali melaporkan.
13: Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menyalurkan bantuan sosial paket sembako berupa minyak goreng, telur kepada masyarakat di Desa Cakbeng, Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Asar mengatakan, sebanyak 10 keluarga penerima manfaat yang telah didata sebelumnya menerima paket kebutuhan pokok secara langsung di rumah masing-masing. Dikatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus implementasi konsep pemasyarakatan berdampak yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Menurut Ashar, momentum peringatan Hari Kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Lanjut Ashar, melalui kegiatan bantuan sosial ini, ia berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan baik antara Lapas Watampone dengan lingkungan sekitar. Olehnya itu, kegiatan sosial serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendataan masyarakat yang membutuhkan serta melibatkan seluruh jajaran Lapas Watampone dalam berbagai aksi kemanusiaan. Selain itu, tugas pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pembinaan warga binaan, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat.
11: Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako yaitu minyak goreng, telur kepada masyarakat di Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone. Sebanyak 10 keluarga penerima manfaat yang telah didata sebelumnya menerima paket kebutuhan pokok secara langsung di rumah masing-masing. Kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus implementasi konsep pemasyarakatan berdampak yang memberi yang manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.
13: Ashar mengatakan, melalui penyaluran bantuan tersebut, Lapas Kelas 2A Watampone berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat citra pemasyarakatan sebagai institusi yang humanis, peduli, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: 20 trainer lulusan Yayasan Pendidikan Profes Institute siap sebarkan nilai kepemimpinan Islami. Informasinya bersama Herudin Borahim.
17: Yayasan Pendidikan Propas Institute resmi mengwisuda angkatan pertama peserta pelatihan Trainer of Trainer Propas Leadership. Acara berlangsung di aula kantor PLUT Tanjung Bunga, Makassar, Kamis 6 Agustus 2026. Dirangkaikan penyerahan sertifikat dan medali bagi peserta yang dinyatakan lulus. Founder Propas Leadership Prof. Muhammad Asdar menjelaskan pelatihan berlangsung intensif selama 1 bulan dengan 3 kali pertemuan serta evaluasi menyeluruh konsep kepemimpinan yang diusung berlandaskan nilai keteladanan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Profesional, rahmat, optimis, Fathana, Amanah, dan Sidik. Dikatakan dari 33 peserta berbagai latar belakang, sebanyak 20 orang dinyatakan lulus. Program ini sepenuhnya gratis. Syaratnya hanya satu, mengamalkan nilai yang dipelajari.
18: Untuk kepemimpinan Propas, yaitu kepemimpinan yang berdasarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Propas itu profesional, rahmat, optimis, Fathana, Amanah, dan Sidik. Nah, ini yang kita mau gaungkan sehingga memimpin ini tidak mesti jadi kepala dinas, bupati, tapi memimpin diri sendiri aja, itu aja sudah cukup. Sehingga kita nanti bagaimana kita sehat fisik, sehat lahir batin, dan sesuai harapan kita semua bahwa orang-orang yang bertakwa. Itu aja sederhana ini kita lakukan.
17: Sementara Ketua Alumni Angkatan Pertama, Gerhanita Syam, menyatakan para lulusan siap menjadi penggerak pelatihan kepemimpinan bagi masyarakat luas dan pihaknya siap membuka kelas bagi pelaku usaha, mahasiswa, dan umum semakin banyak lahir pemimpin jujur, amanah, dan membawa perubahan positif, ungkap Gerhanita.
19: Ya, saya sangat bersyukur telah mengikuti kegiatan pelatihan TOT ini, Profas Leadership, yang alhamdulillah di mana sebagai orang tua kami, Bapak Profasda sendiri, selaku founder juga telah banyak membimbing dan membina kami untuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik. dan insya Allah kedepannya kami akan menduplikasikan kepada semua yang mau ikut kegiatan pelatihan Profas Leadership ini.
17: Profas Leadership rencananya akan dibuka pendaftaran angkatan kedua guna menjangkau lebih banyak masyarakat yang ingin mengembangkan diri.
0: Sebanyak 56 anggota kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Sinjai diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta. Laporan Ayunia Nidiyati.
15: Sebanyak 56 anggota kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Sinjai akan mewakili daerah pada Jambore Nasional 12 yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kontingen terdiri atas 48 peserta, 2 pimpinan kontingen cabang, dan 6 pembina pendamping. Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sinjai Irwan Swaib mengatakan, seluruh peserta akan bergabung dengan kontingen kuartir daerah Sulawesi Selatan sebelum bertolak menuju Jakarta menggunakan kapal Pelni melalui Pelabuhan Makassar.
20: Insya Allah, kontingen Pramuka Sinjai akan bergabung dengan kontingen Kuartir Sulawesi Selatan akan dilepas sebentar malam di Pelabuhan Makassar oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta akan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan menaiki kapal Pelni dan akan menempuh perjalanan laut selama 2 hari 2 malam.
15: Sementara itu, Bupati Sinjai, Hajar Ratnawati Arif berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Jambore Nasional sebagai ruang belajar, memperluas wawasan, serta membangun persaudaraan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, para peserta diharapkan mampu menjaga nama baik Kabupaten Sinjai selama mengikuti kegiatan.
21: Memanfaatkan dan kesempatan melalui kegiatan ini dengan menghadirkan persahabatan yang kuat dan penuh tali pengumumannya dan jadilah pribadi yang pantai menyerah bawa pulang pengalaman nilai yang tak terlupakan kemudian dan hadirkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan positif. Banggakan orang tua tak, banggakan kata adik tak.
15: Jambore Nasional 12 akan diikuti sekitar 17.000 pramuka penggalang dari 34 provinsi dan 540 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selain menjadi ajang pembinaan karakter dan kepemimpinan, kegiatan ini juga menjadi wadah memperkenalkan potensi serta budaya daerah di tingkat nasional.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semua pendengar. Di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Saya tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di 085191518901. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, lagunya ada Via Valen, Sakit Sakit Hatiku, Trio Macan dengan Sakit Hati, Lilis Halisa dengan Luka Rasa, Rita Sugiarto Lukanya Derita, Trisna Levia Sejuta Luka, ada Ria Amelia Sekeping Luka, Lilis Karlina dengan Masih Adakah Luka, Megiset Senyum Membawa Luka, Sylvia Macinta Sejati, ada Afan dengan Oh Cinta. Itu dia lagu yang dapat Anda dengarkan pendengar di program Pro Dandut. Dandut adalah kita.

dimanapun saat ini Anda berada. Kita dengarkan dulu satu lagu di awal kebersamaan kita hari ini, yang sepertinya cuaca di luar masih sangat-sangat panas. Kita ngadem dulu dengan Siti Badriah,

0: Hai pendengar RRI Bone, khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua berkumpul di Saloma Sengkang pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Di sana tidak cuma lari saja, tapi pendengar juga bisa menikmati entertainment seru, Sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Ayo daftar Smart Friend Run sekarang hanya Rp150.000 saja. Kamu dapat jersey eksklusif, bipres, juga medali finish, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan juga bisa berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendwell, atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
1: Bone siang ini. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih bersama ini tentunya di 91 FM RRI Bone. Dan untuk Anda yang ingin gabung bersama kami, saya tunggu di 0851-9151-8901. Tadi sepertinya sudah ada yang ingin gabung. Dan untuk Anda yang mau kirim pesan singkat, boleh juga silahkan kirim pesan singkatnya di WhatsApp RRI Bone. Masih di nomor yang sama pendengar, 0851-9151-8901.

0: Selain sakit hati, Lilis Halisa luka rasa, ada Rita Sugiarto lukanya derita, Trisna Levia sejuta luka, Ria Amelia sekeping luka. Kita sapa dulu ya penelpon berikut ini. Halo Pro Dandut.
1: Halo Dada Laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deni.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana? Palwi di Bonsel.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu? Iya, mau dengar lagu yang mana nih, Pak Alwi?
1: Lagunya Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka. Iye. Luka sama siapa?
1: Lagu Sepeda Biasa sama Putra Kalilinya. Japan selamat sore deh, semoga sehat.
0: Amin.
1: Ada juga Haji Novi, ada Sabah Kompi, Ketua Yari Kuatri di Ulo-Ulo. Pak Nordi, ada Jadi Pencer Ribone, di Ketua Pak Nordin Senjai. Selamat sore Pak Nordin, semoga sehat selalu juga ya. Ada Pak Rimba di Mare. Dan semuanya pendengarnya Ribone tanpa terkecuali. Ade ini semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Selalu
1: bersama keluarga ya.
0: Iya.
1: Menyambut hari kemerdekaan ke-81.
0: Iya, merdeka.
1: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, sudah ada Palwi tadi yang memilih lagunya Trisna Levia dengan Sejuta Luka. Ini ada lagi penelpon. Halo Pro Dandut.
1: Halo Perdandu dan Dara Gita, Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam Irfan, apa kabar? Baik.
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana cuaca bon sekarang?
0: Panas. Sangat panas.
1: Iya.
0: Panas sekali.
1: Iya, betul sekali nih.
0: Iya. Irfan mau dengar lagu yang mana Irfan?
1: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama?
1: Iya.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
1: Untuk Arjang Tersitiko Tenggobosa Masih Masih Mata.
0: Iya.
1: Ayo Asyiri Tercantin Lentiono. Ayo juga Iri Sumpala Bu, semuanya pengenannya Perdana dan Dara kita. Untuk ini lanjut tugasnya sama Kisiko Masih Masih Mata cantik.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Pak Lendi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Irfan yang ada di Bune sudah bergabung bersama kami. Dan bagaimana pendengar di 17 Agustusan nanti, atau sekarang tengah menikmati lomba 17 Agustus? Karena sudah banyak ya lomba-lomba yang Eni lihat. Ikut lomba yang mana nih? Apakah lomba panjat pinang, makan kerupuk, balap karung, atau tarik tambang? Banyak sekali tentunya lomba-lomba. Kita sapa dulu. Halo Pro Dandut. Halo.
2: Halo.
0: Ya halo Dandut, Pro Dandut. Iya
2: Dandut,
0: dengan siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Sherly di MT Haryono.
0: Sherly di MT Haryono. Mau dengar lagu yang mana Kak Sherly?
2: Apa sih itu lagunya nah? Yang ketiga, apa di situ yang
0: apa
2: ketiga?
0: Yang tadi? Ketiga, Lukanya Derita.
2: Oh itu misalnya.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
2: Itu sahabat setia, selamat sore, iya. Semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune, ada Evi di Sokase,
0: iya.
2: Ada juga Dina di Palaska.
0: Iya.
2: Semuanya mah pendengarnya Perdandu tanpa terkecuali. Untuk adik ini lanjut tugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, dan sudah ada 3 lagu kita dengarkan dulu. Trisna Levia, Sejuta Luka.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Masih bersama kami tentunya pendengar di 91 FM RRI Bone. Dan masih ada lagu Luka Rasa Sekeping Luka. Masih adakah luka senyum membawa luka, cinta sejati oh cinta, gerhana cinta dan cinta kala cinta menghampiri jiwa. Kita sapa dulu penelpon berikut. Ya bisa dicoba lagi pendengar masih di 0851915189.

0: Gandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
0: Jusman di Penyu.
1: Jusman di Panyula, apa kabar Jusman?
0: Iya, alhamdulillah kabar baik, Kak.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau kayak ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik juga. Jusman mau dengar lagu yang mana, Jusman?
0: Lagunya ada kayak ini, Cinta Sejati.
1: Cinta Sejati, untuk siapa nanti lagunya Cinta Sejati?
0: Lagunya buat sahabat setia, ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semua bersama keluarga di rumah.
1: Iya.
0: Ada Kak Dimas di Pelaka, ada Kak Irfan di Bule. Dan lagunya di spesial untuk yang tersayang di rumah.
1: Asik sekali yang tersayang.
0: Cuma dia cuma dia yang paling kusayang.
1: Aduh. Kelepek-kelepek tuh dengarnya si Ayah.
0: Semuanya jadi baik, tanpa terkecuali ucapannya selamat sore semuanya. Untuk Kak Eni.
1: Iya.
0: Sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Terima kasih.
0: Panjang dimudahkan rezeki kita dan sukses selalu untuk Kak Eni.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama, saya tunggu Anda bergabung pendengar di 0851915189901.

0: Ya, pendengar, kalau misalkan 17-an itu Agustusan itu kalian ikut lomba apa sih? Apakah panjat pinang? Apakah makan kerupuk? Dan semua lomba pasti punya sejarah ya, seperti lomba panjat pinang itu yang berasal dari masa kolonial Belanda. Jadi dulu itu pendengar dijadikan hiburan bagi kaum penjajah dengan menyuruh rakyat pribumi untuk memanjat pohon pinang untuk memperebutkan hadiah. Dan kini tradisi ini dimaknai ulang sebagai simbol semangat pejuang.
1: Ih, kebiasaan. Dangdut adalah kita.
0: Oke, kita dengarkan kalau gitu ada lagu dari Selvia Ma, Cinta Sejati.

0: Pro Dangdut. Dangdut.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, nantinya tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan saat ini pukul 15.49 menit waktu Indonesia Tengah, Anda masih bisa bergabung bersama kami tentunya, masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan masih ada lagu Lilis Halisa dengan Luka Rasa, Lilis Karlina Masih Adakah Luka, kemudian Senyum Membawa Luka, ada Alvan Oh Cinta, Genia Moya Gerhana Cinta, ada Rara Gunawan dengan Kala Cinta Menghampiri Jiwa, ada Pengadilan Cinta, kemudian Cinta Apalah-apalah dari Iis Dahlia, kemudian ada Ida Leila dengan Cinta Pertama. Itu dia lagu yang dapat Anda pilih pendengar. Dan jangan lupa nanti setelah dinamika olahraga, ini masih kembali pastinya menemani Anda, masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Baik, karena sekarang pukul 15.50 pendengar, kita dengarkan saja satu lagu untuk menantikan dinamika olahraga.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadang oleh Malinsyah lagi. Kita ditingkat. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Timnas Indonesia incar kemenangan atas Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Aston Villa tutup tur pramusim di Asia dengan menantang Bayern Munchen. Paruh kedua MotoGP kembali dimulai akhir pekan ini dengan Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Sore, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Aston Villa akan menutup tur pramusim mereka di Asia dengan menghadapi juara bertahan Bundesliga Bayern München di Stadion Kai Tak Hong Kong malam ini. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: So Aston Villa is the first Champions League level opponents of Bayern München.
2: Aston Villa akan menutup tur pramusim di Asia mereka dengan menghadapi juara bertahan Bundesliga Bayern München di Hong Kong malam nanti waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan pelatih Unai Emery itu sudah mulai sibuk mempersiapkan diri dengan intensif di bawah naungan Stadion Kai Tak Hong Kong sejak Rabu lalu. Aston Villa bertekad meraih 3 kemenangan beruntun di laga persahabatan ketiga sekaligus penutup tur Asia mereka di tahun 2026. Back Aston Villa, Matty Cash, mengatakan bahwa tur Asia ini menjadi hal yang sangat menyenangkan meski kondisi cuaca yang sangat panas.
3: Yeah, it's been really good.
2: Perjalanannya benar-benar seru, cuacanya juga sangat panas. Dimanapun kami pergi, kondisinya memang berat, tapi sangat menyenangkan bisa merasakan budaya yang berbeda-beda, dimulai dari Jakarta, lalu ke Bangkok, dan sekarang di Hong Kong. Semoga besok kami bisa menutupnya dengan pertandingan yang bagus. Sementara itu, untuk Bayern München, ini menjadi pekan yang padat bagi tim asuhan pelatih kepala Vincent Kompany. Sejak hari Sabtu hingga Rabu lalu, si Bavaria menghabiskan waktu dengan pertandingan persahabatan menghadapi tim asal Korea Selatan Jeju SK dalam rangkaian tur musim panas mereka melawan tim kasta tertinggi di Pulau Jeju, Korea Selatan itu, Bayern München, merebut kemenangan 2-1. Di tengah suhu musim panas yang terik, sang juara Bundesliga mempersiapkan diri untuk musim baru dan akan menutup tur mereka dengan pertandingan persahabatan bergengsi melawan juara Liga Eropa Aston Villa. Pelatih Vincent Kompany dalam jumpa pers menyampaikan bahwa laga menghadapi Aston Villa bisa menjadi tolok ukur dalam mempelajari kondisi fisik timnya saat ini.
1: Aston Villa is a top team.
2: Aston Villa adalah tim papan atas, dilatih dengan sangat baik dan mereka punya skuad yang besar. Jadi bagaimanapun, menurutku mereka akan menurunkan banyak pemain berbakat di lapangan. Dan menurutku mereka sudah menjalani sedikit lebih banyak pertandingan persahabatan dibandingkan kami. Tapi bagi kami ini juga merupakan tantangan yang bagus. Menurutku ini jelas jenis pertandingan di mana kami bisa belajar banyak tentang kondisi fisik tim kami saat ini.
1: Your team's fitness.
2: Laga antara Aston Villa dengan Bayern München ini akan berlangsung di Stadion Kai Tak Hong Kong malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Real Madrid resmi memperpanjang kontrak Vinicius Junior hingga musim 2032. Winger asal Brasil itu memilih bertahan di Santiago Bernabeu meski sempat diminati Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Sejak bergabung dari Flamengo pada 2018, Vinicius telah mencetak 128 gol dalam 375 penampilan dan membantu Madrid meraih 2 gelar Liga Champions serta 3 trofi La Liga. Pada kesempatan yang sama, Madrid juga mengumumkan perekrutan winger Pantai Gading, Yan Diomendi dari RB Leipzig. Diomendi menjadi rekrutan ke-6 Lo Blanco pada bursa transfer musim panas di bawah pelatih baru Jose Mourinho. Real Madrid juga dikabarkan masih memburu gelandang Manchester City Rodri meski harus bersaing dengan rival abadi mereka, Barcelona.

Kita beralih ke arena basket. Denver Nuggets terus memperkuat skuad untuk musim NBA 2026-2027 dengan merekrut Lonnie Walker IV melalui kontrak berdurasi 1 tahun senilai $3.3 juta. Pebasket berusia 27 tahun itu kembali ke NBA setelah semusim membela Maccabi Tel Aviv di Euroleague. Sempat bermain di NBA selama 8 musim, kehadirannya diharapkan dapat menambah kekuatan lini belakang Nuggets. Sementara Boston Celtics resmi mengikat forward muda Dillon Mitchell dengan kontrak 2 arah. Setelah memilihnya pada NBA Draft 2026, Mitchell akan bergantian membela Boston Celtics dan Maine Celtics di NBA G League sebagai bagian dari program pengembangan pemain. Penampilan impresifnya di NBA Summer League menjadi salah satu alasan Celtics mempertahankan pemain berusia 21 tahun tersebut.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Elena Rybakina bersiap menghadapi Ann Lee pada putaran ketiga Canadian Open 2026 di SoBe Stadium, Toronto malam ini. Petenis putri peringkat 2 dunia itu lolos setelah mengalahkan Daria Kasatkina dalam 3 set. Meski penampilannya belum konsisten, Rybakina mengakui masih perlu meningkatkan kualitas servis dan kondisi fisiknya menjelang laga berikutnya. Juara Grand Slam 2 kali itu tetap optimistis dapat meningkatkan permainannya menghadapi Ann Lee.
1: Definitely I want to see better serve, the percentage and
2: tentu saja saya ingin melihat servis yang lebih baik, terutama persentasenya. Hari ini servis itu bekerja pada momen-momen penting, tetapi persentasenya masih cukup rendah. Padahal itu adalah salah satu keunggulan saya. Jadi akan lebih baik jika servis saya berjalan dengan baik, karena tentu saja itu membuat saya lebih percaya diri. Saya juga merasa masih sedikit beradaptasi dengan jet lag dan semuanya. Jadi mungkin tingkat energi saya bisa lebih baik. Secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, Dasha adalah lawan yang tangguh. Untuk pertandingan pertama, penampilan saya tidak terlalu buruk, tetapi tentu saja saya ingin terus meningkatkan permainan saya.
1: For the first match it wasn't too bad, but of course I want to improve.
0: Di sisi lain, Ann Lee melaju ke babak ketiga usai menyingkirkan Kayla Cross 2 set langsung dan kini memburu tiket ke 16 besar. Konsistensi Lee diperkirakan menjadi ujian berikutnya bagi Rybakina yang masih berusaha menemukan performa terbaiknya. Kita beralih ke arena balap. Paruh kedua MotoGP 2026 akan dimulai akhir pekan ini di sirkuit Silverstone, Inggris. Persaingan perebutan gelar juara dunia semakin ketat, dengan Jorge Martin masih memimpin di puncak klasemen, sementara sang juara bertahan Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: MotoGP 2026 kembali bergulir akhir pekan ini melalui Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone. Memasuki paruh kedua musim, persaingan perebutan gelar juara dunia semakin memanas. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 14 poin atas Ai Ogura di tempat kedua dan 18 poin dari Marc Marquez di tempat ketiga. Pembalap Aprilia itu mengaku terkejut dapat berada di puncak klasemen setelah sempat menjalani masa pemulihan akibat cedera di awal musim ini. Jelang balapan di sirkuit Silverstone, Martin menegaskan ia masih harus meningkatkan performanya agar lebih konsisten sepanjang sisa musim dan mempertahankan keunggulannya.
3: Well, for me it's a surprise that I'm on the lead because
4: bagi saya ini sebuah kejutan karena saya masih memimpin klasemen. Mengingat saya sempat berada di rumah sakit pada Januari, saya tidak menyangka bisa berada di posisi ini. Saya rasa ini bukan posisi yang seharusnya bagi saya. Namun saya sudah melakukan yang terbaik. Saya fokus memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan dan sekarang kami memimpin klasemen. Mungkin para rival juga tampil lebih buruk dibanding saya. Kami hanya perlu melanjutkan perkembangan, memahami bagaimana bisa melaju lebih cepat karena ada beberapa balapan saat saya sangat kuat, tetapi di balapan lain kecepatannya belum maksimal. Kami harus memahami penyebabnya dan terus berkembang.
3: Not super fast, so we need to understand and keep improving.
2: Sementara itu, sang juara bertahan Marc Marquez tiba di Silverstone dengan hanya terpaut 18 poin dari Jorge Martin setelah memenangi 3 dari 4 balapan terakhir. Meski begitu, karakter Silverstone yang cepat dan menuntut fisik diperkirakan menjadi ujian berat bagi kondisi bahunya yang baru pulih. Jelang balapan di sirkuit Silverstone, pembalap asal Spanyol itu mengaku telah memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kebugaran dan memperkuat lengan kanannya.
3: Summer break was good to.
5: Jeda musim panas sangat baik untuk menyegarkan energi. Namun yang terpenting, saya tetap berlatih di pusat kebugaran dan berusaha membangun kembali kekuatan lengan kanan. Itu menjadi bagian tersulit musim ini. Saya tidak sabar merasakan kondisi saya saat mengendarai motor, karena saat berlatih di gym rasanya berbeda dibanding tahun lalu maupun paruh pertama musim ini. Rasanya seperti memiliki lengan yang berbeda dan cara kerjanya juga berbeda. Namun kita lihat saja nanti, dan saya akan berusaha memberikan kemampuan 100%.
3: What it is and try to do our 100%.
2: Grand Prix Inggris diperkirakan menjadi salah satu balapan penentu dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Jorge Martin berupaya mempertahankan posisinya di puncak klasemen, sementara Marc Marquez berpeluang memangkas selisih poin. Rangkaian balapan akan digelar mulai sore ini dengan sesi latihan, disusul kualifikasi dan balapan sprint pada Sabtu besok, sementara balapan utama akan digelar pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap MotoGP. Trackhouse Racing memastikan Raul Fernandez tetap bertahan hingga musim 2028 setelah mencapai kesepakatan kontrak baru. Negosiasi selama hampir 6 bulan akhirnya berakhir setelah kedua pihak menyepakati durasi kerjasama. Pemilik tim Justin Marks menilai Fernandez terus berkembang sejak bergabung pada musim 2024 dan diyakini mampu membawa Trackhouse bersaing di papan atas. Sementara Fernandez juga mengaku optimistis dalam melanjutkan kerjasama dan antusias untuk menyambut era baru tim pada musim depan.
1: Yeah, I'm really happy.
2: Saya sangat senang karena sejak 2024 kami sudah bekerja bersama dan sekarang kami akan terus bersama hingga 2028. Bagi saya, akhirnya kami mencapai kesepakatan yang baik. Saya juga merasa kami bekerja dengan sangat baik karena dalam 2 tahun terakhir kami berhasil mengubah banyak hal. Tentu saja saya yakin kami masih bisa meraih lebih banyak hal hebat bersama. Saya juga berpikir untuk musim depan yang semuanya akan serba baru, hal terpenting bagi saya adalah tetap memiliki tim yang sama ketika saya datang ke garasi dan saya akan mendapatkannya.
0: Fernandez menjalani musim terbaiknya tahun ini dengan meraih 3 podium di Thailand, Belanda, dan Jerman pada MotoGP 2027. Pembalap asal Spanyol itu diperkirakan akan berduet dengan Enea Bastianini di Trackhouse Racing.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia bertekad bangkit untuk mengejar peluang lolos ke semifinal saat menghadapi Singapura di laga pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Alright, good afternoon everyone. Welcome to the pre-match press conference for Team Indonesia. Here we have in the panel as head coach John Herdman, as well as...
2: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman optimis skuad Garuda mampu bangkit saat menghadapi Singapura. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga terakhir penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Pernyataan

0: Anda.
1: Kami juga tahu siapa diri kami. Kami adalah tim yang kuat. Kami memiliki beberapa pemain yang sangat berpengalaman. Kami memiliki beberapa pemain muda yang mengincar kemenangan. Dan sepak bola adalah tentang momen-momen seperti ini. Maksud saya, sangat luar biasa bisa masuk ke pertandingan dengan segala hal yang dipertaruhkan. Ini akan menjadi pertandingan keempat kami bersama sebagai satu tim. Jadi kami membutuhkan tes yang luar biasa ini dan akan menempatkan kami dalam posisi yang baik ketika kami melangkah melaju di turnamen ini.
0: Keyakinan serupa juga disampaikan gelandang timnas Indonesia Mark Klok. Pemain Persib Bandung itu memastikan suasana tim tetap positif meski hasil melawan Vietnam mengecewakan. Ia menilai kemampuan bangkit menjadi ukuran kekuatan sebuah tim dalam menghadapi tekanan.
1: Saya pikir cara terkuat untuk menunjukkan identitas sebuah tim adalah dengan mampu bangkit kembali saat situasi sulit. Ketika semuanya berjalan baik dan sesuai rencana, saya pikir sangat mudah untuk memberikan pujian dan tampil percaya diri. Namun, untuk tetap percaya diri di momen-momen penuh keraguan atau momen-momen sulit, saya pikir disitulah tim yang sebenarnya akan bangkit dan para pemimpin sejati akan bangkit.

0: Sementara itu dari lapangan bulu tangkis, Esther Nurumitri Wardoyo pindah ke ganda putri dan akan memulai debutnya di Pontianak bersama Lanitria Mayasari. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Esther Nurumitri Wardoyo resmi pindah sektor dari tunggal putri ke ganda putri. Ia akan berdebut dengan Lanitria Mayasari dan jadwalkan menjalani debut di ajang Pontianak International Challenge pada 25 hingga 30 Agustus 2026. Esther mengungkapkan bahwa keputusan ini bukanlah hal dadakan, yang memutuskan pindah setelah melewati masa pemulihan cedera dan merasa perlu mencari tantangan baru yang lebih sesuai dengan kondisi fisiknya.
2: Jadi ya, karena kondisi cedera, memang kayak cedera juga pasti ada omongan kayak pengen pindah dulu juga kan. Ini bukan keputusan yang tiba-tiba juga, saya kayak udah mikir lama juga kan. Tapi ya itu, saya kayak masih pengen coba terus. Dan akhirnya keputusannya saya tinggal dulu, keputusan diri sendiri.
1: Sementara itu, Lanitria Mayasari menceritakan proses dibalik dipasangkannya dengan Esther oleh tim kepelatihan. Keduanya sempat sering bertabrakan di awal latihan karena belum terbiasa dengan ritme masing-masing.
3: Kira lagi kan? Enggak, selama itu. Kayak ya, pokoknya gak ada omongan lah mau dihabis. Tapi sebelum baterkan itu emang gak ada rencana mau dipatahin sama Esther. Tapi kayak belum tahu juga, gitu. Masih kayak 50-50 juga gitu. Karena kan Esther juga masih main di Baruku tuh bagus kan, dia main di Baruku terus. Dia masih mau nyoba terus main singlenya dulu. Habis itu akhirnya saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya pulang dari Makau, tiba-tiba saya disuruh partner Esther pun gitu.
1: Namun kini mereka terus mematangkan kerjasama dan komunikasi di lapangan. Pasangan baru ini akan menjalani debut di ajang Pontianak International Challenge. Mereka terus beradaptasi dan membangun chemistry melalui latihan yang intensif. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
2: Sekitarnya siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua berkumpul di Salo Mall mulai pukul 6 pagi. Nah, di sini tidak cuma lari, tapi Anda juga bisa menikmati entertainment seru, Zumba bareng, bahkan ada juga bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000. Sudah dapat jersey eksklusif, VIP prize, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun at Smart Friend Wall atau hubungi 0888 0410 5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadilah jagoan di lintasan. Sampai ketemu di Garis Start.
1: Dari kawasan

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, saat ini pukul 16 lebih dari 49 menit. Saya ini pamit dari ruang dengar Anda di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, tetap dengarkan kami karena nantinya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar untuk mengikuti Gema Saripati Maju. Selamat sore untuk Anda semuanya.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Mengawali informasi pertama, pendengar, kita akan terhubung dengan rekan-rekan dari RRI Makassar. Ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Makassar.
2: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, seminggu pasca kebakaran, warga korban kebakaran di Kecamatan Talok Makassar menanti bantuan hunian. Berikut laporannya bersama Sarifuddin.
3: Sudah seminggu terjadi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di pesisir Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar, yang terjadi Jumat dini hari 31 Juli 2026 pukul 1.30 WITA. Warga korban masih tinggal di tenda pengungsian. Peristiwa kebakaran warga pesisir yang menghanguskan 58 rumah, bangunan kayu, panggung, dan berdampak pada lebih dari 100 kepala keluarga serta 310 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran berharap kepada pemerintah agar membangunkan kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar serta dengan harta benda mereka termasuk kendaraan, sepeda motor, dan perahu peralatan penangkap ikan di laut dan pesisir. Salah seorang warga, Daim Baji, mengungkapkan harapannya kepada pemerintah segera dibantu dibangunkan kembali rumah bersama warga lainnya di lokaran. Daim Baji bersama warga lainnya mengungkapkan pemukiman mereka sebelum terbakar terdapat lorong-lorong jembatan kayu untuk mengakses tempat tinggal rumah mereka yang dibangun di atas air pesisir. Hingga saat ini lokasi kebakaran masih terlihat rata dengan area pesisir, rumah warga tinggal tiang-tiang kayu yang juga sudah hangus terbakar.
4: Jalanan di situ punya mata di situ.
5: Iya, Pak.
4: Tapi nanti ini punya api, Pak.
5: Bisa aja masuk keluar mereka itu?
4: Bisa aja di situ, Pak.
5: Rumah tadi mana, Pak?
6: Yang paling di belakang.
4: Paling di belakang jemaahnya ke tiang nanak,
3: Warga korban kebakaran yang masih tinggal di tenda pengungsian masih sulit beraktivitas seperti biasanya mencari kerang dan ikan di laut, namun perahu mereka sudah hangus terbakar saat mereka memarkir di samping rumah mereka yang terbakar.
2: Informasi dari RRI Makassar pada program Berita Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan Nita dari RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Ampana, ada rekan Novian di sana. Selamat sore rekan Novian.
7: Iya, selamat sore rekan Nita.
0: Baik, rekan Novian, silakan informasinya dari Ampana.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kasat Polero Tauna tekankan pentingnya peran bersama menjaga keamanan laut.
8: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Eni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
9: Kita sudah tahu bahwa ternyata Jam Sostek
6: itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari jam sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah jam sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi kami tidak bisa takut. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata jam sostek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi memberikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
9: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Suwartoko, mengatakan pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat pekerja.
9: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
7: Dari di mana kami kembali ke rekan kita di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Novian atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone. RRI Bone ada Eni Adnan di sana. Selamat sore.
11: Ya, halo, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
11: Dari Kabupaten Bone, informasi kami, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga balita korban kecelakaan maut di Watampone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.

0: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan hadir mendampingi keluarga balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Tanite Riatang pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat mengunjungi rumah duka di Kecamatan Tanite Riatang Barat pada Kamis malam. Bupati Bone menyampaikan berlangsung kawa sekaligus meminta keluarga tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta menyiapkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Andi Asman juga menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah membantu perekonomian keluarga termasuk membuka peluang bagi salah satu anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan melalui skema keluarga kurang mampu.
1: Insya Allah kita berikan kekuatan, kita berikan semangat kembali ya. Semoga putrinya ini diberikan tempat yang layak dan kami minta keluarga untuk bersabar dan ikhlas untuk melepas putrinya. Putrinya ini yang keempat, karena ini saya lihat keluarganya ada beberapa orang dan ada tanggungan anak kami. Makanya pemerintah Kabupaten Bone akan merencanakan untuk memberikan dan merekrut sebagai kategori keluarga kurang mampu ya.
0: Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyerahkan santunan duka sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga korban.
2: Demikian informasi yang kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan selanjutnya kita kembali ke Rekanita Wayuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Toli-Toli di sore hari ini. RRI Toli-Toli ada rekan Meike Bahtiar di sana. Selamat sore rekan Meike Bahtiar.
4: Iya, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasinya dari RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih pendengar. Cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, baik di kawasan permukiman, lahan maupun tempat usaha. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada dan memahami langkah-langkah pencegahan agar kejadian kebakaran dapat diminimalkan. Lalu, seperti apa langkah yang harus dilakukan masyarakat dan instansi terkait dalam mencegah bahaya kebakaran? Berikut wawancara bersama anggota DPRD Toli-Toli, Jemi Yusuf, dipandu Ahmad Mukadas.
5: Baik, Pak Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ini kondisi cuaca yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa minggu terakhir ini memang cuacanya cukup panas seperti itu. Cuaca panas yang terjadi menimbulkan beberapa persoalan di tengah masyarakat, baik mungkin di sektor pertanian maupun di sektor lainnya. Salah satunya adalah timbulnya kebakaran yang melanda beberapa masyarakat kita, Pak, di penghujung Juli kemarin 2026. Nah, Anda sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD, seperti apa, Pak, mendorong agar masyarakat ini lebih waspada, kemudian juga sarana-prasarana pendukung daripada yang dimiliki oleh instansi terkait, dalam hal ini mungkin pemadam kebakaran, bisa bekerja secara maksimal. Silakan, Pak Jim.
6: Ya, terima kasih banyak, Pak Ahmad Mukadas. Jadi, pertama-tama, harusnya apa yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG, yang memperingatkan bahwa saat ini kita memasuki kondisi kemarau, dalam artian El Nino ekstrim. Harusnya ketika itu disampaikan di tahun 2026 ini kondisi iklimnya adalah El Nino ekstrim, makanya harusnya mitigasi bencana kita itu berjalan, atau minimal early warning system kita, jadi sistem peringatan itu berjalan. Nah, yang harusnya kita lakukan mencermati dari beberapa kejadian musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, itu kalau kita evaluasi itu berada pada kondisi kampung-kampung yang dengan tingkat kepadatan relatif cukup tinggi, artinya rumah berhimpit, kondisi rumah terbuat bangunan rumah adalah rumah semi permanen, kondisi lingkungan inilah yang hari ini yang harusnya kita terjemahkan itu dalam bentuk mitigasi adalah menyiapkan kondisi-kondisi kedaratan. Apa yang harus yang kita siapkan? Misalnya sistem hidran kita. Jadi dulu sepengetahuan saya di tahun 80-an, di tahun 90, malah Kabupaten Toli-Toli itu punya hidran. Ada beberapa tempat titik hidran. Ada di dalam sendiri itu ada beberapa. Ada yang di depan Hotel Suryadi, ada yang di depan Hotel Suryadi, ada yang di Malosong, ada yang di daerah sekitar Tanjung Batu. Dulu itu ada sistem hidrannya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dengan ketersediaannya sistem hidran tersebut, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut itu memang early warning sistemnya atau peringatan-peringatan dini dan mitigasi bencananya itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin kita perlu menghidupkan kembali, jadi daerah-daerah yang kita identifikasi rawan untuk terjadinya kebakaran, maka harusnya ada sistem hidran kita itu yang terpasang di lokasi yang dianggap itu tingkat kerawanannya itu relatif cukup tinggi. Artinya itu adalah bentuk mitigasi kita. Nah, lantas yang kedua yang berkenaan dengan menyiapkan dalam kondisi El Nino ekstrim ini, ya sistem pengairan kita, khususnya yang berhubungan dengan ketahanan pangan kita, berhubungan dengan saluran irigasi kita, berhubungan dengan bangunan bendung kita, nah, itu harusnya kita lakukan pemeliharaan sehingga air baik untuk irigasi, untuk pertanaman kita, untuk pertanian kita, itu bisa tersedia dengan baik. Karena kita berada pada kondisi El Nino ekstrim saat ini, harusnya sistem pompanisasi juga sebagai bentuk kondisi kedaruratan kita juga itu harusnya kita fungsikan. Jadi daerah-daerah, kantong-kantong produksi kita yang teridentifikasi mengalami kekeringan atau kekurangan air, maka itu bisa kita siasati dengan irigasi, pompanisasi. Ini juga harusnya kita siapkan. Jadi kita siapkan yang berhubungan dengan sistem pangan kita untuk menjaga kondisi pertanaman kita, karena kita ketahui saat ini kita berada di musim tanam yang namanya April-September. Ya. Artinya untuk menjaga terjadinya puso karena kekurangan pasokan air, maka harusnya bentuk mitigasi kita adalah menyiapkan sistem pompanisasi. Okay. Nah, mungkin dua hal tersebut yang hari ini yang harusnya sudah mulai pikirkan. Saya pikir konsekuensi dari perkembangan kota juga itu menuntut bahwa di setiap kota termasuk Kabupaten Tritoli, khususnya di Kecamatan Baulan misalnya, dengan tingkat kepadatan yang relatif cukup tinggi, maka dengan perkampungan-perkampungan yang kita anggap misalnya dengan tingkat kepadatan yang tinggi, maka harusnya ada sistem hidran yang kita siapkan sebagai bentuk untuk mencegah sekiranya jadi pres mayor ada kebakaran, maka kita lebih mudah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan pemadaman terhadap daerah-daerah yang mengalami musibah kebakaran.
7: Oke, Pak Jem, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah berbincang. Assalamualaikum, Pak Jem.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, rekan Nita, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Toli-Toli. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar Sekorwil 4, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Dan informasi selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan Maria Imaculata dari RRI Palu. Rekan Maria, selamat sore.
9: Baik, selamat sore Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
9: Baik, pendengar dari Palu, untuk Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini, di mana BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha dan perusahaan yang telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya lewat kegiatan Jam Sostek Award 2026. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri, BPJS Ketenagakerjaan akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Eni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal, dengan berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagu berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
11: Kita sudah tahu bahwa ternyata dalam sospek itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari jam sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah jam sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi komite bisa takut ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata jam sosek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi membuktikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
10: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Suwartoko, mengatakan pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenaga kerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat kerja.
10: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPF, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
9: Demikian informasi dari Palu untuk Gemas Hari Pati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama dengan Iwan Effendi mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke Nita di RRI Mamuju. Nita.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Selanjutnya pendengar kita menuju RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Rekan Ilham, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Kendari?
13: Baik, informasi untuk dari RRI Kendari, di mana dari 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.
14: Karena adanya penemuan benda asing di dalam ompren pada saat itu, Kak.
15: Penghentian sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara Maharani Puspaningrum menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anaiwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
14: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara. 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional, justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian 1, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompren pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian pasti akan ditemukan hal-hal tersebut, bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
15: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
13: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan saya ada operator kita dari Awi mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami di Mamuju bersama Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bau-Bau. Di Bau-Bau ada rekan Risna Harlina di sana. Selamat sore rekan Risna.
16: Baik, ya, Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasinya.
16: Baik, pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berikut laporan Afriansyah.
17: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka berdekaan boleh melakukan, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
18: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laudi Asot mengatakan, semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
17: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko. Begitu. Kita tidak ingin melaksanakan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, yang berisiko. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
18: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Mamuju terkait dengan ikan layang hingga emas perhiasan yang memicu inflasi tahunan di Sulawesi Barat di angka 2%. Kita akan mencoba terhubung dengan rekan Asmi. Rekan Asmi, selamat sore.
19: Ya, selamat sore rekan Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
19: Baik, terima kasih rekan Nita. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year periode Juli 2026 di Sulawesi Barat di angka 2%. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan non-pangan menjadi faktor utama pembentuk inflasi dengan ikan layang sebagai penyumbang terbesar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani dalam pemaparannya saat pihaknya menggelar konferensi pers di aula kantornya mengungkapkan terdapat 5 komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan Sulawesi Barat periode Juli 2026. Dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan tingginya pengaruh sektor kelautan terhadap pergerakan harga di Sulawesi Barat. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi tahunan di tengah meningkatnya permintaan dan pergerakan harga logam mulia. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas justru berperan menahan laju inflasi karena mengalami penurunan harga. Komoditas hortikultura menjadi penyumbang deflasi terbesar selama periode tersebut. Komoditas tomat menjadi komoditas dengan kontribusi penahan

0: mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga ikan cabai merah, maksud kami harga ikan, komoditas cabai merah, dan emas perhiasan.
1: Di mana terjadi pergerakan inflasi sebesar 2% di Sulawesi Barat, dari inflasi yang terbentuk pada bulan Juli 2026 secara Y on Y, terdapat 5 komoditi utama yang mendorong inflasi tersebut, yaitu yang pertama adalah ikan layang dengan andil 0,3, emas perhiasan 0,19, cabai merah 0,17, ikan cakalang 0,17 dan ikan tuna 0,14. Selanjutnya untuk komoditi yang memberikan andil sebagai penghambat inflasi, yang pertama adalah tomat dengan penghambatan negatif 0,56, kemudian beras negatif 0,31, minyak kelapa negatif 0,13, kemudian telur ayam ras negatif 0,1 dan pisang negatif 0,06.
0: BPS menilai dinamika inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya hasil perikanan dan hortikultura yang sangat bergantung pada kondisi pasokan serta distribusi. Sementara itu, perubahan harga komoditas non-pangan seperti emas perhiasan juga turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi tahunan di Provinsi Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Asmi atas informasinya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita ke informasi terakhir dalam liputan Gemal Saripati Sekorwil 4 di sore hari ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda news feature dari Pro 1 RRI Mamuju. Pantai Sumare, destinasi rekreasi keluarga dekat kota Mamuju. Feature Ahyan Irsyadah.
3: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumare dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumare menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya. Ya, dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Dengan Bapak Sulkifli.
3: Dari mana, Pak?
4: Dari Mamuju.
3: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
4: Kurang lebih mungkin sekitar 15 kilo.
3: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
4: Sudah sering bersama keluarga. Nah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan biasa sering kesini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya aktivitas kantor dan usaha. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu libur ya bersama keluarga kesini.
3: Kedekatan lokasi membuat pantai ini memiliki potensi besar sebagai tempat rekreasi keluarga yang mudah dijangkau tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu tempuh yang besar.
4: Biasa bakar-bakar, tapi kali ini kita nggak bakar-bakar, bekal sudah siap, hanya sisa bawa alat-alat nyanyi, alat karaoke gitu.
3: Menurut Bapak ini cocok atau untuk mengajak anak-anak ke sini ini, Pak?
4: Untuk beberapa wilayah di sini ya cocok, terutama kan untuk wilayah pesisir pantainya ini berbasis pasir, kurang karang, nah, jadi aman untuk anak main-main gitu.
3: Aktivitas sederhana seperti makan bersama, bakar-bakar, hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Sumare. Bukan hanya panorama lautnya, tapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
4: Nah, tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa mungkin terkait dengan permainan anak mungkin ya, supaya anak tambah happy untuk belajar di pantai, apalagi Setelah sepekan, anak-anak sekolah mungkin bisa berakhir pekan di sini.
3: Keamanan area bermain bagi anak-anak, terutama karena pantainya dinominasi pasir dengan sedikit karang, menjadi salah satu nilai tambah Pantai Semara sebagai destinasi wisata keluarga. Harapan pengunjung agar disediakan wahana permainan anak memperlihatkan bahwa potensi pantai ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui penambahan fasilitas yang ramah keluarga. Dengan akses yang dekat dari Kota Mamuju, suasana yang mendukung rekreasi keluarga, serta kondisi pantai yang relatif aman untuk anak-anak, Pantai Semara memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan daerah. Penataan kawasan dan penambahan fasilitas pendukung, khususnya wahana permainan anak, dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menarik lebih banyak pengunjung ke Pantai Semara.
5: Ya, pemirsa Renner, dimanapun Anda berada, demikian potensi daerah kali ini dari Pantai Desa Semara, Kabupaten Mamuju. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
2: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Skorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi 7 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni dan tim operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai

0: pendengar demikian.
1: Makassar sore ini.
2: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama program Berita Gebal Saripati Maju Sokor Wil Nusantara 4 untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan.

0: fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat ke 4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini kami hadirkan untuk kalian informasi lalu lintas langsung dari akun YouTube Lalu Lintas Kota Makassar. Di hari Jumat ya, walaupun ini banyak yang WFA atau work from anywhere, tapi pasti mobilitasnya juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kita pantau pendengar ya, kondisi arus lalu lintas untuk Alauddin depan Starbucks pada sore hari ini terpantau ada cukup kepadatan kendaraan ya. Kemudian untuk jembatan Barombong sore hari ini terpantau ramai lancar. Untuk jalan Orius Maharjo terpantau ramai lancar sepanjang ruas jalan di depan kampus UMI juga terpantau ramai lancar. Kemudian untuk perbatasan kota Makassar Maros terpantau ramai lancar. Simpang 5 Bandara juga terpantau ramai lancar pendengar. Terus patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan alat pelindung diri ketika berkendara, baik itu helm, dan juga jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman. Jangan menggunakan sabuk pengaman cuman pada saat ada etle aja ya, atau elektronik tilang. Padahal itu menjadi bentuk kesadaran diri kita untuk menjaga dari segala macam mara bahaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
0: Makassar sore ini.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'ats maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

penasehat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya, dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta? Allah berfirman, 'Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya.'"

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my

0: today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
0: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
0: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
0: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
0: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
0: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
0: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
0: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
2: Makassar sore ini.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan edisi Jumat 7 Agustus 2026. Siaran kami pendengar dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di YouTube yang sedang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini mengangkat topik terkait dengan keselamatan berkendara jadi prioritas bersama. Telah terhubung bersama kami narasumber kita ada Bapak Patarai Aburhan GS Esos MM yang merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Makassar. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Boleh diaktifkan terlebih dahulu mic-nya, Pak?
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
1: Iya, tadi kita ngalat di perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan,
0: bukan Kota Makassar. Oh iya, betul, betul.
1: Iya, tadi disebut Kota Makassar. Nanti marah kepala bidangnya.
0: Betul. Mohon maaf ini sebelumnya ya, Pak Patarai Dishub Sulawesi Selatan ya.
1: Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Luar biasa. Terima kasih sebelumnya telah berkenan ini berbincang bersama kami pada malam hari ini dengan membahas keselamatan berkendara yang menjadi prioritas bersama. Di awal perjumpaan ini ya, Bapak boleh sebenarnya terlebih dahulu diberikan kalau ada datanya juga ini seberapa besar atau bagaimana kondisi kesadaran masyarakat utamanya di Sulawesi Selatan ini terhadap keamanan berkendara. Pak Matarai.
1: Ah, baik. Dengan Mbak siapa?
0: Saya dengan Risna.
1: Oh iya, Mbak Risna. Terkait ini terkait dengan perilaku masyarakat. Dengan lalu lintas. Ada beberapa data yang diposting di atau dipublikasi oleh berapa lembaga termasuk Polda Sulawesi Selatan, kemudian berapa pemerhati lalu lintas Sulawesi Selatan dan juga Jasara Harja serta berapa akademisi, berapa penelitian-penelitian dan di antara penyebab kecelakaan manusia, kondisi jalan, kemudian kondisi kendaraan dan kondisi lingkungan yang paling tinggi persentasenya adalah manusia, faktor human error, perilaku masyarakat.
0: Iya.
1: Dia sampai kalau Jasara Harja itu sampai main 80 ke atas 80%.
0: Wah.
1: Lalu untuk akademisi rata-rata dia bermain ada yang 65, ada yang sampai 70%. Begitupun yang dilansir oleh pihak Polda, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi faktor manusia lah yang paling banyak penyebabnya kecelakaan. Di antara empat faktor utama, Mbak Risna.
0: Baik. Nah, kemudian dengan faktor human error yang menjadi mendominasi dalam penyebab kecelakaan berkendara ini di mayoritas apakah memang kecelakaan tunggal atau seperti apa ini di lapangan, Pak Patarai?
1: Data ini, waduh, saya lupa datanya. Kalau penyebab kecelakaan tunggal yang paling mendominasi itu adalah akibat kecelakaan tunggal termasuk yang tinggi di antara berapa motif-motif kecelakaan. Kecelakaan tunggal lebih banyak terjadi karena pelanggaran-pelanggaran.
0: Oh, oke.
1: Melanggar rambu-rambu, kemudian mungkin panik ketika ada ketemu crossing dengan kendaraan lain, jatuh. Kemudian karena akibat kelelahan, kecapean dan bermain handphone di jalan, mengendarai kendaraan. Itu yang banyak kasusnya.
0: Iya, betul. Menggunakan handphone saat berkendara ini juga menjadi fenomena yang
1: betul,
0: sangat,
1: ya, sangat-sangatnya
0: perlu diperhatikan ya Bapak, karena saya sendiri ketika berkendara agaknya was-was ketika melihat di kanan kiri saya ini berkendara sambil bermain handphone begitu ya. Nah, kemudian sebenarnya
1: Barata, ini suara masjid kedengaran nggak?
0: Tidak Bapak, masih aman.
1: Oh ya, oke, okay, aman.
0: Nah, kemudian apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga masyarakat ini masih belum benar-benar peduli dan benar-benar mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Apakah ini disebabkan oleh kurangnya edukasi atau memang ketidaksadaran dari masyarakat itu sendiri, Bapak?
1: Ya, lemahnya, rendahnya pemahaman masyarakat atau kesadaran masyarakat berkendara itu ya, kami memang menginventarisir apa masalahnya ini. Apa diskusi-diskusi memang sering muncul, mencuat ini di permukaan. Memang salah satu lemah karena sektor ini berkaitan dengan banyak stakeholder termasuk orang tua terkait ya, lembaga pendidikan, kemudian orang tua, kemudian budaya, lalu pemerintah, lalu lembaga-lembaga terkait. Kalau di aspek edukasi memang agak lemah, termasuk kami di Disub jarang melakukan sosialisasi ke tingkat yang paling dini dulu, yang paling mulai dari SD, SMP, kemudian juga ada memang karakter kita di Sulawesi Selatan, mau pengen cepat, mau pengen irit, mau yang begituan sehingga mereka kadang melupakan keselamatannya secara pribadi, bukan hanya keselamatannya orang, keselamatan dirinya sendiri kadang dia lupa karena ingin cepat, ingin singkat, ingin irit.
0: Okay.
1: Sampai ada berapa rambu-rambu sudah jelas, larangan jangan nyebrang, jangan memotong, diterobos dari tiga karakter tadi ya Mbak Resna. Pengen cepat, pengen berburu, kemudian itu dari edukasi memang agak rendah volumenya. Jasara Harja kemarin yang sangat intens mengajak kami di sub kota Makassar, di sub provinsi, kemudian kepolisian untuk melakukan edukasi di beberapa sekolah-sekolah, tapi tidak bisa sampai menggapai seluruh di Provinsi Sulawesi Selatan karena keterbatasan anggaran juga itu, Mbak Risna. Iya. Padahal kami kepengen di beberapa kabupaten kami melakukan edukasi, tapi ya tahu lambat untuk berapa tahun ini pemerintah melakukan efisiensi. Jadi kita agak kurang, karena di program kami juga ada namanya program lapor pemuda pelapor lalu lintas.
0: Pemuda pelapor itu, lalu lintas.
1: Iya, lalu lintas.
0: Seperti apa itu?
1: Itu mulai dari tingkat SMA, kami lakukan sosialisasi, kemudian ada yang memiliki pemahaman yang sangat komprehensif terkait lalu lintas. Ini kadang yang mewakili kabupaten, dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, lalu kami lombakan di tingkat nasional.
0: Oh, okay.
1: Ada di tingkat nasional programnya di Kementerian Perhubungan. Tapi itu mulai dari zamannya COVID-19 tahun 2020 sampai 2000 itu sampai sekarang mulai agak berkurang itu, Mbak Risna. Kemarin ramai, justru kegiatan yang seperti ini menjadi apa ya, menginspirasi betul, teman-teman mereka untuk selalu memahami apa lalu lintas dan angkutan jalan. Begitu, Ustaz.
0: Oke, jadi memang untuk persoalan edukasi mengenai keselamatan berkendara ini kalau dari Dishub Provinsi Sulawesi Selatan pun juga sudah melakukan, meskipun masih ada yang menjadi tantangan, salah satunya adalah mengenai efisiensi anggaran, kemudian juga banyak yang harus dilibatkan begitu ya Bapak ya, bukan
1: banyak, bukan hanya Dishub saja tapi orang tua juga di rumah.
0: Betul. Bahkan di sekolah pun juga ini menjadi pihak yang berkontribusi untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak utamanya ya, untuk memahami bagaimana sih caranya untuk berkendara dengan baik. Nah, kemudian ini mau minta tanggapan dari Bapak Tarai sendiri mengenai fenomena balapan liar di Kota Makassar ataupun juga banyaknya geng-geng motor ini. Sejauh ini seperti apa sebenarnya dari Dishub sendiri, apakah memang juga menyoroti hal tersebut atau itu sudah menjadi bagian dari instansi lain begitu?
1: Maaf Mbak Risna, boleh diulang tadi sempat utuh pertanyaannya. Oke.
0: Baik, apakah suara saya terdengar ini Bapak dengan jelas?
1: Iya.
0: Ini saya mau minta tanggapan dari Bapak Patarai terkait dengan fenomena geng motor di Makassar ya. Ini kan juga tentunya sangat membahayakan berkaitan dengan keselamatan berkendara. Apakah dari Dishub sendiri juga menyoroti hal tersebut atau ini sudah menjadi tupoksi dari instansi lain atau seperti apa sebenarnya?
1: Lagi-lagi bahwa geng motor ini memang sangat meresahkan kita semua, termasuk orang tua. Orang tua yang tidak tahu ternyata anaknya juga terlibat di geng motor gitu kan.
0: Iya.
1: Bukan saya. Untuk penanganan ini bukan hanya di Sub, kami biasa memang di kami ada program Bu Risna, Mbak Risna. Program itu adalah forum komunikasi lalu lintas.
0: Ya, seperti apa itu, Bapak?
1: Forum komunikasi lalu lintas ini pesertanya dari kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, akademisi dan beberapa stakeholder di antara harga kemudian PU. Terkait geng motor memang ini perlu memang peran dari kita semua, terutama orang tua untuk mengawasi anaknya, kemudian diperketat di pengawasan kepemilikan kendaraan dan juga surat izin mengemudi, dan rata-rata mereka-mereka ini sudah punya surat izin mengemudi.
0: Betul.
1: Kendaraannya tidak jelas nomor plat polisinya.
0: Iya.
1: Kemudian saya tidak tahu jelas pajaknya apa dia bayar atau tidak itu kadang dengan kenalpot racing itu baru perilakunya, belum lagi kalau mereka mengganggu orang, membegal orang, dan jadi persoalan. Dan itu sudah masuk kriminal,
0: Pak. Iya.
1: Masuk masuk di ranah delik penindakan. Penindakan dari pihak kepolisian.
0: Jadi memang
1: kami saja Bu Risna, Mbak Risna, kami biasa malam nih kerja teman-teman personil di lapangan. Kadang nyawa kami dipertaruhkan untuk Mbak Risna. Ada busur lewat semua. Water barrel, perlengkapan jalan yang biasa kami simpan di jalan, water barrel, traffic cone, hilang itu Mbak. Jadi memang butuh itu lagi Mbak, edukasi kepada masyarakat, kepada remaja, kepada pemuda melalui lembaga pendidikan dan juga peran mulai dari pemerintah, kelurahan, desa, untuk selalu melakukan edukasi sama masyarakat.
0: Oke. Baik. Jadi memang kalau dari Dishub sendiri ini sudah banyak upaya yang dilakukan begitu ya, mulai dari adanya forum komunikasi, kemudian juga turun langsung ke lapangan. Saya pun juga setiap pagi ya, Bapak, melihat personil dari Dishub turun ke jalan, kemudian mengatur lalu lintas, memantau juga bagaimana agar lalu lintas ini berjalan dengan baik, apalagi kalau pagi hari kan memang waktu-waktu yang sangat krusial begitu ya, crowded karena orang berangkat beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari Bapak Patarei sendiri ini ya, kepada masyarakat, meskipun edukasi yang dilakukan dari DISO belum begitu intensif, tapi pastikan masyarakat juga bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai kepatuhan lalu lintas ini dari media sosial. Apakah juga dari Dishub melakukan pendekatan yang seperti itu atau bagaimana ini, Pak?
1: Benar, Mbak. Mohon maaf ini, Mbak Rusak, karena dari tadi saya cari headset, yeah. Sudah temukan.
0: Oh ya, baik. Jadi saya ulang pertanyaannya ya, Bapak ya.
1: Nggak usah. Oh. Saya dengar. Ya.
0: Baik.
1: Ayo ulang deh.
0: Iya, baik. Pendekatan melalui media sosial, Pak. Apakah dari DISU Provinsi Sulawesi Selatan juga membuat konten edukasi melalui media sosial atau seperti apa?
1: Iya. Di kantor kami itu ada di medsos ya, di Instagram, di DISU. Coba kita pakai chat lama, semoga.
0: Boleh.
1: Kedengaran, Mbak Resta?
0: Terdengar, Bapak.
1: Oh, iya. Oh, ternyata ini headset speakernya yang jelek.
0: Tapi ini terdengar.
1: Iya. Mic-nya bagus, speakernya yang jelek. Satu aja yang bunyi. Iya. Kami di DISU Provinsi Sulawesi Selatan ada Instagram. Di media sosial. Itu beberapa kegiatan yang biasa kami share bagi kepada masyarakat, dan berapa juga informasi-informasi suasana kondisi lalu lintas di lapangan, termasuk kemarin waktu masih diperbaiki Camba itu, poros Camba itu sering kami lakukan penutupan jalan, sampai minta tolong biar medsos personal pegawai di DISU untuk membagi juga itu selain Instagram dan TikTok juga ada di TikTok, mungkin di YouTube kayaknya belum ada deh kalau di YouTube. Hanya TikTok, kemudian Facebook, lalu di Instagram, Mbak Resna. Ada, bisa dicari itu nama DISU Provinsi Sulawesi Selatan pasti ketemu.
0: Baik. Jadi memang pemanfaatan media sosialnya ini difokuskan di TikTok, Instagram, dan juga Facebook ya, Bapak. Kemudian ada call center tersendirikah yang bisa dihubungi begitu bagi masyarakat yang ingin melaporkan hal-hal yang terjadi di jalan terkait dengan permasalahan lalu lintas ini?
1: Benar. Karena ternyata nggak bisa akomodir nih headset. Langsung diulang Mbak Resna.
0: Iya, kalau untuk call center sendiri, Bapak, apakah ada nomor yang bisa dihubungi begitu bagi masyarakat yang ingin melaporkan kejadian yang terjadi mengenai seputar lalu lintas atau seperti apa?
1: Oh ya, ada call center pengaduan di kantor kami. Nanti nyusul ya Mbak Resna nomornya ya untuk pengaduan. Tapi ada, kami ada dua nomor.
0: Yang
1: bisa dihubungi, nanti kami share. Tidak sempat nih saya catat nih call centernya tadi. Ada memang pengaduan untuk itu, kemudian informasi-informasi perkembangan kegiatan di Dinas Perhubungan, di call center itu bisa ditemukan, mendapatkan informasi.
0: Baik. Nah, ini juga ya Pak Patarei, salah satu hal yang saya juga temukan di media sosial ini lebih kepada angkutan umum atau transportasi umum ya yang ada di Kota Makassar, salah satunya itu adalah bis. Apakah memang hingga saat ini masyarakat Makassar sudah bisa mengakses dengan lebih mudah dan dijamin keselamatannya atau seperti apa? Karena kan kemarin juga sempat ada wacana bahwasannya dihapuskan beberapa rute begitu ya, Bapak Patarei, ini seperti apa?
1: Ya, untuk sarana angkutan umum ini di Sulawesi Selatan, di provinsi itu ada namanya Transosal. Yang warna biru itu nggak ada.
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk sementara ini ada 3 koridor. Koridor 1, 2, 3. Satunya itu mulai rutenya itu dari tak kalar.
0: Oh ya.
1: Tak kalar melalui jalur Galesong. Galesong Utara kemudian masuk di titik pemberhentian sementara di Mall Panakukang. Yeah. Kemudian koridor 2 Kampus Unas Goa Teknik kemudian menuju Mall Panakukang lalu ke Kampus Unas Perintis. Koridor 3 itu mulai dari Unhas ke stasiun kereta api di Mandai.
0: Oh iya.
1: Untuk kemudahan ya memang selama ini mulai dari keberadaannya 3 tahun yang lalu kita menggunakan pakai Android ada aplikasi. Di aplikasi itu kelihatan mobil ini bergerak. Transversal ini bergeraknya di mana, sampai di mana, sampai kita ketahuan. Dapat masyarakat dapat tahu bahwa jalur-jalur mobil itu, keberadaan mobil itu ada berapa yang lewat, berapa menit, kapan waktunya, ketahuan. Dan harganya terjangkau, Mbak. Sangat ada aplikasi yang kita siapkan untuk itu.
0: Oke. Jadi dengan adanya transportasi umum berupa bis Transulsel ini bisa jadi alternatif juga ya bagi masyarakat Kota Makassar dalam mobilitasnya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi juga karena ketika menggunakan kendaraan pribadi ternyata masih di bawah umur, belum ada surat izin mengemudi juga malah menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya begitu ya Bapak Patarai.
1: Itu tujuan utamanya Mbak Resna memang yang tadi.
0: Oke, baik. Kemudian untuk dari segi rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kota Makassar saja ini cakupannya ya, Pak Patarai, apakah memang sudah memenuhi standar dari segi rambu-rambu lalu lintas mulai dari lampu merah dan lain sebagainya atau memang masih banyak yang harus di-upgrade lagi ini?
1: Iya. Untuk rambu-rambu lalu lintas memang ada berapa ini Mbak, saya langsung ke kewenangan dulu ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk jalan itu ada kewenangan setiap lembaga termasuk mulai dari pusat kemudian provinsi lalu kabupaten kota. Ada namanya status jalan. Status jalan kewenangan.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Kalau di Kota Makassar, kalau kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan itu hanya di 12 ruas.
0: Oh
1: iya. Ya, lalu kementerian atau pusat ada berapa ruas. Contoh misalnya di jalan di Pangeran Patrani. Itu jalan pusat atau jalan nasional. Lalu jalan antar yang nyambung dengan kabupaten kota, nah, itu jalan nasional, nyambung ke provinsi lain gitu. Misalnya Patrani, lalu Perintis, nah, itu jalan nasional. Lalu yang mana kalau jalan provinsi itu jalan Sudirman, Ratu Langi, kemudian Kumala, ya ada berapa titik luas jalan. Dan terkait rambu-rambu, kami memang kalau di provinsi itu ada sekitar 2014,23 kilometer. Dan dari kewenangan ini baru hanya memenuhi kebutuhan 25%-nya. Masih ada tersisa 75% belum dilengkapi rambu. Dan itu berada di kabupaten kota yang jauh. Dan di untuk layanan perlengkapan jalan termasuk rambu-rambu, traffic light, lalu APIL, PJU, kami memang ada level standar, standar layanan, ada layanan maksimum. Ada layanan ideal, kemudian ada layanan minimum. Iya. Maksimum ini seperti di jalan tol, itu harus lengkap Mbak Esna.
0: Iya.
1: Di jalan tol itu setiap berapa meter ada informasi.
0: Betul.
1: Ini sudah menjalani berapa meter, lengkap dengan PJU-nya, lengkap dengan rambu penunjuk jalannya, warning light-nya, zebra cross, itu maksimum. Ada kemudian yang bentuk ideal, yang memang seharusnya karena di mungkin tingkat kecelakaannya tinggi, tingkat kepadatan kendaraannya besar, itu maka di situ ditempatkan berapa rambu-rambu petunjuk, peringatan, larangan. Dan untuk di Kota Makassar sepertinya sudah banyak rambu-rambu yang dibuat, Ibu Risna. Kota Makassar sangat kreatif dan didukung oleh sumber daya yang ada di Makassar. CCTV hampir di mana ada, kemudian ya sudah memenuhi kalau di Kota Makassar. Cuman kalau kami di Pemprov belum memenuhi untuk Sulawesi Selatan, karena Luwu Timur ada juga ruas jalannya di sana 75 km.
0: Wow.
1: Itu daerah pegunungan apa semua, kalau dikasih PJU atau rambu-rambu, wah siapa yang lewat, dihitung juga volume kendaraan yang lewat. Banyak faktor-faktor yang menjadi estimasi kami memasang rambu-rambu.
0: Baik, terima kasih banyak ini Bapak ya. Gambarannya seperti apa sebenarnya, memang mekanisme untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, tapi kalau spesifik di Kota Makassar ini sudah terbilang lengkap begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tinggal masyarakatnya saja nih yang menjalankan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut. Terakhir ini Bapak, di pengunjung perjumpaan pada malam hari ini, pesan dan juga harapan kepada masyarakat seluruh yang ada di Sulawesi Selatan mengenai keselamatan berkendara ini. Silakan.
1: Ya, makasih banyak Mbak Risna. Pesan kami untuk masyarakat Sulawesi Selatan bahwa mari kita memperhatikan yang paling utama adalah nyawa kita dan keluarga kita. Serta nasib masa depan keluarga karena kecelakaan bisa menghancurkan semua, Mbak Risna. Jadi memang kami harap bahwa masyarakat lebih peduli, lebih concern terhadap regulasi-regulasi yang ada. Kemudian jangan sampai lelah untuk memberi pelajaran kepada keluarga kita, anak-anak kita terkait dengan berlalu lintas. Karena gambaran sebuah masyarakat dilihat juga dari budaya berlalu lintasnya. Mbak Resna. Kalau kacau-kacau, itu bisa jadi cerminan kita semua, Din.
0: Betul.
1: Iya, karena sangat beda karakter berlalu lintas kita dengan yang ada di Jawa.
0: Iya. Terlihat.
1: Makanya perlu perhatian kita semua, orang tua terhadap anak-anaknya, anak-anaknya juga memperingati juga.
0: Iya, benar.
1: Terkadang itu yang terbalik. Itu pesan saya.

0: melihat rambu-rambu perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan yang ada di lingkungan kita.
1: Iya.
0: Ya,
1: Baik.
0: itu Mbak Resna.
1: Terima kasih banyak Bapak ya atas edukasinya pada malam hari ini, insight yang luar biasa, apalagi tadi kutipan di akhir bahwasanya kualitas dari masyarakat itu dilihat dari budaya berkendaranya, gitu ya. Ketika berkendaranya memang patuh dengan rambu-rambu lalu lintas, yang bisa dipastikan memang orang-orangnya pun juga orang-orang yang patuh dan juga disiplin. Terima kasih banyak Bapak Patarai atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini, Pak. Sehat selalu, sukses terus, Pak.
0: Amin, amin. Makasih, Mbak Risna.
1: Terima kasih.
0: Begitupun dengan Mbak Risna, sehat, sukses.
1: Amin.
0: Dan jangan lupa bahagia.
1: Harus selalu bahagia. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi Kipras Sulawesi Selatan telah kami hadirkan untuk Anda membahas keselamatan berkendara yang menjadi prioritas bersama. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, seluruh elemen masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, hingga regulasi yang ada untuk bersama-sama bersinergi, memberikan pemahaman satu sama lain bahwasanya memang berkendara harus sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada, peraturan yang ada untuk menghindari kecelakaan yang bisa membahayakan diri kita dan juga orang lain. Terima kasih. Saya Risa Supratio beserta rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai.

Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar sore ini.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Hermala Sari yang menemani Anda di Makassar malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
7: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk serta komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami sendiri sudah melakukan kajian ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sekali ada keracunan, pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official team, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Persatu RRI Makassar kembali hadir bersama Anda dengan Mori yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, saya akan hadirkan program Mozaik Islami tentang sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Mari kita simak bersama bagaimana perkembangan sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda di malam yang berbahagia ini di acara Mosaik Islami. Semoga Anda dalam suasana bahagia bersama keluarga tercinta dan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Baik saudara, Mosaik Islami malam ini mengajak Anda lebih mengenal sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Di Sulawesi Selatan, Islam memiliki pengaruh cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam seperti Goa dan Talo. Kedatangan Islam diperkirakan sudah ada sebelum Goa dan Talo menjadi kerajaan Islam. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam di Makassar. Kedatangan Islam tidak diketahui secara pasti kapan Islam masuk di Sulsel. Namun, pada masa Raja Goa ke-10, Doni Palangga sudah terdapat perkampungan Islam di Makassar. Perkampungan Islam tersebut dihuni oleh orang-orang berasal dari Champa, Patani, dan Johor, dan Minangkabau. Kemudian pada masa Raja Goa ke-11, Tony Jallo berdiri sebuah masjid di Sulawesi Selatan. Dijelaskan bahwa kerajaan Goa merupakan negeri pertama di Sulawesi Selatan. Hal ini bermula dari kedatangan 3 orang mubalik dari Kota Tengah, Minangkabau, Datuk Ditiro, dan Datuk Patimang. Mereka datang ke Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan berhasil mengislamkan Imalingkang Daeng Manyombe yang merupakan Raja Kerajaan Talo. Imalingkang Daeng Manyombe mengubah namanya menjadi Sultan Abdullah Awalun Islam. Setelah itu, Sultan Abdullah mengajak Raja Goa ke-14 Imangarangi untuk menjadi seorang Muslim pada tahun 1605. Imangarangi mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin. Sejak itu, Kerajaan Goa berubah menjadi Kerajaan Islam.

21, peran dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Setelah masuk Islam, Kerajaan Goa kemudian berupaya menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin meminta kerajaan di sekitarnya, seperti Sawito, Bantaeng, dan Selayar, untuk memberi upeti sebagai tanda takluk dan masuk Islam. Selain itu, perang juga dilakukan untuk penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beberapa kerajaan terlibat dalam perang dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan seperti Bone, Wajo, dan Sopeng. Peran tersebut kemudian dikenal dengan peran musuh, yaitu peran musuh Seleng atau peran pengislaman. Dengan demikian, pada kurung tahun 1605 hingga tahun 1611 menjadi periode pengislaman besar-besaran di Sulawesi Selatan. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berjalan dengan cara damai melalui saluran perdagangan dan dakwah.

oleh para mubalig. Berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan ditandai dengan terbentuknya kerajaan Islam yang diiringi dengan kondisi politik kerajaan-kerajaan Sulawesi yang mengalami kekacauan karena perebutan tahta. Agama Islam mulai dipeluk penduduk di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 Masehi. Dakwah dari Datuk Ribandang atau yang nama aslinya Abdul Makmur ini aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia seperti di Kutai atau Kalimantan dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berawal dari dakwah yang disampaikan oleh Datuk Ribandang. Ada perbedaan pendapat mengenai Datuk Ribandang di Sulawesi. Sebagian pihak mengatakan Datuk Ribandang datang atas permintaan komunitas Melayu dari Sumba Opu kepada Ratu Aceh. Namun, sebagian pakar lainnya berpendapat bahwa Datuk Ribandang datang ke Sulawesi karena diutus oleh Tunan Giri, salah satu tokoh Wali Songo. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Datuk Ribandang diyakini pertama kali sampai di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar pada abad ke-17, bersama dua orang ulama lainnya. Pada saat itu, memang sudah ada sejumlah umat Islam di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh datangnya pedagang Muslim. Mulanya Datuk Ribandang datang bersama dua ulama ini berdakwah di Luwu. Setelah itu, mereka berpencar ke titik berbeda yang disesuaikan dengan keahlian ilmu agama dan metode masing-masing. Datuk Ribandang fasih di bidang ilmu fikih, sehingga ia pergi berdakwah di daerah-daerah Makassar dan Bugis, khususnya kerajaan Goa Talo. Hasilnya, Datuk Ribandang berhasil mengajak Raja Goa Talo Imalingkang dan Menyunri Karengkarengkang memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi. Setelah menjadi Muslim, sang raja mengganti nama menjadi Sultan Alauddin dan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan pada tahun 1607. Demi melancarkan proses dakwah Islamnya, Datuk Ribandang meminta kepada Sultan agar dibangunkan masjid di Kaluku Bodoa. Setelah kerajaan Goa Talo memeluk Islam, sang Sultan mengirim perintah kepada Raja Sulawesi lainnya untuk menjadi Muslim. Sejak itu, agama Islam terus berkembang di Sulawesi Selatan.

Sinar Pro 1, kami cukupkan jumpa kita di Mosaik Islami malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 4,4 FM masih bersama Mori yang menemani Anda. Dan seperti biasa pendengar, kali ini kami masih akan hadirkan drama radio nih. Kali ini diproduksi dari RRI Bukit Tinggi yang bertema Kongsi di Balik Stempel. Nah, apa nih permasalahannya nih? Karena ada apa dengan stempel ini? Dan seperti apa nih kongsi yang ada di sana? Mari kita dengarkan dan simak bersama drama radio edisi 7 Agustus 2026.
1: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
2: Iya.
1: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
2: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku, mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
3: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
2: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Gak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
3: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu
2: bilang Sofian jangan lama-lama. Terus Halo Bu.
1: Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
2: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
4: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
2: Loh, ada apa ini?
1: Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
4: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
1: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah, lepaskan suami saya.
2: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
4: Pak Alan?
2: Iya.
4: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
1: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
5: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
1: Papi, ya Papi. Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
2: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
4: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utama.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, seperti biasa kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana kita akan kembali hadirkan perbincangan dengan komunitas UKM SAR UNEM Makassar. Nah, ini adalah salah satu komunitas dari Universitas Negeri Makassar. Dan tentunya kami akan berbincang dengan Ketua UKM SAR UNEM bersama Nasrullah Hurustam dan Best Rescuer Ogi Satria. Dan tentunya siaran ini dipandu dengan rekan saya Arfan Yusri. Dan untuk itu mari kita simak bersama bagaimana nih komunitas UKM SAR UNEM Makassar ini.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini. Di edisi hari ini, tepatnya Rabu 11 Februari 2026, ditemani saya Arfan di ruang dengar Anda. Komunitas-komunitas dengan beragam aktivitas mereka di luar sana yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita ini, kita hadirkan lagi sosok-sosok yang tangguh di kesempatan malam hari ini kalau boleh saya katakan ya. Ada teman-teman dari UKM SAR UNM Makassar yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda atau di download begitu ya melalui App Store dan Play Store. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya perkenalkan langsung dari narasumber-narasumber saya malam hari ini yang ganteng-ganteng sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa simak di sini ya. Langsung yang pertama saya perkenalkan ada Saudara Nasrullah Rustam ya. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Apa kabar ini?
5: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat.
4: Kalau anak SAR gitu ya harus harus selalu sehat. Yeah. Okay, terima kasih. Anda selaku Ketua UKM SAR UNM Makassar, yeah, benar ya? Oke, okay, baik. Nah, Nasrullah ini nggak sendiri, hadir malam hari ini ditemani Ogi Satria. Assalamualaikum, selamat malam Ogi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
4: Ini

0: rescuer.
1: Ya alhamdulillah itu dapat predikat dari teman-teman, Pak.
0: Oh, berarti bukan jabatan itu.
1: Bukan, Pak. Iya, saya juga bingung kenapa teman-teman bilang best rescuer ini apa yang menjadi tolak ukur seperti
0: saya itu. Dikirimin itu. Ya. Kok satu ketua, so satu best rescuer. Iya.
1: Alhamdulillah,
0: beda, Pak. Ya. Oke, terima kasih, sehat ya. Oke. Baik, kita mau perkenalkan nih dulu di malam hari ini kepada Nasrullah dulu deh ya, selaku ketua nih. Sejak kapan nih mimpin UKM SAR UNM Makassar nih, Nasrullah?
2: Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun masa menjabat saya. Mulai dari tahun 2025 di bulan 1. Kemudian sampai sekarang di 2026 bulan
0: Februari.
2: Bulan Februari. Terkait komunitas-komunitas juga, maksudnya dalam organisasi kita kan UKM SAR UNM sendiri itu dia bergerak di bidang kemanusiaan, relawan. Umumnya. Namun kita dalam naungan kampus. Ya begitu, Pak.
0: Jadi Anda 1 tahun ini jadi menjabat sebagai ketua, tapi sudah lama gabung. Kan menjabatnya sebagai ketua baru 1 tahun.
2: Iya.
0: Betul. Tapi sebelumnya memang sudah gabung sebagai
2: anggota UKM SAR.
0: Dari
2: bergabung di UKM SAR UNM itu dari tahun 2023.
0: Waktu maba.
2: Waktu semester 3.
0: Semester 3 justru baru masuk ke UKM SAR. Nah, apa yang bikin kamu mau gabung waktu itu?
2: Ya, kalau boleh jujur sih,
0: dijerumuskan sama Ogi, ya, ditarik sama Ogi atau?
2: Sebenarnya sih dari awal itu cuma rasa penasaran sebenarnya.
0: Penasaran.
2: Iya.
0: Oh, berarti dari semester 1-2 itu baru mantau-mantau dulu ya?
2: Iya, betul.
0: Enaknya di mana gitu?
2: Iya. Di UNM juga kan itu ada 13 lembaga kemahasiswaan UKM tingkat universitas. Salah satunya SAR UNM. Dan 12 tingkat UKM lainnya.
0: Wih, berarti Anda survei-survei dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Cari level bisa, yang high performance lah istilahnya. Nah, kenapa langsung milih saya mau di SAR deh? Apa memang waktu kamu sekolah begitu? Ikut PMRK apakah ya, atau mungkin yang sukanya hobi-hobi yang
2: sebenarnya dari awal itu ada dari teman dari satu kampung yang kemudian juga termasuk dalam anggota UKM SAR UNM itu sendiri.
0: Oh, lebih dulu
2: ya,
0: senior
2: ceritanya. Mengenalkan, bilang ini SAR UNM begini-begini, kerjanya begini-begini. Dan ya akhirnya timbul rasa penasaran begitu.
0: Penasaran.
2: Ya, coba ya. Sesuai dengan
0: merenung dulu berapa hari gitu ya. Tidak.
2: Ya, pastinya mungkin.
0: Pastinya begitu. Gitu. Ya. Paling nanya dulu kan.
2: Ya.
0: Gimana diklatnya, gimana gininya ya, kan gitu. Oke, terus gabunglah Anda di situ ya.
2: Iya.
0: 2 tahun jadi anggota, baru terpilih jadi ketua.
2: Iya, betul.
0: Kenapa bisa ini? Berarti Anda berprestasi dong.
2: Ya, tidak juga sih.
0: Tidak juga.
2: Ya.
0: Akhirnya jatuh cinta apa cinta di SAR ini?
2: Ya, bisa dibilang begitu.
0: Begitu ya. Oke, okay. Jadi kegiatan-kegiatannya sendiri kalau di UKM di SAR UNM ini itu ngapain saja itu, Nasrullah? Selain mungkin di internal kampus.
2: Ya itu tadi kembali lagi dengan sesuai dengan nama UKM SAR yang artinya SAR itu sendiri singkatan dari Search and Rescue yang berarti pencarian dan pertolongan. Jadi tugas utama kita itu di SAR UNM ya itu mencari dan menolong korban.
0: Bukan yang di sekitaran kampus ya, misalnya hilang sih itu dicari di kampus. Nah, gampang itu mah ya.
2: Ya, maksudnya yang begini ketika ada bencana ada yang membutuhkan pertolongan dan pencarian, entah di gunung, entah di hutan, laut, sungai.
0: Dan Anda melewati berbagai banyak pendidikan tentunya.
2: Iya, tentunya.
0: Dan itu memberikan Anda pengalaman.
2: Iya, Pak.
0: Luar biasa. Oke deh. Baik, kita tahan-tahan dulu ya Anda selaku ketua, nanti sebentar kita bicara soal program-programnya lagi yang lebih lanjut. Saya ke Ogi dulu. Kalau Ogi gimana Ogi? Sejak kapan bergabung? Ogi seangkatan saya Nasrullah atau?
1: Beda Pak.
0: Beda?
1: Iya, kebetulan selisihnya saya dengan Nasrullah ini 19
0: tahun.
1: Beda? Dari 2019 saya gabung Pak.
0: Oh lebih dulu?
1: Iya.
0: Kenapa bisa lebih dulu?
1: Karena kalau di kampus saya kebetulan.
0: Berarti Anda sekarang
1: 17.
0: Udah selesai?
1: Iya.
0: Udah selesai?
1: Iya Pak.
0: Tapi masih?
1: Iya masih aktif, masih terlibat aktif.
0: Enggak lekang waktu ya?
2: Ya kita di Sarunem itu kan status keanggotaannya itu seumur hidup.
0: Wow,
2: seumur
0: hidup. Lifetime. Selama mau mengabdi silahkan. Wah, yeah. Wow. Dari 2017. Anda ini, kalau masuk di SAR waktu itu kenapa?
1: Kebetulan untuk masuk di SAR itu saya sudah punya cita-cita dari SMA.
0: Wow.
1: Waktu itu di zaman SMA kan ada bencana Palu. Tsunami Palu waktu itu.
0: Oh yang itu
1: ya? Iya, yang tsunami, gempa juga.
0: Donggala?
1: Iya betul, yang di Donggala. Terus
0: orang sana kamu?
1: Bukan Pak, tapi saya prihatin waktu itu kan ada beberapa pengungsi yang dikirim ke mana sana. Dari sana Pak saya
0: acuannya. Tapi waktu itu SMA?
1: Iya, masih sekolah. Dan waktu itu sempat membantu juga sih Pak.
0: Jadi relawan?
1: Jadi saya sempat menjadi tenaga bantuan yang di ini. Kebetulan di Antang itu kan ada rumah pengungsi begitu. Nah, jadi saya juga sempat menjadi membantu di sana sebagai relawan.
0: Oh, ya. Di sini jadi ya, betul. Antang itu. Iya, di situ semakin kuat.
1: Betul.
0: Pengen berdaya, ya, pengen membantu.
1: Berguna untuk orang gitu, Pak.
0: Anda kebetulan masuk di UNM?
1: Ada wadahnya.
0: Langsung nyari emang.
1: Gabung.
0: Besar. Wah, begitu. Tanpa pikir panjang ya, tanpa perenungan yeah. Seperti Nasrullah ya. Dia mah 2 semester lihat-lihat dulu gitu. Anda dari awal sudah ini. Yeah, jangan-jangan masuk di UNM memang karena SAR-nya. Enggak ya?
1: tidak.
0: Oke, jadi terus cerita dulu deh dari anggota terus nih.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kenapa enggak jadi ketua juga kamu ya?
1: Karena mungkin pastinya kalau untuk menjadi ketua itu dia bakalan susah Pak untuk turun ke lapangan.
0: Oh iya?
1: Iya. Dia posisinya harus selalu standby untuk jadi komunikasi di antara orang-orang gitu.
0: Kamunya lebih pilih
1: untuk selalu di lapangan.
0: Pak. Untuk orang lapangan saja deh. Betul, Pak. Kamu misalnya ngurus itu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi gimana rasanya dari 2017 sekarang? Berapa? 9 tahun.
1: 9 tahun Pak, kurang lebih.
0: Tapi
3: save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the number one AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today.

0: Tapi udah selesai kan?
1: Sudah selesai.
0: Iya. Tapi masih di situ. Sekarang aktivitasnya apa?
1: Sekarang saya menjadi tim kreatif, Pak, di kantor Lundra.
0: Apa?
1: Bekerja.
0: Oh, kerja.
1: Iya, bekerja sekarang.
0: Kerja.
1: Menjadi sebagai tim kreatif.
0: Wih, konten kreatif. Konten kreatif juga, iya. Tapi mengabdikan dirinya ke sini.
1: Iya, betul.
0: Oh, luar biasa. Baik. Nah, kenapa sampai dibilangnya best rescuer nih?
1: Kalau
0: kita ngobrol sih,
1: kalau persoalan itu,
0: apakah karena kamu pernah menyelamatkan orang atau pernah ada momen tertentu yang sehingga mencap kamu seperti itu?
1: Sebenarnya untuk dari profesi sebutnya best rescuer itu dari teman-teman internal Sarwanem itu sendiri, Pak.
0: Nah, kenapa?
1: Saya juga bingung. Kebetulan kan kemarin dari operasi ATR.
0: Oh, oke. Okay. Oh, berarti baru itu?
1: Iya, baru, Pak.
0: Istilah best rescuer best ini rescuer, baru?
1: Iya, baru, Pak.
0: Oh, saya pikirnya dari sebelum-sebelumnya.
1: Ya. Tapi dari teman-teman pengurus itu punya agenda bahwasanya setiap bulan harus ada best rescuer satu orang.
0: Oh, gitu. Ya. Setiap bulannya harus ada. Betul, kan? Artinya yang naik bagus performanya.
1: Iya.
0: Ya. Ibaratnya perusahaan nih ada best employee nih.
1: Iya, ya. Kurang lebih seperti itu.
0: Pak. Aduh, kirain kamu pernah menyelamatkan siapa sehingga kamu as the best. Oh, gitu ya. Oke, itu sebuah apa namanya? Reward ya.
1: Betul,
0: reward ya, untuk anggota. Sehingga memicu terus bersemangat.
1: Betul. Gitu,
0: ya. Oke. Baik. Tadi kalau di UN di SAR UNM sekarang ini nasabah ada berapa anggota?
2: SAR UNM.
0: Termasuk yang lifetime kayak Ogi ya?
2: Oh iya.
0: Keseluruhan.
2: Dari keseluruhan itu semenjak didirikan tahun 2001 sampai sekarang anggota tetap SAR UNM itu sekarang berjumlah 371.
0: 371 total ya,
2: total
0: berarti dari, dengan yang sudah selesai tapi masih terdaftar sebagai anggota.
2: Tidak kan di Sarwanem itu seperti yang saya bilang tadi, status keanggotannya itu seumur hidup.
0: Seumur hidup.
2: Ya.
0: Tapi yang aktif sekarang masih berkuliah? Sekitaran berapa? 100-an?
2: Ya, kurang lebih.
0: Begitu. Kemudian itu kalau apa namanya ini kan perlu persiapan terus ya.
2: Iya,
0: standby terus.
2: Standby.
0: Jadi kalau di kampus standby aja.
2: Standby.
0: Standby. Tapi diisi dengan pelatihan-pelatihan.
2: Iya, pelatihan tentunya dengan pelatihan, merepres materi-materi. Ya, karena bisa dibilang kerjaan teman-teman tim SAR gabung ketika di lapangan itu kan selain menolong orang lain, tentu juga diri sendiri harus yang pertama harus bisa di apa namanya taktisi sendiri dulu sebelum bisa membantu orang lain. Ya, kan begitu prinsipnya.
0: Gimana teman, caranya mau bantu orang ya?
2: Ya
0: ketika kamu sendiri lagi sakit gitu.
2: Ya.
0: Ketika kamu ini nggak tahu caranya juga bantu, bisa sendiri dulu ya.
2: Ya.
0: Oh, oke deh. Baik, nah teman-teman ini pendengar serta pemirsa, kita masuk ke segmen ini berikutnya yaitu Nasrullah dan Ogi ini dua dari sekian banyak tim relawan begitu ya, yang kemarin terlibat dalam pencarian pesawat ATR ya di Gunung Bawah, Bulu Sarau.
2: Bulu Sarau.
0: Oke. Nah, waktu kejadian itu pas kejadian itu memang langsung dapat info itu langsung gerak ke sana atau tunggu gimana tuh keterlibatannya kalian di sana?
2: Sebenarnya begini, di setiap ada info operasi yang masuk, teman-teman di SAR-UNM dan juga teman-teman potensi yang lain, lembaga potensi yang lain, itu pasti apa namanya berkoordinasi dulu dengan Basarnas karena kan
0: induk di situ ya.
2: Iya, induk di situ. Kalau tidak salah hari itu sekitar jam-jam 2 sore kayaknya ada info masuk dari Basarnas katanya ada pesawat yang hilang kontak. Nah, di samping itu teman-teman pengurus yang lain meng-cross check apakah info itu betul atau bagaimana. Teman-teman pengurus yang lain juga sementara persiapan mempersiapkan seru yang akan ditugaskan untuk turun seru, kemudian juga alat, termasuk alat itu semua kita siapkan sebelum turun.
0: Nah waktu itu kan nggak salah akhir pekan ya,
2: akhir
0: iya satu ya, nanti agak lengang-lengang deh ya,
2: iya, hari-hari
0: agak-agak lengang. Terus dapat info itu langsung
2: ya
0: sesuai SOP harus kumpul gitu atau tunggu pas ada permintaan?
2: Sebenarnya kalau untuk

0: tidak ada kata
1: tidak ada kata permintaan.
0: Itu murni dari ya hatinya teman-teman.
1: Jadi saat itu dapat info dari Basarnas juga ada yang gini-gini, langsung Nasrul dan kawan-kawan menyiapkan ya. Diri. Berapa orang anggota disiapkan waktu itu?
0: Waktu itu Sarunemu memutus 8 anggota yang sana.
1: 8?
0: Iya.
1: 8 dulu isinya? 8. Atau memang dari awal 8 terus?
0: Dari awal sebenarnya itu 5, kemudian 5
1: nyusul.
0: Yang tiganya itu kita tambah karena permintaan dari lapangan, katanya butuh lagi seru tambahan, jadi tuan-tuan pengurus menambah lagi 3 seru.
1: Nah, sebelumnya kemarin turun lapangan juga?
0: Kalau saya
1: tinggal koordinasi.
0: Iya.
1: Ogi yang turun. Ogi yang turun. Berarti Ogi dan kawan-kawan berapa di lapangan?
0: 8, Pak.
1: 8 di sini.
0: Iya, 8 orang.
1: Ogi tepatnya di mana dapat posisi di mana pencariannya, titiknya?
2: Kebetulan waktu itu ketika sampai di sana kita langsung di briefing dengan
1: pas hari pertama itu.
2: Hari kedua, tim nyusul tadi, Pak, yang 3 orang.
1: Yang tiga bukan kalian.
2: Ya bukan saya, tapi ada teman-teman yang lain dari Sarwa
1: Jamaah. Gitu. Oke. Okay. Anda menyusul di hari kedua, ditugaskan.
2: Betul, Pak.
1: Orang. Dapatnya di mana?
2: Waktu itu di hari pertama saya langsung masuk di tim puncak. Kita langsung masuk ke tim penyisiran. Langsung ke atas kita, langsung ke puncak untuk melakukan evakuasi. Kita niatnya masuk untuk evakuasi ke atas, tetapi dengan cuaca yang menghambat, yang badai, hujan dan lain-lain, waktu itu dibatalkan. Nah, kita lanjut untuk esok harinya. Jadi di hari pertama tuh saya turun kembali, Pak, turun ke bawah.
1: Nah, karena tidak memungkinkan, milih turun.
2: Perintah turun sama teman-teman yang lain juga.
1: Dan memang banyak ya waktu itu ya.
2: Betul, banyak. Betul. Untuk potensi SAR itu kurang lebih 1.100
1: ya. Tapi dipencar.
2: Iya, betul, Pak.
1: Tapi inti pusatnya kan dari awal ininya kan titik diketahuinya itu kan dari puncak dulu kan?
2: Ya,
1: dapatnya serpihan itu kan yang ya, dari video-video
2: ya,
1: dapatnya di situ.
2: Ya,
1: ternyata dia kan ke bawah.
2: Iya, betul.
1: Nah, dari hari kedua sampai selesai kamu di sana. Oke.
2: Sampai selesai, Pak, betul.
1: Wah. Turun ke titik itu juga?
2: Turun. Kebetulan di hari ketiga, saya naik di tim puncak. Nah, naik ke tim puncak, setelah itu sama kasusnya di hari pertama tadi, batal karena badai.
1: Badai lagi.
2: Terus pada saat itu koordinasi dengan Basarnas, ternyata tim kita disuruh untuk menetap tinggal di pos 9. Nah, untuk menyesuaikan dengan cuacanya. Begitu. Jadi biar tidak buang banyak tenaga daripada kita naik turun tiap hari, jadi kita standby di pos 9 dulu. Nah, nanti kita tunggu logistik saja dari bawah. Begitu. Jadi di hari ketiga setelah itu kita menetap terus. Nah, kita menetap di pos 9 terus sampai hari selesai. Nah, untuk menjelang hari-hari selanjutnya itu dari situ kita dapat koordinasi terus dari teman-teman di lapangan bahwasanya ada penemuan korban di sini, kita yang menjemput, seperti itu.
1: Karena memang dibagi-bagi tugasnya.
2: Iya, betul, Pak. Ada tim penyisir, ada tim evakuasi
1: dan yang lain. Ya, tim evakuasi, ada yang tim
2: logistik juga.
1: Logistik begitu
2: betul,
1: ya.
2: Pak.
1: Oke. Okay. Ini pengalaman pertama teman-teman SAR UNM.
0: Yang kesekian kalinya.
1: Dengan level kejadian seperti ini?
0: Sebenarnya sudah banyak operasi-operasi besar yang diikuti Sarunemu. Mulai dari senior-senior dulu, operasi Aceh termasuk senior-senior berangkat
1: ke sana.
0: Iya, yang tsunami Aceh 2004. Kemudian Merapi juga, pesawat Air Asia juga sempat kemarin.
1: Air Asia.
0: Gempa Palu, Samba, banjir bandang Senjai. Jadi pun tuh sudah banyak sebenarnya, Pak, kalau operasi-operasi skala besar, ataupun juga operasi-operasi skala kecil. Di periode saya saja ini, Pak, sudah 37 operasi selama saya menjabat ini dilakukan teman-teman SAR UNM.
1: Itu normal kah? Atau kalau 37 itu mungkin masih dianggap normal kah?
0: Normal.
1: Masih normal ya?
0: Iya. Wah, karena seingat saya pernah periode tahun berapa itu.
3: If you understand English but can't speak, this is for you. You know the words. You understand.
0: Tembus sampai 50%, teman-teman ikuti dalam satu tahun itu.
1: Ya, saya ini ya. Oke, tapi

0: Ya, pertama itu pasti kita lihat kondisi dulu, Pak. Karena terkadang juga banyak anak-anak yang bersedia ikut, tapi ya bisa dibilang dia kurang mampu di sini, di contohnya di laut. Kan otomatis biasanya teman-teman itu menyelam apa segala macam. Yang kuat fisiknya di gunung apa. Tentu yang pertama kita lihat itu pertama medan. Kemudian setelah itu teman-teman dari pengurus itu berkoordinasi lagi sesama anggota, bilang ini ada operasi begini-begini, siapa yang siap turun, dan nantinya di lapangan ini akan melakukan kegiatan-kegiatan begini, contoh selam apa segala macam. Ya, jadi biasa itu dari teman-teman yang bisa dibilang mahir dalam menyelam, itu bisa
1: diprioritaskan.
0: Ya. Walaupun terkadang banyak teman-teman dari misalnya ada anggota lain, ya, tapi kebetulan dia kurang mahir menyelam, nah, kita prioritaskan dulu yang mahir.
1: Karena kembali lagi gitu tadi ya, bisa ngurus diri dia nggak nih?
0: Harus
1: sendiri. Jangan sampai jadi beban di sana. Emang itu jadi itu ya, emang jadi itu ya, jadi pantangannya seorang relawan SAR gitu ya.
0: Jadi bagi Pak, di teman-teman di tim SAR itu mempunyai prinsip itu cukup satu korban, jangan menambah korban lagi. Cukup yang korban jadi korban. Jadi yang jadi tim rescue enggak usah jadi korban.
1: Apalagi jadi beban ya. Oke. Dari itu berarti ya kembali lagi tentunya persiapan materi masing-masing personil itu harus di upgrade terus. Nah, bagaimana dengan pengembangan setiap personil itu, Nasrullah, dalam UKM SAR UNM ini itu mengupgrade-nya seperti apa? Misalnya apakah memang ikut pelatihannya langsung ke induk ke Basarnas, atau pelatihan-pelatihan mandiri saja ini dari senior-senior Anda mungkin?
0: Kalau mengenai mengupgrade materi, ya tentu kita adakan pelatihan-pelatihan. Entah itu di pelatihan yang langsung dari teman-teman anggota yang bawakan materi. Ya, kadang juga kita latihan gabung bersama potensi lain. Ya, kadang juga langsung dari Basarnas yang memberikan materinya.
1: Itu juga penunjukan juga nih. Oh, ini kamu belum dapat ilmunya ini kan, Nogi, ikut di sini.
0: Iya.
1: Begitu ya. Supaya bagi-bagi lah ya.
0: Iya.
1: Sama-sama. Jangan kamu terus gitu. Oke. Menarik sekali perbincangan kita soal bagaimana Nasrullah dan Ogi ini dari UKM SAR UNM ini, bagaimana dari awal kemudian keterlibatan mereka, termasuk bagaimana menjadi salah satu apa ya dari sekian banyak tim relawan yang terjun juga di penyelamatan korban ataupun juga menangani peristiwa yang baru kemarin terjadi di Bulu Sarawang ya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana, kita break sejenak, melewatkan dulu beberapa informasi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar serta pemirsa, kita lanjutkan keseruan malam hari ini di program Ngobras ya. Bersama Nasrullah Rustam dan Ogi Satriani dari UKM SAR UNM. Oke. Nah, kalau untuk gabung di UKM SAR UNM sendiri ini Nasrullah, mungkin seperti apa sih syarat-syarat yang bisa seorang mahasiswa yang pengen gabung misalnya?
1: Ya, syarat yang paling utama itu ya tentunya dia mahasiswa UNM.
0: Harus mahasiswa UNM.
1: Harus mahasiswa UNM karena kita
0: berKTP
1: kan,
0: UNM.
1: Kita ini kan lembaga tingkat universitas di UNM itu sendiri. Ya, jadi harus berstatus mahasiswa aktif UNM mulai dari semester 1 sampai semester 5, Pak. Begitu.
0: Oh, batasnya sampai
1: ya, batasnya sampai semester 5. Karena lewat dari itu ya takutnya kita mengganggu juga akademiknya teman-teman yang bergabung. Jadi kita batasi sampai semester 5.
0: Oke, dan itu penerimaannya setiap tahun. Ya. Ada kuota berapa anggota yang diterima? Atau tergantung kebutuhan?
1: Kalau itu kita dari SAR UNM yang namanya lembaga kemanusiaan, ya kita buka untuk semua mahasiswa UNM siapapun yang mau ikut bergabung, Pak. Tanpa ada kuota terbatas begitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Ya, misalnya tahun ini kita hanya butuh 50 anggota. Enggak.
1: Kalau kita kan salah satunya organisasi-organisasi lapangan. Yang kemudian saya lihat di tingkat-tingkat universitas sekarang, minat teman-teman mahasiswa dimanapun itu, ketika dibilang lembaga yang terjun ke lapangan, ya pasti minat teman-teman kurang di situ, Pak.
0: Oh iya?
1: Ya, termasuk juga, ya mungkin mental juga teman-teman.
0: Karena mental?
1: Ya, begitu, Pak. Sehingga kan kita di lembaga,

0: tentunya kita harus siap mental dan fisik. Nah, dan di poin itulah kebanyakan teman-teman mahasiswa NM yang gugur, Pak. Tapi kalau untuk pendaftar sebenarnya itu sampai ratusan, tetap ratusan. Cuma yang bertahan sampai jadi anggota ya beberapa saja, Pak.
1: Ya, jadi itu mungkin di dalamnya pasti ada, kan. Ya kita lihat aja sampai sampai berapa lama dia bertahan.
0: Iya. Apalagi di apalagi di kita itu kan masa diklatnya itu kurang lebih 3 bulan rangkaian kegiatannya, Pak. Jadi memang agak lama.
1: 3 bulan ya.
0: Iya. Keluar outdoornya saja itu kita 3 kali. Jadi ya wajarlah untuk organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan menekankan di fisik dan mental, karena itu tadi kegiatan kita itu hampir sepenuhnya di lapangan, Pak. Jadi mau tidak mau fisik dan mental kita terus upgrade terus.
1: Upgrade terus ya. Oke. Baik, berkaca kejadian kemarin nih, dengar-dengar kalian kan sudah menuntaskan tugas.
0: Ya.
1: Dapat reward ini kan ya? Reward ya?
0: Ya,
1: apa nih? Penghargaan apa nih?
0: Penghargaan sebagai tim relawan yang ikut di pesawat ini, kecelakaan pesawat dari gubernur, Pak.
1: Semua yang terlibat dapat? Atau atas nama SAR aja, SAR UNM?
0: Beberapa juga lembaga terima. Bukan cuma dari SAR UNM saja terima. Semuanya lah penghargaan.
1: Oke. Terus gimana perasaannya, Ogi?
2: Kalau persoalan penghargaan ini gimana, Pak? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengharapkan juga begitu. Tapi kalau misalkan kita dapat apresiasi dari orang lain, ya kenapa tidak kalau kita terima seperti itu?
1: Paling tidak itu hal yang kesekian ya.
2: Iya, bukan yang jadi utama, bukan yang utama itu, Pak.
1: Intinya pengen jiwa sarnya itu yang utamanya.
2: Iya, betul, Pak.
1: Oke. Kalau kejadian kemarin itu yang paling berkesan kah bagi Anda? Atau ada yang lebih parah nih sebelumnya?
2: Kebetulan juga beberapa, kalau kita selama saya berada di SAR UNM itu sudah 3 kali kena operasi ini, turun di operasi nasional seperti ini. Nah, untuk yang paling berkesannya, mungkin berkesan lah tiap-tiap ini, yang 3 kalinya, karena beda-beda.
1: Yang pertama di mana?
2: Yang pertama itu di operasi Banjir Masamba, yang Lumpur Masamba.
1: Lumpur Masamba. Oh, oke.
2: Itu
1: kenapa di situ berkesan?
2: Berkesannya karena
1: mandi lumpur.
2: Betul. Kita sambil berenang merayap di atas lumpur seperti itu, Pak.
1: Gimana itu?
2: Di dalam itu pada saat kejadian lumpurnya ini sudah sampai setinggi atap rumah, Pak, tertutup semuanya.
1: Wow.
2: Nah, terus kita turun ke lapangan itu masih basah, kondisi basah. Jadi kita mencari itu sambil jalan di atas lumpur begitu, merangkak di atas lumpur. Seperti itu, Pak.
1: Harus berjibaku di tengah lumpur yang masih itu ya.
2: Itu kesannya juga masing-masing setiap operasi nasionalnya.
1: Sampai kering. Oke, berapa lama dulu di sana?
2: Saya tugas dari SAR UNM itu 2 minggu, mentok sampai 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Tetapi ganti. saya tetap tinggal lagi di sana untuk menunggu dari teman-teman yang lain juga yang ada beberapa komunitas yang di Makassar mencari orang, menunggu kayak koordinasi siapa yang masih tinggal di sana. Nah, waktu itu saya masih menetap di sana sampai 1 minggu lagi, Pak. Di luar dari tugas dari SAR UNM.
1: Kedua, di mana?
2: Yang kedua itu di Gempa Mamuju.
1: Oh iya.
2: Sempat gempa di Gempa Mamuju waktu itu.
1: Di situ apa yang berkesan?
2: Yang berkesan di situ salah satunya di titik gempa itu di, saya lupa nama tempatnya, yang jelas kesannya di situ dia di tengah gunung, ada salah satu perkampungan
1: yang kena likuifaksi.
2: Yang kena betul-betul di titik-titik likuifaksinya itu terkena dampak gempanya. Nah, di waktu itu ada satu orang sisa keluarga bapak, seorang bapak. Nah, katanya waktu itu dia turun ke kota untuk belanja ke pasar. Nah, dia bermalam di kota ke bawah. Terus pas dia kembali sudah hancur semua. Nah, yang menjadi kesannya itu waktu itu dia melapor ke posko. Jadi dia minta untuk diantar ke atas untuk mencari teman-teman, untuk mencari keluarganya lah semua. Nah, terus di dalam itu keluarganya ada istri dan kedua anaknya. Nah, pada saat itu kita mencari di atas sudah tidak ada tanda sama sekali. Sudah tidak ada tanda-tanda bebauan apapun itu. Cuman waktu itu kita dia dapat sendalnya anaknya. Tersisa sendal. Nah, pada saat itu yang menjadi kesan bagi saya, dia sambil menangis lihat sendalnya anaknya. Seperti itu.
1: Tidak bisa menemukan korban.
2: Tidak bisa. Ya. Kita sudah
1: berusaha. Hanya harta benda yang tersisa ya, saja itu. Wah, saking dahsyatnya itu kejadian itu ya. Dan terakhir ini pesawat
2: hari ini.
1: Tidak diminta-minta gitu ya.
2: Iya.
1: Ada kejadian besar lagi. Tapi bagi kalian sendiri, kejadian-kejadian seperti itu langsung kayak kayak naik adrenalinnya nggak sih? Iya. Gitu ya?
2: Iya, pastilah begitu, Pak.
1: Orang tua bilang apa itu? Jangan-jangan kalau orang tua bilang, ah, mudah-mudahan si Nasrullah atau si Yogi ini enggak dengar nih ada kabar begini. Tapi mau di apa ya?
2: Iya,
1: pasti udah kabur duluan. Sudah bunyi teleponnya gitu ya. Memang seperti itu ya?
2: Iya, itulah.
1: Langsung kayaknya siap angkat Carol lagi nih.
0: Iya. Nah, itulah biasa senior-senior, Pak, di lembaga-lembaga kemanusiaan khususnya yang di lapangan biasa menyebutnya komunitas-komunitas orang-orang bernyali. Ya, karena begitu tadi, Pak. Kita menyelamatkan orang, tapi nyawa kita juga yang ikut terancam. Ya begitu, Pak. Itulah salah satu alasannya kenapa komunitas-komunitas tim relawan SAR itu dikatakan komunitas orang-orang bernyali, Pak. Karena memang adrenalin harus kita punya di sini.
1: Salah seorang kakak senior saya juga gitu waktu kejadian di Palu gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia kan alumni salah satu kampus, tapi dia memang mahmala juga,
2: iya.
1: Terlibat juga begitu kemanusiaan, sampai rela ninggalin kerjaan, iya. Langsung ambil care, tinggalkan, lupakan soal pekerjaan, iya. Di Palu sana sampai berapa bulan bahkan, woi, iya. Semangat itu kah? Oh ya, itulah tantangannya seorang ini pasti akan terketuk, makin dilawan makin tersiksa katanya. Iya, waduh, sampai seperti itu ya, benar-benar ya.
0: Iya, Pak, terutama kita kan yang berstatus mahasiswa atau yang berstatus mahasiswa. Tantangan pertama itu sebenarnya yang paling berat itu ya kembali lagi ke akademik sebenarnya. Teman-teman rela meninggalkan mata kuliahnya.
1: Tapi kalau kayak gitu, misalnya di lembaga pendidikan kayak misalnya di kampus itu, oh dia terlibat di sini kan sepengetahuan kan, pihak kampus kan, nantinya ada keringanan dong berarti. Hah? Atau tenang itu urusannya Nasrullah gitu ya.
0: Cuma kan kalau dari kampus itu, Pak, tetap disupport dari segi dana, kampus yang support, Pak.
1: Tapi kalau segi akademik tetap
0: mengikuti
1: tugas gitu ya. Waduh. Jadi wajar saja tuh ya, banyak yang
0: ya, mesti banyak teman-teman
1: agak telat
0: berpikir dua kali untuk biasa turun, terutama kalau musim-musim ya final lah mungkin, Pak.
1: Final.
0: Ya, tantangan terbesarnya.
1: Bagaimana kamu memilih anggota yang harus turun nih sementara? Gimana sih final? Waduh.
0: Ya, begitulah, Pak, tapi realita yang terjadi ya tetap ada-ada saja teman-teman ada-ada yang terketuk hatinya untuk turun, Pak.
1: Tapi pernah seperti itu? Dibutuhkan keterlibatan ini tapi anggota pada sibuk, final ada tugas yang...
0: Kalau masalah seperti itu ya hal lumrah sebenarnya, apalagi di musim-musim final. Pak.
1: Tapi kalau dapat kayak gitu bisa juga komunikasi dengan komunitas lain gitu?
0: Ya tetap, Pak.
1: Tetap.
0: Karena kan di sini
1: urusannya mereka gitu. Cuman bisa menginformasikan, maaf Pak, kami cuma bisa 5 orang gitu.
0: Oh, untuk yang terlibat,
1: iya.
0: Pak, ya tidak ada permintaan spesifik biasa dari masyarakat yang harus begini jumlahnya itu. Tergantung lagi dari teman-teman pengurus berapa orang yang mampu dia turunkan, Pak.
1: Utus dulu ya.
0: Besarnya terima saja berapapun teman-teman yang ikut bergabung. Jadi banyak kan biasanya lebih bagus, Pak.
1: Enaknya di tim relawan seperti ini apa sih? Kenal banyak orang.
0: Ya mungkin itu
1: seperjuangan
0: poin-poin yang ke beberapa, Pak. Sebenarnya kalau ya mungkin dari pribadi ya, ya Pak, hal yang paling membanggakan itu ketika teman-teman tim SAR gabungan temukan korban, ya kemudian di situ ada keluarga korban yang merasa terharu atau apalah semacamnya ditemukan keluarganya. Ya mungkin kalau bagi saya ya disitulah letak bangganya kita ketika bisa membantu sesama kita menemukan keluarga korban yang hilang apa begitu, Pak. Menolong keluarga korban. Ya disitulah titik tersendiri, membanggakan tersendirinya.
1: Oke. Bukan janji-janji bahwa dengan masuk ini kamu dapat golden ticket.
0: Iya.
1: Bukan ya?
0: Ya.
1: Bukan itu yang dikejar ya?
0: Iya, Pak. Karena kita kan di sini tim relawan itu tidak ada yang dibayar. Sebenarnya murni pengeluaran lembaga sendiri untuk teman-teman yang turun operasi. Menggunakan operasional lembaga.
1: Turun. Atau bahkan dana lagi minim-minim atau nggak ada sama sekali, tetap harus dengan jiwa. Ya. Kita jangan juga ya. Jangan juga ya, kita butuh bekal ya. Oke, okay. Kalau Ogi? Ya, Pak. Gimana? Apa yang selama 9 tahun kurang lebih di dunia SAR? Is this your life?
2: Kalau saya sendiri pribadi itu lebih ke jiwa sosialnya sih, Pak, saya merasa. Karena kadang ketika saya di lapangan juga berpikir, lah, ngapain saya hujan-hujanan, panas-panasan, basah-basah, kotor, segala macam. Sedangkan saya bisa berbahan di rumah, main handphone apa segala macam kayak gitu. Nah, jadi dari situ juga saya berpikir kayak, ah, mungkin ini jiwa sosial yang sebenarnya gue rasa seperti itu. Pernah juga satu momen seperti tadi yang disampaikan sama Nasrullah ketua, saya pernah dapat satu momen operasi di Wajo. Kebetulan waktu itu anak kecil setelah ditemukan satu minggu waktu itu ketika ditemukan kejadian yang persis tadi sampaikan, orang tuanya, ibunya yang tiba-tiba datang sambil menangis terus pegang bahunya kita semua sambil berterima kasih seperti itu. Nah, itu yang menjadi berkesan juga bagi kita
0: ya, setiap tim relawan
2: ada cerita sendirinya setiap
1: operasi. Sebuah kata terima kasih yang tulus itu jadi penyuntik lelah semuanya.
0: Betul, ya.
1: Dan mau berbuat lagi dan lagi. Ya. Oh, itu yang bikin nagih ya. Iya, beneran kan? Apalagi kayak kemarin ya. Oh, setelah langsung selesai gitu ya.
0: Iya.
1: Dinyatakan semua korban ditemukan dan semua. Waduh. Ya,
2: langsung lepas semua perasaan.
1: Ibaratnya itu. Plong gitu ya. Oke. Baik, saya sebelum closing, saya mau Nasrullah dan Ogi ini punya pesan motivasi nih bagi teman-teman di luar sana, khususnya yang mungkin belum berani untuk gabung-gabung di SAR, bukan hanya di UNM ya, tapi di tim-tim relawan lainnya seperti itu. Apa kira-kira support motivasi bagi mereka untuk mau terlibat begitu daripada mager-mageran?
0: Ya mungkin untuk saya ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa UNM ya, memang di lembaga SAR UNM itu sendiri, UKM SAR UNM itu tersendiri, kalau teman-teman mau cari prestasi, piagam, sertifikat apa segala macam, saya katakan SAR UNM bukan tempatnya. Tapi kalau teman-teman mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian terhadap sesama, ya SAR UNM lah tempatnya untuk teman-teman bisa mengimplementasikan minat dan bakatnya teman-teman. Karena kalau itu tadi teman-teman cari prestasi, cari piagam apa piala, SAR UNM bukan tempatnya. Murni kita bekerja untuk sesama. Ya mungkin begitu
1: untuk kemanusiaan. Kalau Ogi,
2: kalau saya menjadi closing statementnya itu simpel aja sih, Pak. Persoalan kebahagiaan. Kalau semisal kita mau bahagia hari ini, minum kopi di pagi hari. Kalau misalkan kita mau bahagia esok hari, perbanyak istirahat di malam hari. Kalau semisal kita mau bahagia seumur hidup, membantu orang lain.
1: Membantu orang lain.
2: Iya, seperti itu.
1: Oh, oke. Dan sekali terjun di dunia relawan atau SAR seperti ini, nah itu jangan setengah-setengah. Ya?
2: Iya.
1: Kalau setengah-setengah mending mundur. Oke, sukses terus Nasrullah dan juga Ogi untuk UKM SAR UNM juga ini, mudah-mudahan tambah banyak anggotanya, tambah banyak juga menolong orang.
2: Siap, ya.
1: Tambah banyak terlibat dalam penanganan-penanganan masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi, ya. Dan saat ini pasti tetap standby, ya.
2: Iya,
1: masih main karena cuaca juga masih.
2: Iya.
1: Oke. Terima kasih sudah hadir di Ngobras. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua juga buat teman-teman di luar sana untuk mau berorganisasi, khususnya juga mau terjun, ya, di dunia relawan kemanusiaan, salah satunya di UKM SAR UNM di sini, ya. Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Prosatria Makassar, ya. Ada Ogi dan Nasrullah di sini. Dan pendengar, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan hadirkan nanti sosok-sosok komunitas dan tim-tim relawan lainnya yang menginspirasi kita di Ngobras hanya di Prosatria Makassar. Saya Arvan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri

0: ada di ruang windu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: ...94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Memasuki pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan memasuki program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung bisa langsung saja ke line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Seperti biasa, kalau di Ruang Rindu kita akan menyapa-nyapa pendengar lainnya dan juga sambil ditemani pilihan-pilihan lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Dan pendengar, kali ini musik kita adalah Ruang Rindu lagu barat nih. Nah, ini ada beberapa list-list lagu barat yang akan menemani Anda. Sebelum kita membacakan listnya, kita bergabung dulu dengan yang sudah ada di ujung telepon sana. Untuk itu kita menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum. Oke, sebentar, kita masih mencoba untuk bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mori.
2: Iya, Pak Sewang, bagaimana kabarnya, Pak?
3: Kabar baik, sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa. Semoga Mori demikian juga ya.
2: Amin. Nah, Pak Sewang, kali ini seperti biasa kita akan memilih lagu dulu nih. Lagu-lagu yang udah ada nih, ada lagunya Hello Adele, lalu ada lagunya I'll Be There, Westlife, lalu
3: Hello Adele. Hello Adele saja yang pertama.
2: Oh, Adele. Oke, okay, baik. Mari siapkan. Iya. Lagunya untuk siapa, Pak Sewang?
3: Buat Pak Gapur, Pak Luput, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Ekwan Datu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Henry Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junaidi, Tika di Sabang, Arfa, Ina di Selayar, Ismail, Yoda, Mustahan, Al-Jabab, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, Tidan, Pio, Pak Fajar di Palopo, sama Santia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Bulukunyi, Nur Intan di Takala dan di Lumut Tawa juga. Iya, semua-semuanya ini tanpa kecuali. Iya.
2: Buat terima kasih, Pak Sewang.
3: Buat Boris yang selalu lanjut tugas.
2: Amin ya Allah.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Sewang sudah bergabung. Dan selanjutnya kita beralih ke daerah Sopeng nih, ada Pak Ahmad Yani. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak. Pak Ahmad Yani, gimana kabarnya, Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Sopeng gimana malam ini, Pak?
4: Dingin-dingin.
2: Dingin.
4: Kalau siang panas.
2: Oh, kalau di Makassar malam tetap panas, Pak.
4: Iya. Yeah.
2: Baiklah, Pak Ahmad Yani, mau lagu apa nih? Ada lagunya Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, Westlife, Oh I'll Be There. Baik, mau diputarkan lagu I'll Be There setelah ini. Kalau gitu lagunya buat siapa, Pak Ahmad Yani?
4: Buat Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Inda di Sopeng, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar di Bone, Layasari, ada Ama, ada Aulia, ada Pak Arjuna, Pak Radin, terus Diana Yasir, Yang Indrawang, Maminya Gani, ada Martawati, ada Ine Kristalara, ada Nur,
2: lanjut,
4: ada Bunda Sofi, ada Uki, ada Putri Puandatu, Asri Diwoto, Aldi Daya, dan Riko, dan semua-semuanya nih.
2: Baik, terima kasih Pak Manyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di ujung telepon sana sudah ada siapa nih? Kita menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum. Bentar.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, dengan
3: rindu, rom berbagi rindu memori lewat lagu Mori.
2: Iya, Pak Asri di Luwu.
3: Bobby.
2: Pak Bobby. Pak Bobby sama Pak Asri ini menurut saya tuh suaranya mirip-mirip loh.
3: Sama-sama laki-laki tuh.
2: Iya, tapi kan ada khas-khasnya, Pak.
3: Iya.
2: Jangan-jangan Pak Bobby sama Pak Asri ada saudaraan ini.
3: Anda.
2: Baiklah kalau begitu Pak Bobby, mau lagu apa nih Pak? Ada lagunya Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Lalu ada lagunya Lian Rims, How Do I Live. Lalu ada Jessica Simpson's When You Told Me You Love
3: saja.
2: Yang mana?
3: Yang tadi apa?
2: Yang mana nih? Jessica.
3: Jessica Simpson.
2: Yeah. Oke, okay, baik kalau begitu.
3: Jessica Simpson, ya.
2: Lagunya untuk siapa Pak Bobby?
3: Oke, menyapa buat Anissa Hakim. Kemudian Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Ica, Yuda, Ica, Arfa, Bunda Sofi, ada Rufiana Yasir, Indah, Rista Lara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Yesi, ada Upadi, Naya Sari, Aldi Dayat, Kerli Margareta, Ahmad Jani Fatmun, Nurmina M. Nur, Bantet, Maya di Gorontalo, ada Kak Upi, Kak Waida, Ibu Sumi, dan semuanya.
2: Baik.
3: Terkecuali. Oke, Mori, terima kasih.
2: Iya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby sudah bergabung saat ini. Dan di ujung WhatsApp sana nih sudah ada Ibu Sumiati nih di Sudiang. Halo, assalamualaikum Ibu Sumiati.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Mer. Iya Ibu Sumiati, gimana kabarnya?
5: Kabar baik, panas-panas.
2: Sama di Makassar panas-panas kita.
5: Iya.
2: Nah Ibu mau pilih lagu apa nih Bu? Lagunya How Do I Live? Lian,
5: ya,
2: langsung ini saja, langsung kalau lagu barat langsung itulah itulah.
5: Iya karena terlalu banyak sih sebutnya, susah juga.
2: Pengertian sekali Ibu Sumiati. Kalau begitu langsung menyapa Ibu.
5: Penelpon pertama ada Abdullah Sewang, yang di Bisepeng, Ahmad Yani.
2: Iya.
5: Ada Bobby, ada Ibu Sekolah Ibu Sri Sinta.
2: Iya.
5: Sekolah lagi yang di Pinrang ada Pendatu. Terus Dena Yasir, Nino Nagani, ada S dan Nompo. Pokoknya semua nama tanpa terkecuali.
2: Baik.
5: Terus yang lagi siaran. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, enteng juru dan sukses selalu.
2: Amin. Terima kasih.
5: Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumiati sudah bergabung. Dan pendengar, kali ini kita putarkan dulu nih lagu Hello buat menyapa pendengar yang belum sempat bergabung nih. Dan jangan menyerah, karena memang kalau di ruang rindu itu selalu telepon ini antri banyak. Nah, siapa tahu kalian akan beruntung untuk menyapa-menyapa pendengar yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tentunya masih bersama Mori yang akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di ujung sana, kita sudah ada yang bergabung lagi, kita akan sapa dahulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Dengan Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto.
2: Apa Kaharudin Beta? Bagaimana kabarnya Pak Kaharudin Beta?
3: Kalau kabarnya untuk sehat saja Mbak Mori.
2: Alhamdulillah.
3: Ini kah?
2: Iya. Yeah.
3: Kebetulan saya pakai baju batik ini yang bersulam-sulam.
2: Wih, dalam rangka apa nih Pak malam-malam pakai baju batik?
3: Oh, tidak ada dalam rangka-rangkaan Mbak.
2: Ah, memang cinta batik ya Pak?
3: Iya, siapa cinta batik.
2: Masya Allah. Baiklah Pak Kaharudin Beta, mau pilih lagu apa nih Pak? Ada.
3: Sebutkan dulu sampai tiga pilihan.
2: Ada lagunya A Thousand Years Christina Perry, Because of You Kelly Clarkson, All of Me John Legend, lalu Bruno Mars Talking to the Moon.
3: Christina Perry saya pilih.
2: Christina Perry, baik. Lagunya untuk siapa Pak?
3: Akhirnya saya mau jumpai Putri itu di area pasar. Ucapan saya begini Mbak Muri.
2: Apa?
3: Ini saya punya ucapan ada ini.
2: Iya silakan Bapak.
3: Jadi kalau hari beta ciri khasnya tidak menyapa saja itu. Menyapa kan mulut. Ini pakai jasa, pakai pulpen, pakai otak, pakai tulisan.
2: Baik, silakan langsung Bapak.
3: Ucapan saya jam 10 malam. Pegunungan tak berkabut.
2: Iya. Yeah.
3: Nuansa hijau berbatu kerontang kesenyang menampak. Tak seceria bunga sakura di ikan sabu mandi. Bayu di kelarutan waktu menunjukkan paras-paras milenial. Paras elok yang tak memalingkan daya hayalku.
2: Lanjut.
3: Aku berada dalam segala itu. Dalam segala keterjangkauan nalar. Dalam beribu kata cinta tanpa sekali berdusta dan bodoh.
2: Baik.
3: Adakah di kau dalam keadaan romantis tidak terganggu menampak cuaca kejam menang pagi bersama terbit matahari.
2: Okay,
3: Agustus
2: baik.
3: Bulan kemerdekaan.
2: Baik, terima kasih.
3: Semoga ada air pasang besok. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Kardin Beta sudah bergabung. Baik, selanjutnya di WhatsApp kita sudah ada lagi nih yang bergabung, Ibu Sinta di MU. Halo, Assalamualaikum Ibu Sinta.
4: Assalamualaikum, memori lewat lagu.
2: Ruang rindu, memori lewat lagu, Ibu.
4: Ruang rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, gimana kabarnya Ibu Sinta?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Udah mau tidur tapi menelpon dulu ya, Bu. Iya, mana malam hari setiap malam itu selalu antri teleponan kita ya, Bu.
4: Iya betul.
2: Baiklah, karena biar enggak yang lain enggak lama ngantri nih, Ibu Sinta mau lagu apa? Ada lagunya Talking to the Moon Bruno Mars, lalu Because of You Kelly Clarkson, lalu All of Me John Legend, dan She's the One Robbie Williams.
4: Robbie Williams.
2: Robbie Williams. Oke, mau dipersiapkan. Untuk siapa lagunya Ibu Sinta?
4: Ada ini siapa? Waida, Ama, Uki, Mbak Dewi, Mbak Indah, Atika, terus Kak Rodona Yasir, Tamsya Maisar, Bunda Sofi, Kak Ina Kristalara, Matian, Tantri, Pak Gapur, Rikot, satu lagi Dimas, Bir Mompok,
2: lalu
4: Bang Datu dan semua yang lagi mana. Selamat malam, salam sehat, sehat selalu Mari.
2: Amin.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta sudah bergabung. Dan selanjutnya juga ada siapa lagi nih yang bergabung di ujung sana? Siapakah yang beruntung untuk bergabung? Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Pak Mari.
2: Iya, dengan siapa di sana Pak?
5: Gafur Manjarling.
2: Dengan siapa Pak?
5: Gafur.
2: Oh Pak Gafur. Gimana kabarnya malam ini Pak Gafur?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Pak Gafur, mau lagu apa nih malam ini? Ada lagunya Bruno Mars.
5: Pak Mari pilihkan.
2: Oh saya pilihkan saja, baik. Saya pilihkan lagunya Talking to the Moon Bruno Mars. Kalau begitu silakan menyapa Pak Gafur.
5: Yang berlewat Suri Sinta di MU. Bobby Superman. Abrasi.

0: Lalu Pak?
1: Hashtag di Parepare sama Tantri.
0: Oke, baik.
1: Puan Datu di Pindrang.
0: Mm-hmm.
1: Nama yang Rasmun di Polwang.
0: Oke.
1: Indah dan Bayi.
0: Iya.
1: Nurmina Nur juga. Cuping.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Sopi.
0: Baik.
1: Pak Lupus Mari-Mari.
0: Mm-hmm.
1: Arpa di Selayar.
0: Oke, baik.
1: Semua-semua.
0: Mm-mm. Baik, terima kasih Pak. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur sudah bergabung. Dan pendengar, kita masih akan lanjut lagi. Dan pendengar, jangan kemana-mana. Tetap tunggu kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Benderaku.
1: 94,4 FM tentunya masih di kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang masih akan menemani Anda. Dan benar kita masih punya waktu nih untuk menyapa-nyapa ataupun memilih lagu-lagu pilihan. Dan dari tadi nih telepon kita enggak berhenti-hentinya untuk terus berdering karena pendengar kita banyak banget nih yang masih ingin menyapa-menyapa. Langsung saja nih kita angkat telepon dari Kak Esti di Pare-Pare. Halo, Assalamualaikum Kak Esti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Kak Esti?
2: Kabar baik, Dede Mori.
1: Alhamdulillah. Nah, Pare-Pare gimana malam ini Kak Esti?
2: Panas.
1: Oh, panas. Kukira hujan di sana.
2: Enggak.
1: Baiklah,
2: Kak. Di Makassar.
1: Di Makassar pasti panas.
2: Kalau di Makassar.
1: Makassar pasti panas, Kak Esti.
2: Iya, gimana kabarnya, Dede?
1: Alhamdulillah baik, Kak Esti, Kak Esti. Nah, ini kita langsung saja nih, karena antrian kita banyak banget nih. Mau lagu apa nih, Kak Esti?
2: Antar lagunya apa, Dede?
1: Ada lagu If Tomorrow Antar Never lagunya. Comes, Ronan Keating, Because of You, Kelly Clarkson, lalu All of Me, John Legend.
2: Yang pertama,
1: oke, mau dipersiapkan lagunya. Kalau begitu lagunya untuk siapa, Kak Esti? Kak Esti? Halo, Kak Esti? Baik, sepertinya telepon Kak Esti di ujung sana terputus. Kita lanjut nih, di ujung telepon kita ada siapa nih malam ini? Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
4: Dengan Arga di Sinjai.
1: Pak Arga?
4: Iya.
1: Oh, oke, Pak Arga di Sinjai. Iya. Sepertinya kita baru bergabung malam ini atau sebelumnya iya. Pernah, Pak?
4: Sering-sering gabung sama Kak Irka.
1: Oh, sama Kak Irka. Kalau sama saya kayaknya baru ini ya, Pak?
4: Iya, baru pertama.
1: Baiklah kalau begitu. Pak Arga, ini mau lagu apa nih malam ini? Ini kita sisa lagunya Kelly Clarkson, Because of You, sama John Legend, All of Me.
4: Itu Kelly Clarkson.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Lagunya untuk siapa, Pak Arga?
3: Lagunya untuk siapa, Pak Arga?
4: Ya, Bapak Murlewa, nama Hesti, Ramana.

0: Kata yang tadi topeng. Ada pegapur tadi. Alam pegapur. Terus ya, siapa ya? Alex Albino di Polma. Ada pendatu di Pindrang. Dan Mbak Alma di Grogok, Kalimantan Timur. Maya di Gorontalo.
1: Iya.
0: Terus ada tidak dengan itu saya kah? Ada Usumi Delukmu. Terus ada jadi saya bersama Pak Hakim di Pantai. Buat semua-semuanya tanpa terkecuali cepatnya selamat malam semua. Buat kamu hari lanjut tugas, masih ada sesuatu selalu tetap ya di udara.
1: Amin.
0: Ya itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arga di Sinjai nih malam ini yang sudah bergabung. Nah pendengar, kita masih akan berbincang-bincang lagi dan menyapa-menyapa lagi. Namun nanti kita akan menunggu lagi pendengar yang ingin bergabung lagi karena masih ada antrian. Namun kita kasih lagu lagi untuk pendengar nih biar gak bosan-bosan tetap bergabung di Ruang Rindu.

0: lewat lagu. Dan pendengar, kita masih dalam program Menyapa-menyapa untuk malam hari ini, dan tentunya ini memang sudah mau di penghujung acara. Namun Mori masih akan mengangkat telepon dari pendengar, dan tentunya pendengar yang ingin bergabung langsung saja silakan langsung telepon nih. Nah, kita coba sapa dulu nih yang udah bergabung. Halo, assalamualaikum. Baik, ini teleponnya terputus. Baik, pendengar silahkan bergabung kembali di 082133339440 sebelum Mori mengakhiri perjumpaan kita di ruang rindu kali ini. Karena sebentar lagi Mori akan berpamitan, dan tentunya kami masih akan hadirkan informasi ataupun renungan serta musik dan hiburan untuk menemani jam istirahat Anda. Nah, tentunya nih kalau telepon masih terputus, mungkin kita sudah saatnya mengakhiri perjumpaan kita nih. Tapi ini sudah ada yang bergabung nih. Kira-kira siapa nih yang ada di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gua rindu, gua berbagi rindu, memori lewat lagu. Alhamdulillah.
0: Iya. Alhamdulillah. Dengan siapa di sana, Pak?
1: Dengan Asri di Luwu.
0: Oh, Pak Asri di Luwu.
1: Iya.
0: Baik, Pak Asri, gimana kabarnya Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat. Mori juga gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dan beruntungnya nih Pak Asri bisa bergabung karena sebentar lagi Mori mau berpisah. Nah, langsung saja nih Pak, kita menyapa.
1: Iya, menyapa saja. Jadi ya menyapa buat ada Pak Dula Sewang.
0: Iya.
1: Ada Arga tadi di mana itu? Di Sinjai. Ada Pak Lupus di Marimari, ada Tika di Sampang, Yuda juga. Ada Bunda Sopi, Sar, Ina Kristalara, ada Rusban Yasir, Ina buat Murnita di Pekalar, ada Tantri di Pare bersama Hesti, siapa di Sopeng, ada Pak Ahmad Janita bersama Nurmina Endur, ada Upi di Daya, Pengurati di Pinderan bersama Nur Alam, ada Upading. Buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, buat terima kasih Pak Asri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri sudah bergabung. Dan pendengar, telepon dari Pak Asri tadi, sapa dari Pak Asri tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Ruang Rindu edisi 7 Agustus 2026. Namun, seperti yang mau disampaikan, jangan bersedih dan jangan merasa kita harus sudah berpisah, karena Mori masih akan hadirkan musik, hiburan, dan renungan untuk menemani istirahat Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk itu Mori mau pamit undur diri. Terima kasih yang masih setia bersama kami Pro 1, dan terima kasih yang sudah berpartisipasi dan bergabung di Ruang Rindu kali ini. Dan apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya ngajak buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap

Hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang budiman, marilah tak henti-hentinya kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya dicurahkan kepada kita sekalian. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikut setianya. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan ini kita mudah-mudahan kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal yang dikenal dengan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul terakhir. Bukan saja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, mengajarkan dan membimbingkan bidang akidah dan ibadah seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi juga mengimplementasikan dan mengaplikasikan akhlak-akhlak, sikap dan perilaku hamba Allah yang sesuai dan yang tercantum di dalam Al-Quran. Sesuai dengan pernyataan baginda Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Sa'ad bin Hisham tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, "Apakah kamu membaca Al-Qur'an?" Sa'ad menjawab, "Ya." "Betul-betul membacanya?" "Ya." Lalu Aisyah berkata, "Akhlak beliau adalah Al-Qur'an." Oleh karena itu, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Itulah yang dimaksud firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Muhammad Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pendengar yang budiman, berdasarkan ayat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa di antara amanat yang diembannya sebagai Rasulullah, Rasul Allah, ialah menyempurnakan akhlak yang mulia bagi umatnya. Sehingga beliau memberi pernyataan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah akhlak seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Seperti apa aplikasi akhlak yang mulia menurut Al-Qur'an? Inilah yang akan kita uraikan, seperti apa akhlak yang mulia yang dapat disaksikan, dinikmati,
Dan diketahui berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berikut ini ada beberapa akhlak Rasulullah yang perlu kita ketahui dan kita teladani sebagai suatu kewajiban kita sebagai umatnya, yang insya Allah dalam beberapa kesempatan akan saya uraikan beberapa di antara sifat-sifat itu. Sifat yang pertama ialah siddiq, yaitu benar, bersifat benar, jujur, tidak dusta, tidak bohong. Al-Quran yang menjadi rujukan Nabi Muhammad SAW dalam berakhlak adalah mutlak benarnya. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan pada awal surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih Hudal Lil Muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga mewanti-wanti, bahkan mengancam Nabi Muhammad SAW dengan ancaman yang sangat keras dengan firman-Nya di dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la halna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin wama minkum min ahadin anhu hajizin. Artinya, seandainya dia atau Muhammad mengada-adakan sebahagian perkataan atas nama kami, kata Allah, niscaya benar-benar kami pegang dia dengan pada tangannya, pada tangan kanannya, dengan sekeras-kerasnya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Demikian kerasnya ancaman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, pesuruhnya, tentang kebenaran ini. Oleh karena itu, sedikit pun tidak ada yang meragukan bahwa semua sikap, ucapan, dan perilaku Muhammad dalam kapasitasnya selaku Rasulullah semuanya konsisten dengan petunjuk Al-Quran dalam situasi dan kondisi apapun. Kejujuran Nabi Muhammad SAW diakui oleh semua orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang-orang kafir Quraisy, karena kejujuran beliau bukan saja dikenal setelah diangkat menjadi rasul, bahkan sejak dari usia remajanya. Banyak sekali bukti kasus yang dapat diangkat dan dari pengakuan orang, baik yang muslim maupun yang non-muslim, termasuk utamanya kaum kafir Quraisy, tentang kejujuran Nabi. Di antara pengakuan itu ialah bahwa satu ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di sekitar Bukit Safa. Lalu beliau naik ke bukit
Safwa itu dan mengatakan, alangkah indahnya cuaca pagi hari ini. Sebelum melanjutkan pembicaraannya, orang-orang Quraisy serentak mendekatinya dan bertanya, ada apa yang terjadi pada dirimu, Muhammad? Mengapa kami dipanggil ke sini? Beliau menjawab, bagaimana pendapat kalian jika aku menginformasikan bahwa di balik gunung sana ada musuh yang akan menyerang kalian sore nanti? Apakah kalian mempercayaiku? Serentak mereka menjawab, kami tentu percaya, karena kami belum pernah tahu bahwa kamu pernah berdusta. Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan datangnya siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalian durhaka kepada Allah. Mendengar itu, Abu Lahab sentak, salah seorang pemuka orang Quraisy, langsung menunjuk Nabi Muhammad sambil berkata, binasalah engkau. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di tempat ini? Kemudian begitu marahnya Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah ayat Quran Surah Al-Lahab yang mengutuk Abu Lahab. Yang yang bunyinya tabat siada Abi Lahab watab dan seterusnya. Itulah kasus yang pertama menyangkut masalah kebenaran yang memberikan kesan kepada kita sekalian bahwa bagaimanapun kebenaran itu akan tetap mulia, tetapi tetap banyak orang yang mengingkarinya. Kemudian kasus yang kedua, ketika baru saja perang Badar usai, perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Salah seorang peserta perang dari orang kafir yang bernama Ahnas bin Syarik berpapasan pulang dengan Abu Jahal dari peperangan itu. Abu Jahal adalah seorang tokoh kafir Quraisy yang sangat kejam terhadap Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Ahnas bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abul Hakam, panggilan kepada Abu Jahal ketika itu, di sini tidak ada orang lain, hanya aku dan engkau yang mendengar pembicaraan kita sekarang. Sampaikanlah kepadaku, hai Abu Jahal, dengan jujur, sejujur-jujurnya, tentang Muhammad itu. Apakah dia seorang yang benar atau jujur, ataukah dia seorang pendusta? Abu Jahal menjawab, demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang benar. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah benar. Apalagi karena memang Muhammad itu tidak pernah berdusta. Hanya karena ajaran yang dibawanya atau yang diajarkannya itu
bertentangan dengan ajaran yang kita anut selama ini, sehingga kita menentangnya. Begitulah bahwa yang namanya kebenaran itu secara hati nurani itu akan tetap dibenarkan oleh orang yang masih mendengarkan hati nuraninya. Tetapi karena adanya kepentingan, adanya situasi tertentu dan lain sebagainya, nah, sehingga banyak orang yang terpaksa menutup-nutupi kebenaran, bahkan melawan kebenaran. Dan masih banyak, masih terlalu banyak lagi bukti-bukti kebenaran siddiq Nabi Muhammad SAW yang tentunya belum sempat kita angkat pada kesempatan ini. Pendengar yang terhormat, dalam berakhlak adalah mutlak benarnya. Oleh karena itu, maka kebenaran kita harus junjung tinggi dan harus kita bela dengan sesuai dengan kemampuan, dan bahkan kalau perlu mengorbankan jiwa raga untuk menegakkan apa yang disebut dengan kebenaran. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan lagi dengan sifat-sifat atau akhlak Nabi Muhammad yang lain yang perlu kita ketahui dan perlu kita tauladani. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umat yang dinyatakan oleh Nabi akan bersama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita, informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: 300 pompa untuk pertanian. Jadi sudah ada permohonan juga.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebutkan kebijakan efisiensi anggaran akan kembali berlanjut tahun 2027. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan 300 pompa air untuk menghadapi musim kemarau panjang agar sawah tetap terairi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebutkan kebijakan efisiensi anggaran akan kembali berlanjut tahun 2027. Laporan Iin Nurfahrini.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, termasuk mitigasi dini untuk kekeringan yang dapat mengakibatkan sawah gagal panen. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan telah menyiapkan 300 pompa air menghadapi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Bantuan ini diberikan bagi daerah yang mengalami kekeringan pada lahan persawahan di daerah yang membutuhkan agar lahan sawah tetap berproduksi dengan optimal.
0: Sudah siapkan sekitar 300 pompa untuk pertanian, dan ini sudah ada permohonan yang kita proses untuk 100 titik. Ada 300 pompa yang kita untuk pertanian dulu ya, karena El Nino ini banyak yang banyak sawah yang terdampak terkait kekeringan ya, apalagi di musim lagi pertumbuhan untuk penanaman padi.
2: Selain mengantisipasi sektor pertanian, Andi Sudirman menyatakan telah menyiapkan tim siaga tanggap untuk kebakaran hutan dan juga masalah air bersih dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Sebelumnya, pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPH Bun Sulsel, Nur Alam menjelaskan fenomena El Nino Godzilla yang disebut panjang dan lebih kering telah diantisipasi sejak awal oleh pemerintah provinsi dan juga Kementerian Pertanian. Nur Alam menyebutkan pada tahun 2026 pihaknya telah mengalokasikan pompa air sekitar 2.000 unit ke pemerintah daerah dan ada 300 unit yang disiapkan di pemerintah provinsi untuk mengantisipasi adanya permintaan tambahan dari daerah. Lebih jauh, Nur Alam menyatakan Gubernur Sulsel juga telah meminta kepada kepala daerah menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
3: Kita sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi. Dan kami juga sementara menginventarisir lokasi-lokasi yang terdampak itu. Jadi ini bukan kita bisa menghindarinya, tapi bagaimana kita menghadapi secara bijak, bagaimana kita menggunakan sumber-sumber air yang masih ada agar lahan-lahan kita masih bisa
2: Selain bantuan pompanisasi, Nur Alam menambahkan, melalui Kementerian Pertanian juga telah disiapkan 900 titik irigasi perpompaan melalui sumur bor dan juga optimalisasi lahan 110 hektar.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulsel Bar menyiapkan pemblokiran dana korban penipuan di e-wallet. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Sudah seminggu terjadi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di pesisir Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi Jumat dini hari 31 Juli 2026 pukul 1.30 WITA. Warga korban masih tinggal di tenda pengungsian. Peristiwa kebakaran warga pesisir yang menghanguskan 58 rumah, bangunan kayu, panggung, dan berdampak pada
5: dan Satgas Pasti agar korban penipuan yang menggunakan e-wallet juga memiliki peluang untuk menyelamatkan dananya sebelum sempat dicairkan oleh pelaku. Kepala OJK Sulsel Bar Muhammad Muhlasin mengatakan, saat ini pembahasan mengenai mekanisme pemblokiran pada layanan dompet digital masih dalam tahap pengembangan. Menurutnya, sistem tersebut memiliki perbedaan dengan mekanisme yang selama ini diterapkan di sektor perbankan.
6: Sebenarnya sudah masuk, jadi yang co-location kita dengan lembaga jasa keuangan itu tidak hanya perbankan, namun juga sudah masuk ke e-wallet seperti Dana, GoPay dan sebagainya itu, tapi juga bahkan juga dengan exchange untuk yang kripto sudah mulai masuk. Tapi untuk ya Biba lah, atas sistem perbankan mereka dengan sistem e-wallet kan mungkin berbeda. Nah ini kita terus lakukan perbaikan agar kalaupun nanti ternyata digunakan masuk ke sana gitu ya. Jadi on process, tapi bahwa sudah mulai ada diskusi untuk penggunaan itu dan sudah ada kerjasamanya. Terakhir itu kita bisa tracing yang memang masuk dimasukkan ke e-wallet itu. Nah ini bagaimana kemudian memblokir dan mengembalikannya kan yang ada lebih tracing berikutnya.
5: Ditambahkan di Sulawesi Selatan, jumlah laporan masyarakat yang diterima melalui IASC menunjukkan tingginya kasus dugaan penipuan keuangan. Hingga saat ini, total laporan yang masuk dari Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 11.156 laporan. Kota Makassar menjadi daerah dengan jumlah laporan terbanyak, yakni sebanyak 5.112 laporan. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Goa dengan 992 laporan, sementara Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi wilayah dengan jumlah laporan paling sedikit, yakni 68 laporan.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan 300 pompa air untuk menghadapi musim kemarau panjang agar sawah tetap terairi. Kembali laporkan Iin Fahrini.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, termasuk mitigasi dini untuk kekeringan yang dapat mengakibatkan sawah gagal panen. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan telah menyiapkan 300 pompa air menghadapi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Bantuan ini diberikan bagi daerah yang mengalami kekeringan pada lahan persawahan di daerah yang membutuhkan agar lahan sawah tetap berproduksi dengan optimal.
0: Sudah siapkan sekitar 300 pompa untuk pertanian, dan ini sudah ada permohonan yang kita proses untuk 100 titik. Jadi ada 300 pompa yang kita utus untuk pertanian dulu ya, karena El Nino ini banyak yang banyak sawah yang terdampak terkait kekeringan ya, apalagi di musim lagi pertumbuhan untuk penanaman padi.
2: Selain mengantisipasi sektor pertanian, Andi Sudirman menyatakan telah menyiapkan tim siaga tanggap untuk kebakaran hutan dan juga masalah air bersih dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Sebelumnya, pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPH Bun Sulsel, Nur Alam menjelaskan fenomena El Nino Godzilla yang disebut panjang dan lebih kering telah diantisipasi sejak awal oleh pemerintah provinsi dan juga Kementerian Pertanian. Nur Alam menyebutkan pada tahun 2026 pihaknya telah mengalokasikan pompa air sekitar 2.000 unit ke pemerintah daerah dan ada 300 unit yang disiapkan di pemerintah provinsi untuk mengantisipasi adanya permintaan tambahan dari daerah. Lebih jauh, Nur Alam menyatakan Gubernur Sulsel juga telah meminta kepada kepala daerah menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
3: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi. Dan kami juga sementara menginventarisir lokasi-lokasi yang terdampak itu. Jadi ini bukan kita bisa menghindarinya, tapi bagaimana kita menghadapi secara bijak, bagaimana kita menggunakan sumber-sumber air yang masih ada agar lahan-lahan kita masih bisa
2: Selain bantuan pompanisasi, Nur Alam menambahkan, melalui Kementerian Pertanian juga telah disiapkan 900 titik irigasi perpompaan melalui sumur bor dan juga optimalisasi lahan 110 hektar.
1: Sejumlah langkah strategis dilakukan pemerintah menghadapi kemarau panjang agar lahan persawahan tetap produktif menjadi topik sorotan pagi ini di Pandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan kondisi di lumbung padi Sulawesi Selatan, diantaranya di Kabupaten Sidrap, sudah terdapat beberapa sawah yang kemudian mengalami kekeringan. Dan kondisi kemarau ini diperkirakan memang akan mengalami kemarau panjang. Nah, seperti apakah sesungguhnya bisa dilakukan oleh petani kita atau pemerintah setempat? Kali ini saya bersama dengan pakar pertanian kita dari Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Patang. Assalamualaikum, Prof.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yeah. Ya, Prof, ini kan sejak lama sebenarnya disampaikan bahwa Sulsel itu sudah kena kemarau panjang, tapi tetap ketemu hujan ya, Prof ya. Tapi beberapa waktu yang lalu BMKG juga sudah merilis bahwa kita sudah sampai ke ambang kemarau tersebut, dan ternyata ada informasi di beberapa daerah yang diharapkan menjadi lumbung padi kita sudah mengalami kekeringan di pertawahan, Prof. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kekhawatiran kita terhadap kebutuhan pangan kita itu tidak mengalami penyurutan atau kekurangan nantinya, Prof, akibat kekeringan? Silakan, Prof.
8: Ya, baik. Sebenarnya BMKG beberapa waktu yang lalu, jauh sebelumnya sudah menyampaikan bahwa akan ada kemarau panjang. Tetapi kita masyarakat seolah-olah tidak begitu bukan tidak percaya, karena kita tidak percaya. Tapi kan sekitar bulan April, Maret April masih ada hujan, jadi kita memperkirakan masih seperti yang lalu-lalu. Ternyata ini betul. Kan kita tahu bahwa kita itu di khususnya di Jawa Selatan, misalnya April sampai September itu memang musim kemarau, dan puncaknya ada di bulan Juli Agustus. Ya, bulan Juli Agustus itu memang puncaknya sampai September. Ya, kalau berdasarkan ritme yang umumnya itu Oktober baru ada hujan. Tapi rupa-rupanya ini benar-benar terjadi. Saya juga punya sawah sebenarnya di Baru, dan juga sudah kena kekeringan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya mau berandai dulu. Ya, kita berharap sebenarnya pihak pemerintah itu turun tangan. Nah, misalnya dengan adanya kompensasi. Misalnya di petani-petani di Jawa beberapa waktu lalu saya pernah jalan-jalan ke sana. Memang di sudut-sudut sawah mereka itu memang sudah ada kayak sumur. Ya, jadi ketika kekeringan berfungsi itu sumur. Nah, sepertinya kita ini di khususnya Sulawesi Selatan, ya hal seperti ini belum banyak kita lakukan. Kenapa? Karena umumnya kita di sini biasanya bulan Mei Juni itu kadang-kadang masih ada hujan. Ya, nah ini ternyata bahwa untuk periode kali ini tahun ini sepertinya itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu kita berharap ini harus diantisipasi, tidak boleh kita berdiam diri. Maka apa yang bisa kita lakukan kalau menurut saya adalah ini harus kompak para penyuluh, kelompok tani, ya dinas pertanian, ya masyarakat, ini harus berbondong-bondong mengambil langkah-langkah. Ya, mengambil langkah. Apa yang saya lakukan? Ya, salah satunya seperti tadi, kompensasi. Dengan kompensasi, apalagi di saat sekarang ini merupakan itu membutuhkan air. Padi itu kan di awal penebaran dia membutuhkan air yang banyak untuk fasilitatif. Nah, pada saat dia ada di pas vegetatif, dia ada kekurangan air. Ya, jadi ini sebenarnya harusnya diantisipasi. Tapi kalau sudah terjadi, maka harus dilakukan langkah-langkah konkret, misalnya seperti tadi, kompensasi. Ya, dan kita berharap bahwa dinas-dinas atau pemerintah daerah bersama penyuluh, bersama kelompok tani, ini harus duduk bersama. Ini waktu kita tinggal sedikit ini, ya mungkin satu tidak sama. Waktu kita tinggal sedikit ini untuk untuk menyelamatkan ini.
7: Ya, jadi setidaknya memang kalau kita mau belajar dari Jawa kemarin, maka itu sudah punya upaya untuk ada sumber air lah begitu ya, Prof ya, sumur yang dilakukan.
8: Orang itu sudut-sudut sudut-sudut pesawatnya. Memang ada kayak sumur-sumur begitu. Jadi pasti kalau misalnya kekeringan, kalau tidak kering tidak masalah.
7: Jadi memang kita tidak bisa pungkir ya, anomali cuaca kita ini juga membuat suasana bisa saja terjadi kepanikan ya Prof ya, karena sudah direncanakan targetnya tapi ternyata kita menemukan kondisi ini. Nah, apakah ini akan memungkinkan terjadinya penurunan produksi padi kita, Prof?
8: Bisa. Ini bisa menyebabkan penurunan. Tapi kalau cepat diantisipasi, seperti tadi kita diskusikan ini, yang kita bicarakan ini, saya kira kalaupun terjadi penurunan, tidak banyak lah.
7: Ya.
8: Tapi kalau dibiarkan, ya bahaya. Ya, begitu.
7: Baik. Terima kasih banyak Prof, itu wawancara singkatnya Bu Ferry. Mudah-mudahan ini sinergitas antara pemerintah, kelompok tani, masyarakat kita dan juga pemangku kebijakan bisa terbina ya Prof, untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat cuaca kita yang ekstrim kering saat ini Prof. Terima kasih Prof, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Debit sungai menyusut, ancaman krisis air bersih mengintai Selayar. Ermila Rusmala melaporkan.
9: Perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Tanah Doang mulai merasakan dampak kemarau. Pasalnya sungai Jene Kakring yang menyuplai instalasi pengolahan air IPA Sasara tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan seperti sebelumnya. Kondisi serupa terjadi pada sungai Uhe Kalambu yang menjadi sumber air baku IPA Bonto Sikuyo. Berkurangnya pasokan air memaksa perusahaan mengubah pola distribusi agar seluruh pelanggan tetap memperoleh layanan secara merata. Direktur Utama Perumda Tirta Tanah Doang Darmawang PDMM mengakui penurunan debit sumber air baku tahun ini tergolong sangat drastis sehingga penjadwalan distribusi menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Dikatakan saat ini fenomena yang mulai dirasakan masyarakat Selayar tersebut sejalan dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus hingga September.
10: Yang saat ini kami memang terjadi penurunan debit itu untuk sumber air yang dari sungai. Jadi untuk saat ini kan kami mengelola itu 4 sumber air yang memang sumber air bakunya dari sungai. Jadi itu yang mengalami memang penurunan yang sangat drastis dengan kondisi saat ini.
9: Meski demikian, Darmawan menjelaskan menyusutnya debit sungai di Selayar tidak semestinya hanya dipandang sebagai akibat El Nino. Fenomena iklim memang menjadi pemicu, tetapi kondisi lingkungan bagi daerah kepulauan seperti Selayar, sebagian besar masyarakat bergantung pada sungai-sungai kecil dan mata air sebagai sumber air baku. Ketika curah hujan menurun, sementara daya simpan air di kawasan hulu tidak berkurang, ancaman krisis air bersih menjadi semakin nyata untuk kepulauan Selayar. Emi Bofa Dal menurunkan laporan untuk RRI Makassar.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Panen perdana PMAAS Kabupaten Sidrap melampaui target dengan pencapaian 11,2 ton gabah. Informasinya bersama Herudin Borahim.
11: Pemerintah Kabupaten Sidenreppa menggelar panen perdana program pertanian modern atau Advanced Agricultural System di lahan percontohan seluas 100 hektar di Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Martingai. Program ini mencatat hasil mengembirakan. Berdasarkan hasil ubinan, produktivitas padi mencapai sekitar 11,2 ton gabah per hektar, melampaui target awal sebesar 10 ton per hektar. Padi varietas impari 48 tersebut ditanam pada 30 April lalu dan dipanen setelah berumur 98 hari. Panen perdana dipimpin Bupati Sidrap Sarudin Alder bersama Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI Muhammad Taufik Aratule serta dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, Provinsi Sulawesi Selatan, Prokopinda, penyuluh pertanian dan sekelompok tani. Bupati Sidrap Sarudin Alder mengatakan keberhasilan tersebut membuktikan bahwa penerapan teknologi pertanian modern mampu meningkatkan produktivitas meski di tengah tantangan musim kemarau, dan panen kali ini ditarget 10 ton per hektar telah mencapai 11 ton per hektar. Ini membuktikan pertanian modern yang menjadi pilot proyek di Sidrap berhasil melampaui target.
12: Langsung melambung tinggi. Angka pertumbuhan ekonomi dari 4% naik 2025 7,71%. Langsung juara satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan. Dan angka kemiskinan terendah se-Sulawesi. Angka kemiskinan terendahnya. Makanya dapat harga panen 2026 bulan 2 kita panen.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Muhammad Taufik Ratule, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung swasembada pangan nasional. Kedepan, program pertanian modern atau PMAAS akan diperluas hingga 10.000 hektar di Kabupaten Sidrap sebagai langkah memperkuat daerah ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
1: Dinas Kesehatan Makassar kolaborasi DWP dan Korpri gelar aksi donor darah. Laporan Edwin Masud.
13: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. Nur Saida Sirajudin mengapresiasi kolaborasi Dharma Wanita Persatuan dan Korpri Dinas Kesehatan Makassar dalam pelaksanaan bakti sosial donor darah di kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian aparatur terhadap masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah untuk pelayanan kesehatan. Nur Saida menegaskan, donor darah bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi memiliki nilai kemanusiaan yang besar, karena setiap kantong darah yang terkumpul berpotensi menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan transfusi. Dinas Kesehatan Kota Makassar juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan aparatur melalui berbagai kegiatan kemanusiaan.
14: Kegiatan ini seyogianya dimaksimalkan untuk dilakukan secara rutin oleh DWP dan Korpri Dinas Kesehatan agar apa yang kita laksanakan hari ini merupakan wujud kepedulian kita kepada masyarakat Kota Makassar terkait dengan bagaimana kita dengan pelaksanaan hari ini menyelamatkan dengan donor darah, menyelamatkan nyawa yang ada di semua layanan kesehatan di akhirnya. Hari ini komitmen kita untuk bagaimana pelayanan kesehatan tetap dimaksimalkan, bagaimana kepedulian kita sesama manusia tetap dimaksimalkan, inilah wujud kepedulian DEU Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Kota Makassar bersama dengan korps pegawai Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dan hari ini sudah terlaksana dengan baik.
13: Dr. Nur Saida juga berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial melalui kegiatan donor darah dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Makassar.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi pendengar RRI. Kita kembali bersama di Bone Menyapa Pagi edisi 8 Agustus 2026. Wah, 882026 ya. Kita akan bersama hingga pukul 8 nanti dengan beberapa rangkaian informasi yang kami hadirkan dari berbagai sumber, dan tentu saja dengan persembahan lagu-lagu yang akan menemani kita di akhir pekan ini. Apakah Anda sudah punya rencana akan menghabiskan akhir pekan di mana? Jadi tidak mesti harus mewah ya, tidak mesti harus high budget ya, tapi jika diatur dengan lebih efisien, lebih terukur, kita tetap bisa menikmati akhir pekan dengan nyaman, menyenangkan, tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak begitu ya. Apalagi in this economy, kita memang harus lebih jeli lagi untuk mengatur keuangan kita di tengah banyaknya harga-harga kebutuhan pokok yang mulai naik begitu ya. Dan memang harus bisa lebih cerdas lagi dalam memanage finansial kita. Pendengar, informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai munculnya fenomena kabinet bayangan adalah suatu yang sah. Kabinet bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Idrus mengingatkan setiap inisiatif politik harus disertai tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Membentuk wadah politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Idrus Marham adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bidang Kebijakan Publik. Ia ditemui wartawan saat peluncuran buku Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Di era demokrasi, orang memang bisa membuat apa saja. Persoalannya adalah apa niatnya dan sejauh mana memberikan kemaslahatan bagi publik. Itu yang dikatakan oleh Idrus. Menurut Idrus, kebebasan berekspresi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab publik. Ia menekankan bahwa setiap kritik terhadap pemerintah semestinya diarahkan untuk memperbaiki dan menghadirkan solusi. Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat harus membuka ruang dialog dan perdebatan yang konstruktif tanpa menjadikan pendapat tertentu sebagai ukuran tunggal kebenaran. Karena itu, Idrus mengajak masyarakat menguji setiap kreativitas politik dari manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan publik. Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang bikin yang paling gaduh, melainkan demokrasi yang paling produktif. Kabinet bayangan atau shadow cabinet adalah tradisi politik di negara-negara dengan sistem parlementer seperti di Inggris. Kabinet bayangan dikenal dalam dunia politik sebagai tradisi politik Westminster Inggris. Westminster adalah sebuah kawasan di London di mana terdapat gedung parlemen, istana Buckingham, dan kantor Perdana Menteri Inggris. Sistem politik Westminster juga diterapkan di negara bekas koloni Inggris seperti Kanada dan Australia. Kabinet bayangan biasanya dibentuk oleh partai oposisi atau koalisi partai oposisi di parlemen. Tujuan dari kabinet bayangan adalah untuk memberikan kritik kepada kabinet yang dibentuk resmi pemerintah yang berkuasa. Di negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan Prancis, pembentukan kabinet bayangan bukan merupakan keharusan. Di Prancis beberapa kali muncul kabinet bayangan, namun bukan merupakan tradisi politik yang formal. Di Indonesia, sebagai negara dengan sistem politik presidensial, juga tidak mengenal kabinet bayangan secara formal. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia
yang pada tanggal 27 Juli 2026 mendirikan sebuah gerakan bernama Kabinet Bayangan Indonesia. Pembentukan Kabinet Bayangan ini dipimpin oleh pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari. Kabinet Bayangan membuka partisipasi masyarakat untuk mengusulkan atau mencalonkan diri sebagai anggota kabinet. Saat ini telah diumumkan sejumlah nama yang menjadi anggota Kabinet Bayangan. Ferry Amsari sendiri tercantum sebagai Menteri Sekretaris.

Pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu persembahan lagu berikut untuk memberikan kita semangat gitu ya, agar pagi ini menjadi pagi yang lebih produktif, pagi yang bernilai, pagi yang penuh semangat untuk kita semua. Lagu dari Tri Utami dengan Tinggal Bilang.

mungkin kangen dengan suara merdunya Faris Rustan Manaf ya. Pagi ini saya hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda lewat salah satu single terhitsnya di era 80-an akhir ya, penghujung 80-an, ada Sakura. Dulu judulnya Sakura Dalam Pelukan begitu ya, tapi lebih populer dengan judul Sakura. Dan lagu ini remake ya oleh Rosa, diva Indonesia, dengan konsep yang lebih girly begitu. Dan ini yang kemudian makin melambungkan lagu ini dan dikenal juga oleh generasi milenial, bahkan Gen Z. Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi dan informasi berikut yang kami hadirkan dari rri.co.id. Badan Gizi Nasional BGN bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Fasilitas digital ini guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional, mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan portal pengaduan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Kanal ini akan memudahkan BGN memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksana program. Kami juga akan membuka portal semacam portal pengaduan bagi mitra sehingga mereka bisa menyampaikan apakah ada perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, atau konflik dengan kepala dapur. Itu yang dikatakan oleh Sudaryono dalam keterangan persnya. Saluran ini memungkinkan mereka melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan standar keamanan dan kebersihan dapur, mengingat tidak semua persoalan higienitas disebabkan oleh kelalaian kepala SPPG. Melalui portal tersebut, kepala SPPG dapat mengajukan permintaan penambahan maupun perbaikan fasilitas kepada mitra penyelenggara. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi risiko keamanan pangan. BGN juga memberikan ruang bagi kepala SPPG untuk mengajukan perpindahan tempat bertugas apabila usulan perbaikan tidak ditindaklanjuti. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga pelaksana yang berpotensi menghadapi risiko akibat fasilitas yang tidak memadai. Menurut Sudaryono, kehadiran portal pengaduan bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada mitra, sebaliknya sistem tersebut menjadi instrumen evaluasi agar setiap persoalan dapat

0: dari kawasan Stadion Lapatau Bone. Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Bupati Bone menyerahkan santunan untuk keluarga balita korban kecelakaan. Satlantas Polres Bone melakukan penyelidikan kecelakaan yang melibatkan anggota polisi. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya Imran Bate. Pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga balita korban kecelakaan maut di Watampone. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
1: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan hadir mendampingi keluarga balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Taniti Riatang pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat mengunjungi rumah duka di Kecamatan Taniti Riatang Barat pada Kamis malam. Bupati Bone menyampaikan berlangsung kawa sekaligus meminta keluarga tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta menyiapkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Andi Asman juga menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah membantu perekonomian keluarga, termasuk membuka peluang bagi salah satu anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan melalui skema keluarga kurang mampu.
2: Insya Allah kita berikan kekuatan, kita berikan semangat kembali ya. Semoga putrinya ini diberikan tempat yang layak dan kami minta keluarga bersabar dan ikhlas untuk melepas putrinya. Putrinya ini yang keempat, karena ini saya lihat keluarganya ada beberapa orang dan ada tanggungan anak kandung. Makanya pemerintah Kabupaten Bone akan merencanakan untuk memberikan dan merekrut sebagai kategori keluarga kurang mampu ya.
1: Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyerahkan santunan duka sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga korban.
0: Satlantas Polres Bone tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anggota Polres Bone di perempatan Jalan Ahmad Yani Besek Kajuara, Kelurahan Watampone, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
3: Satlantas Polres Bone tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anggota Polres Bone di perempatan Jalan Ahmad Yani, Jalan Besek Kajuara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Taniti Riatang, Kabupaten Bone baru-baru ini. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA, 49 tahun, anggota Polres Bone dengan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai MS, 19 tahun, yang saat itu membonceng dua orang perempuan. Kasat Lantas Polres Bone AKP Rianda Putra Utama mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan keterangan sejumlah saksi, sepeda motor Honda Scoopy berhenti di persimpangan karena hendak memasuki jalan perempatan. Dikatakan, pada saat bersamaan, dari arah yang sama datang mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA. AKP Rianda menuturkan, dugaan sementara, kendaraan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor. Olehnya itu, Ibda MA saat ini sudah ditahan di Mapolres Bone dan sementara dalam pemeriksaan lebih lanjut. Ia memastikan proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta penanganan perkara juga dikoordinasikan dengan Seksi Propam Polres Bone dan Bid Propam Polda Sulsel.
4: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di perempatan bahan kantor BPD Sulsel. Bertepatan di perempatan tersebut ada lampu merah. Di situ kemudian ada sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang anak dan juga seorang ayah dan juga ibu, yang dimana dari pihak pengemudi kendaraan roda 4 mengalami remblong yang mengakibatkan pada saat sebelum lampu merah terjadi kecelakaan. Pihak dari pengemudi roda 4 Ibda MA telah dilakukan penanganan dan juga kami sudah berkoordinasi dengan Kasih Propam Polres Bone dan juga Bipropam Polda Sulsel.
3: Untuk itu, Polres Bone mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya serta menunggu hasil resmi dari proses penyelidikan. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut saat ini telah ditangani oleh Polres Bone sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menyalurkan bantuan sosial paket sembako. Berikut reporter Firdaus Ghaffar kembali melaporkan.
3: Menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone menyalurkan bantuan sosial paket sembako berupa minyak goreng, telur kepada masyarakat di Desa Cakbeng, Kecamatan 2 Bocoe, Kabupaten Bone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, sebanyak 10 keluarga penerima manfaat yang telah didata sebelumnya menerima paket kebutuhan pokok secara langsung di rumah masing-masing. Dikatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus implementasi konsep pemasyarakatan berdampak yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Menurut Ashar, momentum peringatan Hari Kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Lanjut Ashar, melalui kegiatan bantuan sosial ini, ia berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan baik antara Lapas Watampone dengan lingkungan sekitar. Olehnya itu, kegiatan sosial serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendataan masyarakat yang membutuhkan serta melibatkan seluruh jajaran Lapas Watampone dalam berbagai aksi kemanusiaan. Selain itu, tugas pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pembinaan warga binaan tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat.
6: Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako yaitu minyak goreng, telur kepada masyarakat di Desa Cabeng, Kecamatan 2 Bocoe, Kabupaten Bone. Sebanyak 10 keluarga penerima manfaat yang telah didata sebelumnya menerima paket kebutuhan pokok secara langsung di rumah masing-masing. Kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus implementasi konsep pemasyarakatan berdampak yang memberi manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.
3: Ashar mengatakan, melalui penyaluran bantuan tersebut, Lapas Kelas 2 Watampone berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat citra pemasyarakatan sebagai institusi yang humanis, peduli, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Sebanyak 56 anggota kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Sinjai diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta sebagai wakil daerah pada ajang kepramukaan tingkat nasional. Berikut laporan Ayuniah Nindiati.
1: Sebanyak 56 anggota kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Sinjai akan mewakili daerah pada Jambore Nasional 12 yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kontingen terdiri atas 48 peserta, 2 pimpinan kontingen cabang, dan 6 pembina pendamping. Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sinjai Irwan Swai mengatakan, seluruh peserta akan bergabung dengan kontingen kuartir daerah Sulawesi Selatan sebelum bertolak menuju Jakarta menggunakan kapal Pelni melalui Pelabuhan Makassar.
7: Insya Allah, kontingen Pramuka Sinjai akan bergabung dengan kontingen Kuarda Sulawesi Selatan akan dilepas sebentar malam di Pelabuhan Makassar oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta akan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan menaiki kapal Pelni dan akan menempuh perjalanan laut selama 2 hari 2 malam.
1: Sementara itu, Bupati Sinjai, Hajar Ratnawati Arif berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Jambore Nasional sebagai ruang belajar, memperluas wawasan, serta membangun persaudaraan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, para peserta diharapkan mampu menjaga nama baik Kabupaten Sinjai selama mengikuti kegiatan.
8: Memanfaatkan kesempatan melalui kegiatan ini dengan menghadirkan persahabatan yang kuat dan penuh tali pengawal lainnya, dan jadilah pribadi yang pantang menyerah, bawa pulang pengalaman nilai yang tak terlupakan kemudian, dan hadirkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan positif. Banggakan orang tua tak, banggakan kata adik tak.
1: Jambore Nasional 12 akan diikuti sekitar 17.000 pramuka penggalang dari 34 provinsi dan 540 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selain menjadi ajang pembinaan karakter dan kepemimpinan, kegiatan ini juga menjadi wadah memperkenalkan potensi serta budaya daerah di tingkat nasional.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Bone Menyapa Pagi, di suasana Sabtu pagi yang sangat cerah ya. Matahari bersinar dengan begitu hangatnya, semoga memberikan kita semangat untuk bisa lebih banyak menggunakan aktivitas fisik gitu ya. Entah itu bebenah rumah, membersihkan halaman, ngepel dan segala macam, yang pada prinsipnya ada semacam aktivitas fisik begitu ya. Itu yang paling penting agar tubuh bisa mengeluarkan keringat, kemudian lebih sehat dan peredaran darah jadi lebih lancar gitu ya. Yang sempat untuk berolahraga, yaitu hal yang justru sangat penting ya. Jadi sekarang lagi happening ya di Bone, bersepeda ya atau bike. Yang punya sepeda bebas untuk memilih mau kemana rutenya, bisa bersama keluarga, bisa bersama teman-teman gitu ya, atau geng-gengnya. Silahkan, yang terpenting adalah saat menggunakan jalan raya tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, dengan tahu diri bahwa jangan menggunakan jalan raya semaunya, seenaknya saja, tanpa memperdulikan pengendara lain begitu ya. Karena kalau sepeda itu kan tidak ada spionnya ya, jadi sebaiknya memang tetap waspada, tidak menggunakan earphone atau headset yang terlalu besar, jadi tetap bisa mengontrol. Kita nggak pernah tahu ya, di belakang ada yang membunyikan klakson kan, dan kita harus dengar itu. Karena saya sendiri juga merasakan ya, sebagai pengguna jalan, semakin banyak orang yang menggunakan sepeda berombongan, beriringan bertiga gitu, jadi berdampingan gitu menggunakan jalan, sehingga kita harus nunggu di belakangnya. Dan ini kok jadi mereka menguasai jalan gitu ya. Padahal kan kita harus saling menghormati, menghargai sang pengguna jalan gitu. Tetap jadi jangan berdampingan bersepeda gitu ya. Jadi harus beriringan aja gitu di belakangnya. Karena kalau di negara-negara maju kan memang ada jalur bersepeda ya. Kalau kita di Bone kan memang tidak ada. Di Jakarta pun juga hanya di ruas-ruas tertentu saja ada jalur bersepedanya, tidak semua jalan. Apalagi di Bone gitu ya, kita tidak punya jalur itu. Jadi saatnya untuk lebih saling menghargai sebagai

Pendengar, dari kompas.com, Polda Metro Jaya menangkap 28 orang penggiat media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong atau hoax melalui media sosial dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombespol Iman Imanuddin, mengatakan dari 28 orang tersebut, sebanyak 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, 18 orang lainnya dinilai hanya menjalankan perintah dari pihak lain sehingga tidak diproses hukum. 10 orang dianjurkan ke dalam proses penyidikan, kami ulang, dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Kemudian terhadap 18 orang diberikan peringatan dan edukasi. Itu yang dikatakan oleh Iman dalam keterangan persnya di Mapolda Metro Jaya. Ke-28 orang tersebut diduga mengelola 37 akun media sosial. Sebagian diantaranya bergabung dalam satu kelompok, sedangkan sebagian lainnya beraksi secara individu. Iman tidak merinci contoh konten hoax yang disebarkan para pelaku, namun ia menyebut terdapat 4 kategori konten bohong yang ditemukan. Keempat kategori tersebut yakni reproduksi konten milik orang lain yang kemudian dimodifikasi atau dimanipulasi sehingga seolah menjadi konten baru. Merekayasa konten palsu agar terlihat asli, membayar pihak tertentu untuk membuat dan menyebarkan konten, serta meneruskan konten yang bersifat provokatif. Menurut Iman, konten-konten tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga kepolisian melakukan penindakan. Para tersangka dijerat dengan pasal 433 dan pasal 24 KUHP tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, serta pasal 32 junto pasal 48 dan pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Meski demikian, Iman menegaskan bahwa penangkapan dan penahanan merupakan langkah terakhir dalam penanganan kasus penyebaran berita hoax. Menurutnya, kepolisian akan terlebih dahulu mendalami unggahan serta akun yang digunakan dan memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Ayo, pendengar, hati-hati untuk membuat konten yang Anda upload di sosial media jika tidak terbukti kebenarannya atau berpotensi untuk mencemarkan nama baik seseorang, karena ada aturannya, ada undang-undangnya, dan ancamannya itu tidak main-main. Hukuman penjara maksimal 12 tahun. Jadi sekali lagi, jika mendapatkan informasi atau selebaran-selebaran di luar sana, jangan langsung disebarkan lagi. Pastikan dulu informasi ini benar atau tidak, sumbernya siapa, layakkah dijadikan acuan. Kalau tidak, sebaiknya jangan disebarkan, karena jika polisi menemukan dan ada unsur-unsur pidananya, tentu kita akan kena undang-undang ITE, gitu ya. Jadi harus lebih cerdas kita menggunakan media.

Adakah yang sedang menantikan kehadiran kekasihnya yang telah lama meninggalkan dirinya? Lagu ini sepertinya pas begitu ya. Jadi mencari-cari gitu ya, bertanya-tanya di manakah dirimu berada. Bukannya ingin mengungkit luka gitu ya, tapi setidaknya ternyata dalam berbagai riset lagu itu bisa mempengaruhi mood seseorang. Jadi orang yang sedih biasanya justru cenderung ingin mendengarkan lagu-lagu yang relate dengan kondisi kejiwaannya, yaitu lagu-lagu melo, lagu-lagu yang sentimental. Padahal idealnya kalau lagi sedih harusnya lagu-lagu yang didengarkan adalah lagu-lagu yang upbeat ya, yang memberikan semangat, harapan begitu. Tapi memang orang Indonesia lebih suka kalau lagi galau ya cari aja lagu-lagu galau. Jadi semakin mempertegas ya kegalauannya dengan lagu itu. Jadi, akhirnya apa? Jadi nangis, jadi melo dan segala macam. Jadi ini mungkin yang perlu diperhatikan ya, kalau lagi galau ya cari dong lagu-lagu yang upbeat. Karena saya yakin setelah mendengarkan lagu-lagu yang semangat, yang rancak begitu ya, itu akan bisa mengubah mood menjadi lebih semangat, lebih punya as

0: dari kawasan Stadion Lapatau Bone. Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar dari Kompas.com, Universitas Gadjah Mada menonaktifkan status peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS berinisial EPR. Sebelumnya, EPR diduga mengomentari keluhan pasien yang diunggah di media sosial. Namun, komentar yang diberikan dinilai nir empati. Juru bicara UGM Imade Andi Arsana mengatakan berdasarkan keterangan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, status peserta PPDS yang bersangkutan dinonaktifkan selama 3 bulan. Keterangan dari Wakil Dekan FKKMK yang bersangkutan dinonaktifkan selama 3 bulan untuk menangani proses yang semestinya, itu yang dikatakan oleh Imade Andi Arsana. Proses terkait dengan masalah EPR saat ini masih terus berjalan. Sebelumnya EPR diketahui melaksanakan status

0: P. Dr. Sarjito, Manajer Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, menegaskan EPR bukan pegawai RSUP Dr. Sarjito, melainkan mahasiswa PPDS. Pasien yang dikomentari oleh EPR di media sosial juga bukan pasien RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Jadi pasien yang dikomentari di media sosial itu bukan pasiennya Sarjito. Terus yang bersangkutan EPR itu sebatas PPDS. Jadi PPDS itu dia tidak terikat dengan kontrak apapun dengan Sarjito. Jadi rumah sakit Sarjito ini hanya wahana pendidikan. Itu yang dikatakan oleh Banu Hermawan saat dihubungi oleh Kompas.com. Banu Hermawan mengatakan stase yang bersangkutan juga telah dihentikan. Jadi Sarjito kewenangannya adalah menghentikan yang bersangkutan, namanya stase. Stase itu praktik di Sarjito dan itu kita hentikan. Banu menyampaikan tim sudah bergerak untuk menangani persoalan tersebut. Menghentikan stase merupakan langkah awal yang dilakukan oleh tim. Langkah penghentian stase yang bersangkutan di RSUPD, kami ulang, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, dilakukan setelah persoalan komentar nirempati tersebut mencuat. Itu sudah dilakukan dan begitu ada peristiwa langsung halt ya. Wow, keren ya. Aduh, ini sih pembelajaran ya buat dokter-dokter sombong di luar sana yang so eksklusif ya, yang merasa paling berjasa dengan kemudian bersikap seenaknya pada pasien begitu ya. Ini pembelajaran ya, bahwa tidak boleh dengan mudah memberikan komentar-komentar yang bisa menyakiti hati pasien, hati orang lain yang mestinya sembuh, diberikan support ya, diberikan harapan, tapi justru kata-katanya menyakitkan. Nah, ini tidak boleh terulang. Semoga ini menjadi pembelajaran buat dokter-dokter di luar sana yang masih merasa eksklusif, masih merasa paling dibutuhkan, padahal kita bayar dengan mahal ya untuk jasanya, sehingga mestinya memang harus lebih memiliki empati yang tinggi ya. Pendengar, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Nanti di pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 Pusat Pemberitaan untuk menghadirkan Warta Berita. Dan selamat menjalankan rencananya. Bagi Anda yang sudah punya rencana untuk berakhir pekan bersama keluarga di luar kota, di villa keluarga, di tempat-tempat wisata, hati-hati saja. Pastikan semuanya terencana dengan baik. Yang paling penting, keamanan dan kenyamanan putra-putri Anda harus yang utama. Dan sekaligus juga nanti di pukul setelah penyampaian warta berita, kita akan kembali hadirkan persembahan lagu-lagu Bugis Makassar di program Elong Kelong. Sampai jumpa lagi.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari